0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
2: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
3: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
3: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti, biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi, itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
3: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
5: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
3: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk

0: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
1: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
0: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
1: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
0: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
1: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
1: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
1: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
1: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
2: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
3: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bripto Eklesia.
6: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial TVRI.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi untuk mendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita kembali hadir menyapa Anda tentunya dengan ragam informasi dan juga program acara. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda kembali untuk mengajak, mengikuti dan menyimak opini publik ya. Tentunya kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan opini publiknya pagi hari ini jelang dialog aspirasi Sumut dengan topik diskusi publik kita, nalar publik tentang RUU perampasan aset ya. Dan pendengar, Anda boleh berbagi informasi dan juga tanggapan tentang topik yang sedang akan dibahas di dialog aspirasi Sumut nanti, nalar publik tentang RUU perampasan aset. Silakan kirimkan opini Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan pagi ini Reki akan mengajak Anda menyimak opini publik bersama dengan rekan penyiar kita satu lagi ya. Ada siapa di sana?
1: Ada Ulfa Nidira.
0: Apa kabar Ulfa, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Reki apa kabar?
0: Alhamdulillah demikian, sehat juga ya. Ya Ulfa, hari ini kita membahas nalar publik tentang RUU perampasan aset ya, dimana kita tahu bahwa ini adalah hal yang sangat ramai diperbincangkan dan juga ramai jadi tuntutan begitu ya pada oleh para pendemo kemarin.
1: Iya.
0: Masa aksi ya.
1: Iya.
0: Dan kalau kita telisik lebih dalam begitu ya, sebenarnya tujuan di ingin dicapainya RUU perampasan aset ini kan adalah baik sebenarnya ya.
1: Mm-hmm.
0: Bahwa kita ingin Indonesia, negara kita ini bebas dari yang namanya korupsi begitu.
1: Yeah.
0: Bebas dari tindak kejahatan penyalahgunaan anggaran misalnya. Yeah, begitu. Yeah. Maka maka hukum yang diberikan adalah RUU perampasan aset agar tentunya ini memberikan efek jera begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, pada beberapa lini masa di sosial media Riki pernah melihat kemarin kalau enggak salah ada salah satu anggota DPR atau siapa ya namanya, pokoknya disampaikan beberapa konflik lah, pro dan kontra begitu ya, bahwa sebaiknya ini harus dikaji terlebih dahulu begitu, harus dikaji ulang bagaimana tidak menyesatkan dan juga menyengsarakan korban begitu. Sebenarnya iya, korban ini siapa sih gitu ya. Dia bertanya apakah si pelaku korupsi, apakah kita sebagai masyarakat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Ulfa sendiri ada tanggapan tersendiri enggak tentang ini?
1: Sebenarnya tentang RUU perampasan aset ini bagus ya, kalau misalnya sesuai dengan ketentuan, maksudnya sasarannya itu benar-benar tepat gitu, jadi tidak tebang pilih gitu kan. Dan ternyata tidak cuma kasus korupsi saja yang termasuk dalam pidana untuk perampasan aset ini, ada 13 ternyata.
0: Oh, okay.
1: Ada tentang pidana korupsi yang pertama, setelah itu ada narkotika dan psikotropika, ada terorisme, penyeludupan manusia, pidana penyeludupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, tindak pidana di bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, dan atau tindak pidana perdagangan orang.
0: Wow,
1: itu ada 13 yang termasuk dalam tindak pidana dalam RUU perampasan aset gitu ya. Dan ya sejak, kalau misalnya kita lihat di negara-negara yang udah menjalankan perampasan aset ini, hukuman perampasan aset ini sebenarnya bagus, cuman kita implementasinya di Indonesia nih yang kita tunggu seperti apa gitu kan. Dan ini kan target pengesahannya itu sampai 15 Desember 2026 itu kata aku baca nih.
0: Nah, di sini juga ada beberapa poin penting yang Riki dapat di internet ya, bahwa poin penting RUU perampasan aset yang pertama, definisi aset yang dimaksud ini mungkin adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang punya nilai ekonomis terkait tindak pidana begitu katanya. Kemudian target pengesahannya ini, pimpinan DPR RI menargetkan pembahasan RUU perampasan aset rampung paling lambat 15 Desember 2006.
1: Betul,
0: paling lambat loh itu,
1: paling
0: lambat. Jadi dan mekanisme inremnya ini fokus perampasan menargetkan aset editor sendiri atau non-conviction based asset forfeiture atau tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap aku begitu. Nah, di beberapa waktu lalu juga Riki sempat membaca di sosial media begitu ya, ada beberapa opini. Salah satunya dari Bung Ahmad Saroni yang kita sudah tidak asing lagi begitu, beliau menyampaikan bahwa kalau bisa atau mungkin sistematikanya tidak perampasan aset tapi pengalihan aset, pemindahan aset kalau nggak salah.
1: Oh, okay.
0: Disampaikannya
1: begitu. Lebih diperhalus ya bahasanya.
0: Iya, diperhalus gitu. Kemudian ada juga salah satu influencer yang menceritakan bagaimana perampasan aset ini berjalan, Ulfa. Jadi disampaikannya bahwa ternyata perampasan aset ini masih belum final ya, mungkin masih dari beberapa informasi yang beliau dapat, tapi ini mungkin bisa jadi pembelajaran kita untuk lebih teliti lagi. Dan disampaikannya bahwa perampasan aset ini ternyata tidak hanya menyasar para koruptor-koruptor, tapi lini masyarakat juga ternyata berdampak apabila mungkin masyarakat terlibat atau mungkin diketahui ada tindak-tindak yang mencurigakan, itu juga bisa terkena begitu. Tapi ini masih informasi yang beredar ya, belum final, karena kita juga sama-sama tahu bahwa dari DPR sendiri ini belum sama-sama mengesahkan dan bagaimana belum final untuk dibagikan apa-apa saja draft yang disampaikan dalam RUU perampasan aset ini. Gitu. Tapi kalau Ulfa sendiri menilai apakah RUU perampasan aset ini termasuk efektif untuk diterapkan di Indonesia sendiri?
1: Kalau di Indonesia sendiri, karena belum berjalan kita belum tahu nih efektif atau enggaknya. Tapi setidaknya ada usaha untuk memberantas korupsi ya, terutama gitu kan. Dan 12 tindak kejahatan lainnya tadi kan. Tetapi nih masih menimbulkan kekhawatiran juga, karena kata pegiat For Cyber nih yang saya baca nih, dia bilang pembatasan ke-13 tindak pidana ini bisa menciptakan celah hukum bagi pelaku kejahatan yang tindak pidananya tidak termasuk dalam daftar gitu kan. Kan tidak semua mencakup di tindak kejahatan dari yang ke-13 itu kan kan. Ya memang iya sih, maksudnya tindak pidana kejahatan itu kan luas ya. Ada beragam. Cuma kenapa cuma 13 nih yang dimasukkan ke dalam perampasan aset gitu.
0: Nah, ini mungkin yang masih ditunggu oleh masyarakat dan masih di dalam pembahasan dan juga pendiskusian para petinggi-petinggi di DPR sana begitu ya. Bagaimana ini sebenarnya belum rampung dan masih harus akan dikaji ulang kembali. Betul. Begitu. Tapi harapan kita sebagai masyarakat sebenarnya ini bisa benar-benar tepat sasaran begitu, dan tidak salah kajian begitu, karena memang ini sudah ternyata kalau misalnya dari yang pernah, maksudnya kalau misalnya Allah pernah lihat di sosial media, ini ternyata sudah jadi ancang-ancang sejak tahun berapa ya, sejak kalau nggak salah 10 tahun yang lalu ya.
1: Iya, sejak masih belum ini ya,
0: iya kan?
1: Masih presidennya Pak Jokowi kalau nggak salah, gaungnya sudah.
0: Nah, benar. Jadi kayak memang ini udah sangat lama sekali nih ditunggu masyarakat. Makanya mungkin nggak heran kalau masyarakat atau mungkin masa aksi kemarin itu sempat marah dan mengamuk begitu ya. Bagaimana tentunya draft ini yang digadang-gadang akan selesai, akan segera dirampungkan, tapi tidak juga, belum juga begitu. Jadi benar-benar kita sebenarnya butuh waktu yang pasti ini kapan benar-benar disahkannya RUU perampasan aset ini begitu. Karena memang kita juga mungkin sebagai masyarakat terlalu lelah begitu ya melihat dan juga mendengarkan serta menyaksikan bagaimana para koruptor-koruptor ini bertindak semena-mena, menyulitkan masyarakat begitu, dan tentunya merugikan masyarakat.
1: Iya, kita kan seolah kok baca kan kok rugi terus ya gitu ya. Kapan nih kita untungnya gitu.
0: Kok terus diambilin nih harta-harta rakyat Indonesia gitu. Karena kalau misalnya gini, mungkin bagi beberapa masyarakat, lo ruginya di aku mana, kan uangku masih tetap ada di tabunganku gitu. Tapi ini juga berdampak bagi misalnya kayak kasus di beberapa tahun lalu pengadaan KTP. Setia Novanto itu kan dampaknya sangat dirasakan sebenarnya.
1: Betul.
0: Bagaimana pada akhirnya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan KTP. Nah, itu sebenarnya kesulitan-kesulitan itu yang menyusahkan masyarakat.
1: Betul. Begitu.
0: Jadi bukan berarti para koruptor itu mencuri uang negara, bukan berarti semata-mata uang di saldo kita habis, enggak. Dampaknya itu berbeda-beda, seperti itu tadi salah satu contohnya ya kan, pembagian e-KTP
1: elektronik
0: begitu, terhambat, benar. Ulfa sempat ngerasain itu enggak?
1: Itu nggak tahu ya, atau administrasinya yang salah atau gimana, tapi KTP aku udah selesai lama, tetapi belum
0: dikeluarkan,
1: belum dikeluarin, maksudnya belum dikasih tahu nih udah selesai nih KTP-nya gitu, malah menginap dia di
0: kantor. Sama, aku juga hampir 1 tahun KTP-nya gak keluar-keluar, gak terbit-terbit gitu. Sampai waktu itu ya ada apa ya, mungkin istilahnya orang dalam gitu yang bisa benar-benar membantu. Dan ternyata maksudnya KTP itu ada gitu. Tapi memang karena itu tadi tindak kejahatan yang dilakukan oleh yang dipercaya, tapi gitu diselewengkan begitu kepercayaannya, makanya itu berdampak sangat merugikan bagi masyarakat begitu ya. Oke, lupa kita setelah ini kita akan nunggu dan juga nantikan tanggapan dari pendengar kita ya, yang pastinya pendengar yang ingin berbagi tanggapan dan juga opini publiknya pagi hari ini dengan topik diskusi publik kita yang sedang kita bahas, tentunya nalar publik tentang RUU perampasan aset ini, bagaimana masyarakat atau publik berpikir begitu ya Ulfa, untuk menanggapi atau mungkin menilik apakah RUU perampasan aset ini efektif atau tidak, atau mungkin bagai dari pendengar setiap proses itu mungkin punya tindak atau hukuman yang lebih berat lagi atau bagaimana ya, boleh silakan sampaikan opini Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Balik lagi di Opini Publik jelang dialog aspirasi Sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya pendengar Anda masih boleh berbagi tanggapan pagi hari ini di WhatsApp Pro 1081116943. Masih bersama dengan Riksu dan juga ada Ulfa di sana ya. Baik Ulfa, kita tentunya akan coba baca tanggapan-tanggapan dari pendengar saya Pro 1 sudah masuk ya. Dari Ulfa dulu boleh?
1: Oke, ini silahkan. Ada Bang Ucok di Tembung.
0: Oke, Bang Ucok.
1: Bang Ucok berharap nih RUU perampasan aset tidak hanya menjadi aturan di atas kertas. Mm-hmm. Jika sudah disahkan, aturan ini benar-benar harus diterapkan secara tegas, adil, dan tidak tebang pilih, kata Bang Ucok di Tembung.
0: Oke, karena memang balik lagi harapan masyarakat, sebenarnya kita ingin bagaimana ini tidak menyesatkan masyarakat begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, di sisi lain ada Raya di Denai. Sebagai masyarakat, saya berharap RUU perampasan aset segera disahkan karena dinilai dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Namun pelaksanaannya harus tetap transparan dan sesuai aturan hukum agar tidak merugikan masyarakat yang tidak bersalah, kata begitu. Sama seperti kita sampaikan tadi ya Ulfa, bahwa ini semoga dari kajian-kajian yang sudah lama sekali digadangkan oleh DPR sendiri, mm-hmm, ini bisa tepat sasaran dan tidak lagi salah begitu. Betul. Dalam penyampaiannya,
1: iya,
0: dan bagaimana pengeksekusiannya begitu. Ya. Nah kalau ngomong-ngomong soal tadi kan sempat kita bahas bahwa apa ya kira-kira hukuman lainnya selain RUU perampasan aset gitu.
1: Iya.
0: Ulfa ada kepikiran yang lain
1: gak? Kalau kayak Tiongkok ya, itu lebih kejam juga,
0: benar.
1: Hukuman mati bagi koruptor kan. Dan kalau diterapkan di sini sih kayaknya belum ya,
0: belum.
1: Karena masih mempertimbangkan HAM dan lain sebagainya,
0: iya,
1: gitu kan. Padahal kalau dibilang korupsi ini termasuk kejahatan luar biasa,
0: benar,
1: merugikan tidak cuma hanya negara, tapi kayak yang kita bahas tadi,
0: iya,
1: masyarakat juga terdampak.
0: Karena
1: gitu,
0: ini kegiatan mencuri yang sangat besar gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Iya, kalau kasarnya sih dibilang mencuri
0: kan?
1: Ya.
0: Mencuri hak yang bukan milik dia begitu.
1: Betul.
0: Oke, baik. Dan tentunya kalau misalnya ya, kalau kita memperhatikan di aksi massa yang besar di 27 Agustus kemarin, mm-hmm, itu juga kita sempat melihat di sosial media bahwa dari mereka itu ada salah satu, bukan salah satu ya, maksudnya banyak dari mereka yang menyuarakan bahwa hukuman yang diberikan kalau bisa hukuman mati begitu.
1: Iya, betul.
0: Dan balik lagi memang kita tidak bisa menerapkan atau mungkin mengiyakan langsung karena memang harus berdasarkan ini ya, karena memang di negara kita kan juga negara yang mungkin taat agama begitu,
1: iya,
0: ya, atau mungkin
1: menjunjung tinggi HAM.
0: Karena kalau misalnya dikatakan untuk perampasan aset hukumannya adalah hukuman mati, sebenarnya kita sebagai masyarakat yang udah gedek pengen-pengen aja ya,
1: gitu lah.
0: Mending dia hilangin aja dari ini gitu,
1: betul.
0: Agar nggak terjadi lagi. Dan ini sebenarnya kalau misal di gadang-gadang ini kan bisa jadi sangat apa ya, bisa jadi efek jera yang sangat ampuh begitu.
1: Betul.
0: Ya, siapa sih yang mau menggantikan, maksudnya kita kan kalau misal melakukan tindakan ketika kita tahu konsekuensinya apa, kita akan takut begitu ya kan. Kalau mungkin di penjara 1-2 tahun, 2 tahun mah bentar gitu ya kan, aku bisa ngerasain uang miliaran gitu kan. Tapi kalau udah hukuman mati kan kita udah dapat dosanya gitu ya. Dapat hukumannya
1: Sudah ini
0: enggak bisa ngerasakan uang yang kita curi lagi.
1: Betul.
0: Gitu ya ibaratnya. Gitu. Jadi harusnya ini bisa jadi pertimbangan kembali. Tapi semoga RUU perampasan aset ini bisa benar-benar menjadi efek jera yang cukup ampuh begitu ya.
1: Iya.
0: Karena bagaimana mungkin kita bisa berpikir tiba-tiba miskin gitu loh, tiba-tiba dimiskinkan kan, itu sangat menderita sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan harapannya memang ini tadi benar-benar bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya
1: dan seadil gitu. Mungkin ya,
0: seadil
1: jangan
0: mungkin.
1: Ya tadi kayak kata Kak siapa tadi ya, ada yang Kak siapa sih tuh yang di
0: Raya,
1: Raya di tidak Denai. Harus adil kan, karena jangan cuma yang kecil-kecil korupsi, yang maksudnya tetap korupsi cuma jumlahnya jangan yang yang fantastis itu diabain gitu.
0: Iya,
1: kan
0: kayak emas sampai 74 kilo itu kan luar biasa ya.
1: Iya betul.
0: Kayak kita megang untuk 1 kilo aja rasanya berat. Maksudnya rasanya belum pernah pengen gitu ya.
1: Gak kebayang tuh 74 kilo sebanyak
0: kilo
1: apa ya.
0: Melihat 74 kilo depan mata tuh gimana rasanya gitu.
1: Iya,
0: ya. Untuk memperjuangkan dapat 10 gram aja kita ngos-ngosan ya.
1: Masih mikir
0: gitu ya. Oke deh. Baiklah Ulfa, terima kasih kalau gitu udah hadir di Opini Publik pagi ini ya. Nanti kita akan saksikan dan juga simak langsung bagaimana Opini Publik ini dialog SP tersebut ini berjalan begitu, dan bagaimana juga tanggapan-tanggapan dari masyarakat serta narasumber yang akan menyampaikan informasinya pagi hari ini ya. Tentunya ada siapa nanti narasumber kita, Ulfa?
1: Ada Ainun Mardiah Tobing, AMD MPD, selaku Ketua Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara. Dan Amru Siregar SH, selaku Jaringan Nasional Aktivis 98 Sumatera Utara.
0: Tentunya dipandu bersama dengan Andreas Purba ya. Anda bisa saksikan pendengar dari aplikasi RRI Digital, dengarkan begitu, dan juga saksikan di streaming langsung at rrinet_medan. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak dialog aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan Andreas Purba.
1: Terima kasih Ricky, selamat pagi pemirsa dan pendengar Pro Satu. Berada senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam dialog aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, wacana pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset terus menjadi perhatian publik di seluruh pelosok negeri. Keberadaan aturan ini dinilai sebagai instrumen krusial untuk memiskinkan para pelaku kejahatan luar biasa, seperti korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan ekonomi lainnya. Melalui mekanisme penyitaan aset tanpa harus menunggu vonis pidana badan selesai, negara diharapkan bisa memulihkan kerugian keuangan secara maksimal. Namun di sisi lain, lambatnya proses legislasi serta munculnya kekhawatiran masyarakat akan potensi penyalahgunaan kekuasaan membuat nalar publik terus diuji. Apakah regulasi ini akan benar-benar menjadi senjata ampuh untuk memberantas korupsi atau justru menghadapi benteng resistensi yang kuat? Dalam ruang dengar Pro 1 RRI Medan pagi ini kami mengangkat tema nalar publik tentang RUU perampasan aset. Kita akan membedah secara mendalam bagaimana pandangan serta harapan publik terhadap substansi RUU perampasan aset, serta bagaimana pula gerakan aktivis dan elemen sipil di Sumatera Utara dalam mengawal agar aturan ini tidak diintervensi oleh kepentingan politik tertentu. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara, Ainun Mardiah Tobing, AMD, MPD. Selamat pagi, Kak Ainun.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabar hari ini? Sehat, Kak Ainun?
2: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabarnya, Bang?
1: Sehat juga, Kak Ainun. Ya, nanti juga kita akan berdialog juga dengan Jaringan Nasional Aktivis 98 Sumatera Utara, Bang Amru Siregar SH. Tentunya kami menantikan pertanyaan dan tanggapan yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan juga Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Kak Ainun, sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara nih, bagaimana sebenarnya cara komunitas penyuluh anti korupsi untuk menerjemahkan isu hukum yang berat ya, seperti RUU perampasan aset ini, agar bisa dipahami dengan sederhana ini oleh masyarakat awam kita, Kak? Silakan, Kak Ainun.
2: Iya, baik, terima kasih, Bang. Begini, sebenarnya aset tindak pidana yang dirampas oleh apa undang-undang yang akan disahkan ini berupa aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan ke dalam kekayaan pribadi, orang lain, ataupun korporasi, ya, baik berupa modal, pendapatan, ataupun keuntungan ekonomi lain yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
1: Ya, silakan Kak Ainun. Silakan dilanjutkan Kak Ainun. Ya, kalau Kak Ainun sendiri menilai, apakah nalar publik kita ini sudah cukup kritis, Kak, melihat betapa pentingnya aturan tentang perampasan aset ini untuk menyelamatkan uang negara, Kak?
2: Sebenarnya perampasan aset ini harus segera disahkan ya, karena kan aset yang dirampas itu kan aset yang tidak seimbang dengan hasilan atau dari tidak keseimbangan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya ya. Jadi memang harus disahkan, dan ini sebenarnya kewenangan dari Kejaksaan Agung sebenarnya.
1: Iya. RUU perampasan aset ini kan dirancang untuk menyita harta hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana badan ya, Kak. Misalnya jika pelakunya kabur atau meninggal dunia begitu. Nah, kalau dari Kak Ainun sendiri, gimana caranya menjelaskan kepada publik agar tidak ada salah paham juga mengenai mekanisme ini, Kak?
2: Gimana, Bang?
1: Baik, RUU, Ya, RUU perampasan aset ini kan dirancang untuk menyita harta hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana badan seperti meninggal dunia atau kalau pelakunya kabur gitu ya. Nah, kalau dari Kak Ainun menjelaskannya kepada masyarakat sendiri agar tidak ada salah paham mengenai mekanisme ini seperti apa?
2: Sebenarnya apa ya, di dalam undang-undang perampasan aset ini kenapa sih harus dituntut harus segera disahkan ya? Ya, putus-putus bang suaranya.
1: Iya, kalau Kak Eno sendiri menilai aturan ini melanggar hak asasi manusia nggak bagi si terduga pelakunya, Kak?
2: Ya harus. Menurut saya memang harus segera sih ya gitu. Karena kan aset ini yang harus apa, selama ini kita lihat tindak pidana koruptor itu kan koruptor-koruptor yang terkena tindak pidana itu kan melanggar bebas dan masih ada hartanya walaupun yang disita ini, tapi pemiskinan ini sebenarnya sangat-sangat bagus untuk perampasan aset ini, sangat-sangat bagus untuk efek jera sebenarnya di kepala tindak pidana koruptor ya gitu. Jadi semuanya tergantung kita. Nah harusnya masyarakat juga paham ya seperti apa sih pengarah apa perampasan aset yang akan disahkan itu. Walaupun kita lihat di pasal 27-nya itu ada sedikit kelemahan ya di situ gitu.
1: Kelemahannya seperti apa itu?
2: Iya, gimana Pak?
1: Kelemahannya seperti apa yang Kakak temukan? Halo, Kak Ainun. Kak Ainun bisa mendengar suara saya? Halo, Kak Ainun. Baik. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, kami akan mencoba berkomunikasi kembali. Halo, selamat pagi Kak Ainun.
2: Iya.
1: Iya, bisa mendengar suara saya Kak Ainun?
2: Iya, putus-putus suaranya.
1: Iya, baik. Baik, Kak Ainun, kalau Kakak melihat rancangan undang-undang perampasan aset ini bagi si terduga pelaku begitu ya. Menurut Kak Ainun, apakah sebenarnya ini melanggar hak asasi manusia atau tidak bagi si terduga pelakunya? Halo Kak Ainun.
2: Putus-putus. Belum bisa saya dengar.
1: Kalau sekarang sudah jelas atau belum Kak Ainun?
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi Kak Ainun.
2: Iya, agak putus-putus suaranya.
1: Iya. Bisa dengar suara saya dengan jelas Kak Ainun?
2: Masih bang.
1: Baik, kita akan coba menghubungi kembali Kak Ainun ya, pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Medan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, masih bersama saya Andreas Purba dalam dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 dengan topik nalar publik tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Tadi kita di awal sudah berdialog dengan Ketua Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara, Ibu Ainun Mardiah Tobing, AMD MPD, dan saat ini kita akan segera terhubung dengan Jaringan Nasional Aktivis 98 Sumatera Utara, Amru Siregar SH. Kami tentunya masih menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Kami akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Jaringan Nasional Aktivis 98 Sumatera Utara, Bang Amru Siregar SH. Selamat pagi, Bang Amru.
1: Selamat pagi, Bang Andri.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat, Bang?
1: Kabar sehat, Bang.
0: Gimana yeah. Suaranya? Baik, suaranya boleh lebih bergeser sedikit, Bang, agar lebih jelas kedengarannya di sini.
1: Oke, Bang.
0: Oke, baik. Baik, Bang Amru, ini lagi ramai pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset ya di parlemen kita saat ini. Nah, kalau dari Bang Amru sebagai aktivis 98 yang pastinya konsisten ya mengawal agenda reformasi dan juga penegakan hukum, bagaimana melihat terkait RUU ini, Bang? Apakah ada ketakutan terselubung sebenarnya dari para pembuat kebijakan bahwa aturan ini justru nantinya bisa memiskinkan atau memakan mereka sendiri, Bang? Silakan, Bang Amru.
1: Kalau itu kurasa nggak pasti, Bang. Mereka akan takut terhadap undang-undang yang akan bisa-bisa memberangus mereka sendiri. Karena kita bicara sejarahnya RUU perampasan aset, memang dari mulai tahun 2015 awal Pak Jokowi ini sudah dilakukan ke Senayan. 2017 juga, akhirnya 2023 hilang dari prolegnas.
0: Yeah.
1: Kembali lagi, hari ini 2026, dengan tekanan masyarakat, rakyat demo, akhirnya DPR sepakat, berjanji untuk mengusahakan RUU perampasan aset ini, Bang.
0: Iya. Kalau dari Bang Amru melihat, apakah jalan panjang ya dari 2015 sampai dengan 2026 ini masih belum selesai juga, begitu, belum rampung. Apakah sebenarnya ini bukan masalah teknis hukumnya yang rumit, Bang, tapi lebih kepada keberanian moral nih dari para elit politik kita untuk memiskinkan daripada koruptor itu sendiri, Bang.
1: Kalau kita bicara memiskinkan, justru di RUU hari ini, Bang, yang dimiskinkan itu malah nggak jelas. Semua rakyat itu bisa, Bang. Karena di RUU ini tidak ada dikatakan undang-undang tidak pidana khusus gitu. Tidak, jadi di sini hanya barang siapa yang dianggap diduga melakukan tindak pidana kejahatan, nominal dia itu 100 juta, maka bisa diduga melakukan tindak pidana yang dimaksud. Jadi sasarannya bukan kepada pelaku kejahatan korupsi ataupun pelaku kejahatan tertentu seperti TPPU, tax amnesty, tax holiday, begitu, Bang. Jadi sasarannya bukan begitu.
0: Jadi sasarannya kemana ini, Bang?
1: Makanya kita nggak ngerti kita ini sasarannya ini, Bang. Sumirnya ini sasarannya, Bang. Sumir. Ini pokoknya contohnya, Bang. Contoh, Abang punya uang 100 juta di dalam rekening, apabila ada satu penegak hukum yang sentimental sama Abang, Abang bisa dilakukan pemeriksaan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi ya, bahayanya sekarang ini RUU ini.
0: Jadi masih masih abu-abu, katakan begitu, Bang, ya?
1: Iya, Bang.
0: Nah, kalau
1: ini,
0: di...
1: Makanya,
0: yeah,
1: bias ini, Bang, membias tidak jelas. Jadi kan memang harus ada dibuat DPR, Bang, ya. Contoh, rancangan undang-undang tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu. Ya kan, kejahatan-kejahatan tertentu. Sepakat kita, Bang, undang memiskinkan para pelaku kejahatan.
0: Yeah.
1: Minimal nominalnya 1 miliar. Itu memang, kan?
0: Iya. Yeah. Lantas...
1: Jadi pelaku-pelaku MKM berasa nggak bisa serta-merta, Bang, dengan unsur yang subjektif.
0: Yeah.
1: Penegak hukum dapat memeriksa. Kemudian, semua penegak hukum bisa memeriksa, Bang, dari mulai KPK, jaksa, polisi, PNS, bea cukai, dan pajak. Tumpang tinggi, Bang, bahaya.
0: Iya. Lantas kalau dari kacamata Bang Amru sendiri, bagaimana melihat batasan-batasan ini agar tidak dijadikan alat kriminalisasi politik pada akhirnya, Bang?
1: Menurut saya, Bang, agar tidak bias, Bang, ya. Jadi ruang lingkup itu jangan terlalu umum ya, Bang, seperti di dalam pasal 5 RUU dalam undang-undang perampasan aset itu, ya kan? Jadi standar pembuktian terbaliknya itu, Bang. Jadi negara memungkinkan menyita aset dulu tanpa menunggu putusan tetap dari pengadilan. Nah, ini berbahaya nih, Pak. Berbahaya, Pak.
0: Bahayanya
1: dengan
0: gimana,
1: angka yang 100 juta, kita bisa diblokir rekening kita di bank dengan alasan diduga melakukan tindak pidana itu. Ya kan, kemudian Bang, wewenang terlalu luas. Seharusnya Bang, ditentukan penyidik ini cuma dua, contoh KPK dan Jaksa. Itu aja Bang, jangan dilibatkan lagi BNN, PNS berwenang, BNPK itu pajakan.
0: Iya, artinya...
1: Jadi, Bang.
0: Artinya niat memiskinkan koruptor itu sendiri juga harus berada di jalur hukum yang adil begitu Bang ya. Jangan sampai malah...
1: Iya Bang, jangan jadi potensi kriminalisasi Bang. Hanya gara-gara berbeda pendapat, jadi pemberlakuan undang-undang ini Bang. Iya. Berbahaya Bang.
0: Baik. Bang Amru, ini saya akan coba bacakan tanggapan dari pendengar kami ya. Dari Anggian Asan. Perampasan aset penting iya. Untuk...

0: partisipasi dari seluruh warga negara terhadap rancangan undang-undang perampasan aset ini sangat dibutuhkan, Bang. Sangat-sangat dibutuhkan. Karena pada intinya, Bang, tidak ada manusia yang mau dipenjara. Tidak ada manusia yang mau membuat tindakan kepada dirinya sendiri. Khususnya para legislator kita di Indonesia.
1: Yeah.
0: Jadi, Bang, jadi dibutuhkan peran daripada masyarakat atau warga negara.
1: Iya, tapi kan Bang Amru, fenomenanya seringkali sebenarnya isu rancangan undang-undang perampasan aset ini ya baru ramai ketika ada kasus korupsi kelas kakap gitu, viral di media. Nah, lantas kemudian meredup lagi. Nah, gimana sebenarnya cara kita agar menjaga konsistensi nalar publik agar isu ini tetap menjadi agenda nasional sampai nanti disahkan, Bang?
0: Nah, itu tadi ya, Bang. Kita kan persoalan jaminan eksekusi terhadap penegakan hukum itu, Bang. Jadi kalau di rancangan undang-undang perampasan aset ini masuk di dalam kategori undang-undang tidak pidana khusus, maka ketentuan hukumnya juga khusus, Bang. Jadi nggak bisa, contoh ada korupsi triliunan, ratusan triliun, hukumannya 4 tahun. Nggak masuk akal, Bang. Dan begitu, jadi rancangan undang-undang perampasan aset ini memang dia bersifat spesialisasi, Bang. Kejahatan-kejahatan besar yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, lintas negara, ini kan harus dihukumnya segera berat, Bang. Itu dia. Yeah. Hakim-hakimnya juga, gitu, Bang. Bajinya sudah menaikkan ini sama presiden, Bang. Jadi kalau memang masih berbuat seperti yang lalu-lalu, emang hukumannya harus 3-4 kali lipat, Bang. Saya rasa seperti itu.
1: Iya, kalau kita tahu Bang Amru, di masyarakat juga banyak ini yang bertanya-tanya, kalau nanti aset koruptor dirampas oleh negara, lantas kemana sebenarnya uang dan aset puluhan triliun itu dialokasikan? Apakah perlu dibuat lembaga independen khusus ini, Bang, untuk mengelola aset kejahatan agar uang hasil perampasan itu tidak bocor lagi?
0: Nah, itu kan dari beberapa tahun yang lalu kan salah satu polemiknya kan di situ, Bang.
1: Iya.
0: Terkait persoalan setelah dirampas asetnya, maka lembaga mana yang berwenang?
1: Betul.
0: Untuk memegang, menyimpan, dan mengelola aset daripada hasil tindak pidana korupsi itu, kan, Bang? Di Departemen Hukum ada, Kementerian ada, Departemen Keuangan ada, terus di Kejaksaan Agung ada.
1: Iya.
0: Jadi memang di sini tugasnya kepada Presiden menentukan, menuju siapa lembaga itu yang berwenang. Tidak. Agar masyarakat itu sendiri tidak bingung dengar siapa mengelola. Kalau terjadi penyelewengan, warga negara atau masyarakat dapat menindaklanjuti.
1: Iya, artinya pengelolaannya juga wajib transparan begitu, Bang, ya, tanpa ada kebocoran-kebocoran baru nantinya, ya.
0: Iya, Bang.
1: Iya. Kalau dari Bang Amru sendiri melihat independensi dan juga keberanian aparat penegak hukum, khususnya di daerah Sumatera Utara ini, Bang, dalam mengejar TPPU, tindak pidana pencucian uang, bagi para pelaku kejahatan yang berskala besar ini seperti apa, Bang?
0: Ya, kalau kita bicara mengejar kejahatan TPPU, Bang, di Sumatera Utara, karena modus TPPU ini, Bang, juga sulit dibuktikan, Bang. Hanya orang hanya tahu tentang tindak pidana pencucian uang, tapi nggak paham kita seperti apa modusnya, gitu, Bang. Jadi mau kita bicara sama penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan agung, kejaksaan tinggi Sumatera Utara atau pemerintah Sumatera Utara, kita nggak paham, Bang. TPPU yang terjadi di Sumatera Utara ini seperti apa bentuknya? Saya juga nggak paham, Bang.
1: Apakah aparat keamanan kita tidak memiliki kekuatan yang cukup gitu, Bang, untuk bisa menelusuri tindak pidana pencucian uang ini, Bang?
0: Kalau kita bicara tentang kekuatan keamanan di aparat kita, mau di jajaran tingkat nasional sama tingkat daerah, saya rasa semuanya, Bang, kuat, punya keamanan, punya potensi. Hanya untuk menyatakan sebuah perbuatan itu masuk di dalam kategori TPPU, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Sumatera Utara, kita kan juga tidak bisa segampang itu, Bang.
1: Mm-hmm.

0: Apa contohnya gitu? Perbuatan kejahatan TPPU yang ada di Sumatera Utara. Sekarang itu benar ada kan? Terekspos.
1: Ya, baik. Bang Amru, ini saya bacakanlah satu lagi pertanyaan dari WhatsApp yang masuk melalui pendengar kami. Dari Bang Hendra di Medan Johor. Katanya RUU ini bisa menyita harta yang tidak jelas asal-usulnya. Gimana dengan orang kecil seperti pedagang atau UMKM yang tidak punya catatan pembukuan yang rapi? Apakah ada risiko harta masyarakat biasa nanti ikut terseret atau dicurigai kalau RUU ini sah nantinya? Gimana Bang Amru menanggapinya? Silakan Bang.
0: Nah itu tadi dia Bang. Tadi kan saya sudah katakan kan, ini bahayanya RUU ini Bang, persoalan dia itu di ambang batas nominal penentuan kewenangan penegakan hukum, penyidik berhak memeriksa seseorang yang dianggap terduga melakukan kejahatan itu Bang. 100 juta. UMKM-nya bisa Bang. Ada uangnya di rekening kan 100 juta sudah beberapa tahun kan. Terus ada membuktikan dari mana di uang bon-bonnya, berasal dari mana. Ini yang masalah. Jadi, tapi penyidik dapat Bang melakukan blokir terhadap rekening itu. Jadi kalau rekening sudah diblokir, ya kita bisa ngapain Bang melanjutkan hidup untuk belanja segala macam. Tidak bisa, itu kan menyusahkan itu Bang. Jadi ya Bang.
1: Iya. Baik, terakhir mungkin Bang Amru untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa pesan dan juga ajakan bagi seluruh elemen mahasiswa, aktivis, dan masyarakat di Sumatera Utara untuk mengawal agenda perampasan aset ini sampai tuntas nantinya. Silakan Bang Amru.
0: Jadi kita berharap ya kan, khususnya untuk anggota legislator Indonesia DPR RI untuk serius untuk persoalan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset ini ya kan, agar tidak ada anyaman di depan saja gitu kan. Ya anggota DPR yang menyatakan RUU. Tetapi sengaja membuat mengukur agar RUU ini nggak selesai. Jadi harapannya kan celah-celah bias yang berbahaya bagi masyarakat itu harus ditutup.
1: Yeah.
0: Ruang lingkupnya terlalu umum di pasal 5, 1. Kemudian standar pembuktian terbalik itu di pasal 2. Kemudian kriminalisasi aset keluarga. Seperti pertanyaan mengapa tadi yang dari Medan Johor Bang Hendra. Ya di sini deh Bang, kriminalisasi aset keluarga di pasal 5A dan 5C. Baru wewenang terlalu luas di pasal 20 persoalan kewenangan penyidik Bang. Semua bisa memeriksa, mata PK, Polri, Kejaksaan, BNN, hingga PNS dia cukai dan sudah apa saja.
1: Yeah.
0: Baru proses terlalu cepat Bang di pasal 29. Hakim pengadilan negeri hanya diberi waktu 3 hari untuk memutuskan sebuah perkara. Berpotensi, ini berpotensi menimbulkan terburu-buru Bang. Di sini terlambat Bang. Terjadi negosiasi gitu. Saya rasa seperti itu Bang. Dari saya.
1: Baik, terima kasih Bang Amru Siregar yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Bung Amru. Demikian pendengar Jaringan Nasional Aktivitas 98 Sumatera Utara, Amru Siregar SH, dan juga di awal tadi kita sudah berdialog dengan Ketua Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara, Ainun Mardiah Tobing, AMD MPD. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba, pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9,3 Pro 1 Median, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali Riki menyapa Anda ya. Di mana saja berada pastinya kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami akan terus berbagi ragam informasi menarik untuk Anda yang bisa dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Pendengar, setelah lepas ini kami akan hadirkan segmen Halo RRI Pendengar untuk Anda yang ingin berbagi informasi serta laporan-laporan terkini yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Boleh silakan kirimkan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Tanggapan Anda akan pesan-pesan dari Anda akan tentunya kami beri tanggapan dari pihak-pihak terkait, atau mungkin kami akan teruskan begitu ya, bagaimana tindakan yang akan diberikan selanjutnya. Pastinya Halo RRI hadir pukul 9 hingga pukul 10 Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, jangan sampai ketinggalan momen, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, halo RRI, halo RRI, halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi kembali. Kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi ini tentunya masih bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Hari ini tentunya kita masuk dalam segmen Halo RRI, yang tentunya di segmen ini kami membuka kesempatan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 yang ingin memberikan laporan, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Hari ini bersama dengan Joksap ya.
1: Joksap. Nama penanya Joksap.
0: Joksap.id ya. Apa kabar Mas Joko, sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya.
1: Senin semangat
0: ya. Membahas tentang RUU perampasan aset, bukan ya? Terlalu berat.
1: Tadi pagi ya. Ya.
0: Hari ini di segmen Halo RRI tentunya seperti biasa ya Mas Jok ya. Kita tentunya akan menerima aduan dari masyarakat pendengar setiap Pro 1 khususnya yang tentunya punya laporan-laporan terkhusus. Kita mungkin kilas balik sedikit Mas Jok. Kalau misalnya ternyata di beberapa waktu belakangan ada masyarakat menyampaikan keluhan tentang jalanan di Sunggal Semenciriem itu banyak yang berlubang.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ternyata sudah diperbaiki.
1: Sudah diaspal.
0: Gitu.
1: Ya?
0: Sudah diaspal, iya, sudah ditindaklanjuti langsung begitu.
1: Betul.
0: Artinya pergerakan dan juga laporan-laporan dari masyarakat ini benar-benar diapresiasi dan langsung ditanggapi oleh pihak-pihak yang berwenang begitu ya. Iya,
1: artinya dapat respon ya.
0: Iya, mendapat respon baik dan langsung dieksekusi begitu.
1: Iya, biasanya pendengar juga pagi hari ini Senin ini apalagi hari pertama kerja sibuk ya.
0: Iya.
1: Itu pasti banyak sekali tuh keluhan-keluhan ataupun ingin ditanyakan kepada pihak terkait, bila nanti kita kayak kita sampaikan nanti.
0: Iya, yeah. Dan ini menutup Agustus 2026 Mas Jok. Barangkali dari pendengar saya Pro 1 yang punya cerita-cerita khusus seputar perayaan Agustusan 17-an begitu. Oh, kemarin perayaan 17-an aku kehilangan sendal ya enggak ya, terlalu kecil, terlalu ringan ya. Kehilangan pokoknya laporan-laporan khusus yang mungkin bisa disampaikan, nanti sampaikan langsung ya.
1: Iya, tapi Ricky udah ikut perlombaannya belum Agustus?
0: Agustusan belum, sejauh ini masih jadi pengunjung.
1: Oh, pengunjung.
0: Supporter gitu.
1: Oh.
0: Karena kesibukan kan, kesibukan banyak sekali.
1: Kita tidak sendirian ini, Bung Ricky.
0: Kita tidak berdua ini.
1: Tidak berdua. Artinya kita ada teman baru nih.
0: Ya, coba kita absen dulu ya.
1: Ada pemuda batubara.
0: Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo. Mana dia, coba suaranya?
2: Cek.
0: Sekali lagi. Cek.
1: Ada Bung Iwan.
0: Bung Iwan ya.
1: Pagi Bung Iwan.
3: Pagi Mas Jok.
1: Ya pagi.
0: Sehat Bung Iwan?
3: Alhamdulillah sehat
0: ya. Oke. Okay. Gimana Bung Iwan? Udah mulai megang-megang kepala, tandanya Senin agak berat.
1: Bung Iwan ini salah satu masyarakat, bisa dikatakan dia kan termasuk orang batubara, tetapi lama di Medan.
0: Oh.
1: Paham juga Medan gitu.
0: Sebenarnya kalau dalam pronunciation-nya salah Mas Jok. Batubaro. Gitu Bang ya?
3: Iya, betul.
1: Oh, begitu. Batubaro.
0: Iya. Batubaro.
1: Oh, betul. Kenapa logatnya karena batubaro? Bang Iwan mungkin bisa jelaskan kenapa.
0: Iya, boleh.
1: Mungkin ada hubungan dengan etnis atau suku atau cara lapalan logat.
3: Karena logatnya aja sih, Bang. Karena makanya dibilang batubaro.
0: Jadi logat di Batubara itu Mas Jok itu
1: Melayu,
0: cukup unik ya, Melayu.
1: Oh, Melayu.
0: Kalau misalnya kita jadi begini, kalau misalnya kita ada di satu perkumpulan masyarakat yang banyak, misalnya ada dari satu event di Provinsi Sumut, ketika kita mendengar aksen logat yang seperti itu, kita tahu dia langsung berasal dari mana gitu.
3: Iya, betul.
1: Iya. Pagi ini sudah ada aduan Bung Ricky.
0: Jadi ada ciri khas khusus begitu ya terkait logat dan juga aksen dari daerah Batubaro.
1: Coba kita baca melalui Pro 1.
0: Oke, pagi ini sejauh ini masih mau kirim salam-salam semangat untuk kita yang sedang bertugas katanya gitu ya. Jangan lupa ngopi abang-abang dah katanya gitu ya. Terima kasih. Ngopi. Mas Jok ngopi enggak pagi ini?
1: Alhamdulillah sudah mengawali aktivitas dengan ngopi.
0: Dengan ngopi. Iya. Kopi tim kopi hitam atau kopi susu?
1: Ah, ini tren juga sih di masyarakat ini kan.
0: Bener.
1: Kopi hitam atau kopi susu.
0: Kalau bahasa kerennya latte.
1: Iya. Kalau masyarakat ini kan banyak penikmat ya.
0: Bener.
1: Penikmat kopi, ada yang sekedar untuk rapat atau diskusi atau pengen menikmati. Nah, kalau saya Bung Ricky semua masuk.
0: Semua masuk ya.
1: Hitam, putih, susu semua masuk.
0: Coklat, abu-abu masuk semuanya.
3: Kadang pun dicampur ya Mas Jok.
1: Iya.
0: Campur dengan mix, apa itu?
1: Di mix. Dicampur
0: dengan
1: ya americano dengan susu jadinya
0: latte. Tapi memang itu jadi tren ya di era sekarang ya. Kalau dulu mungkin kita selalu dekat dengan apa teh gitu ya.
1: Teh-tehan.
0: Sekarang udah kopi-kopian. Kopi mungkin dulu cuman kita kenal kopi hitam.
1: Iya, kopi hitam ya.
0: Kopi hitam. Mm-hmm. Normalnya begitu ya. Udah sekarang gitu udah banyak sekali varian.
1: Ada ampas-ampasnya itu ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan
0: benar,
1: udah lebih ini ya.
0: Lebih praktis
1: gitu, dan lebih modern lah.
0: Benar gitu. Sekali ya. Baik, tentunya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Halo RRI hadir untuk Anda. Silakan bagi Anda yang ingin berbagi aduan, laporan dari kalau Bang Iwan sendiri, ini kan dari Batu Bara, tapi udah lama di Medan katanya. Medan di mananya, Bang?
3: Saya Medannya di Sebatanghari, Bang.
0: Sebatanghari. Iya. Oke.
1: Okay. Kira-kira di Sebatanghari itu yang dikatakan Ricky itu banyak nggak masyarakat yang ya ini juga ya, Bang Ricky ya, kesulitan akses jalan atau lampu?
3: Ada. Kalau hujan lebat biasanya banjir itu di sekitaran Sebatanghari itu sih, Bang.
0: Drainase berarti ya?
3: Iya.
1: Dekat sungai itu ya?
3: Sungainya jauh sih, itu yang di dekat Pancabudi.
1: Oh, di Gatot Subroto juga?
3: Iya, Gatot itu.
1: Tapi kalau hujan-hujan kemarin tuh yang sempat intensitasnya tinggi, itu banjir nggak?
3: Banjir.
1: Banjir ya?
3: Banjir. Dekat Bunda Tamrin itu udah pasti banjir itu ke situ.
0: Iya, di situ selalu banjir genang, walaupun hujannya nggak terlalu deras ya kan. Oh. Nah, itu sebenarnya harus dicek lagi ya. Karena sebenarnya nggak terlalu dekat, kalau daerah Bunda Tamrin itu nggak terlalu dekat dengan sungai kan.
3: Iya.
0: Jadi agak sedikit jadi pertanyaan, nah ini airnya dari mana nih? Kita harus cek dari hulu ke hilir ya. Iya,
1: betul, hilir. Betul.
0: Apakah mungkin dari drainasenya ada yang menyumbat, ada yang tersumbat atau gimana? Karena memang tingginya itu benar-benar tinggi, Mas Jok. Kalau kita naik kereta itu keretanya nggak selamat, ya Bang ya.
1: Iya. Mogok ya, mogok.
3: Pasti
1: air businya.
0: Iya, karena airnya memang kalau misalnya jalan tuh selutut orang dewasa. Bahkan kalau misalnya RG pernah juga ya lewat satu waktu keadaan banjir itu sampai ada apa tuh yang nyebrang-nyebrangin, yang bantu-bantu nyebrangin itu?
1: Perahu.
0: Iya, tapi dia kayak agak papan gitu.
1: Oh,
0: jadi mereka sampai punya itu khusus gitu. Artinya kan memang itu udah jadi kebiasaan dan juga banjir yang rutin di situ gitu.
1: Ya, berarti sudah stay itu ya?
0: Stay.
1: Perahu darurat namanya.
0: Iya, perahu darurat. Bantu nyebrang-nyebrangin gitu mereka.
1: Bang Itwan mungkin punya pengalaman ini soal banjir atau bencana nih. Seperti apa, Bang Iwan? Mungkin lagi dalam perjalanan tiba-tiba kereta mogok atau apa gitu.
3: Ya kalau kereta mogok sih nggak pernah sih, Mas Jok, karena jarang. Paling kalau nengok orang banyak mati keretanya kan, karena pas waktu dibawa dia mungkin masuk airnya kena businya gitu businya, terus ya udah mati kan. Sama ini juga yang di Darussalam itu kan, itu banjir juga itu yang dekat lampu merah yang mau ke Ayanda.
1: Oh, traffic light
3: Simpan. Ah iya,
1: dekat rumah sakit. Iya. Menuju Bunda Tamrin ya?
3: Enggak, yang mau di mana ya?
1: Yang
3: kalau kita kan dari Darussalam lurus itu kan ada yang simpang empat besarnya yang di lampu merah. Di situ kan sering banjir juga di situ.
0: Yang menuju ini ya SMA 14 ya.
3: Iya.
1: Iya, banyak sih titik-titik yang potensi terjadi genangan air ya.
0: Iya, ditambah sekarang kan memang lagi ada pembangunan BRT nih ya, Mas Jok. Ya. Dan di beberapa titik ruas jalan itu di tengah BRT kan
1: kemarin viral, Bung Riki. Anak-anak itu mandi di lokasi pengerukan itu, jalan itu.
0: Iya, jadi kan itu
1: dalam
0: kolam
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Oh iya, itu viral itu.
0: Oh, belum lihat.
1: Kemarin itu viral di beberapa media, memang sebenarnya itu ditutup aksesnya sama pekerja.
0: Ditutup sebenarnya untuk pengendara aja. Jadi orang tuh masih bisa nyebrang.
1: Jadi dari situ anak-anak, kita 6 tahun anak kita juga dulu anak-anak. Nampak air sedikit.
0: Iya.
1: Nampak ya gitulah, langsung
3: mau aja nyebur.
1: Jadi kolam milik bersama nih.
0: Sebenarnya membahayakan ya, Mas Jok ya.
1: Iya, sebenarnya membahayakan
0: dan
1: sih.
0: Harus pantau, karena itu kan termasuk di lingkungan pekerja gitu. Takutnya kalau ada aliran listrik dan lain sebagainya, apalagi di situ ada alat berat ya.
1: Betul. Gitu. Mungkin masyarakat bisa mengingatkan ke anak-anaknya ya kan, supaya tidak inilah sembarangan masuk ke area seperti penggalian itu kan. Kemarin sempat viral juga di yang tenggelam tuh gara-gara di kawasan pengerukan juga galian meninggal 2 abang adik kan. Kita sedih sih sebenarnya.
0: Berduka ya. Tapi balik lagi ya, kalau bicara soal banjir tadi di masa sekarang kan sepanjang Gatot Subroto sekitarnya ini sedang penggalian di beberapa titik. Dan kalau misalnya di hujan itu, Mas Jok, itu lumpur dari hasil penggalian itu Iya mengalir ke jalan, jadi ya jalan agak sedikit licin ya, dan ini kan membahayakan betul, juga sebenarnya. Betul. Terus di titik per mereka kan ada buat ini jalur khusus untuk nyebrang, ada rute putar baliknya gitu kan. Ya. Nah di titik putar balik itu juga sangat bahaya karena jalannya itu sangat benar-benar ya sedang namanya sedang dalam perbaikan kan. Mm-hmm. Jadi jalannya itu tanah dan sedikit
3: berlumpur.
0: Ya, benar. Gitu. Ini juga harus jadi perhatian mungkin bagi betul. Masyarakat yang belum pernah melintas kawasan atau sebelum sekitarnya atau masyarakat yang bepergian jauh ini mungkin jadi informasi bersama ya Mas Jok ya Bang Iwan ya agar tetap hati-hati dan waspada dimanapun berada dan terkhusus di kawasan jalan-jalanan yang mungkin sedang ada perbaikan-perbaikan atau pembangunan begitu. Oke, nanti kita akan balik lagi untuk mendengar dan juga membacakan tanggapan-tanggapan dari pendengar Setiap Pukul 1 barangkali setelah ini kita menerima laporan dari pendengar. Silakan untuk Anda ingin dari line telepon boleh di 0618463116 dan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Balik lagi di Halo RRI. Halo Polisi nanti ya, hari Rabu ya. Oke, Halo RRI, hari ini tentunya kita semakin bertambah personil Mas Jok. Tentunya kita dengan semangat yang penuh hari Senin ini pasti kita mau menyapa seluruh pendengar Setia Pro 1 yang punya aduan-aduan terkhusus terkini.
1: Ada aduan terupdate Bang Rigi.
0: Oke, boleh. Pagi ini dari Pak Rahmat di Deli Serdang. Pak, tolonglah Pak gitu ya, parkiran di jalan-jalan dan warung-warung ditertibkan. Banyak merasakan terutama di Jalan Iskandar Muda. Parkir bentar aja udah kena 2.000 katanya. Kereta ditongkrongin aja diminta ditongkrongan aja diminta uang juga. Gimana ya? Kereta ditongkrongin, tongkrongin apa tongkrongan nih?
1: Mungkin dia lagi nongkrong di kereta pun ditungguinnya diminta juga. Medan kali ya kan.
0: Ya benar-benar.
1: Pernah pengalaman itu Bung Rik?
0: Sering lah.
1: Sering
0: pasti. Karena kita ini gak jauh-jauh dari parkir. Sebenarnya kan ini udah termasuk pungli ya. Pungli, pungutan liar ya. Tapi kita sapa dulu rekan kita satu lagi. Halo, siapa di sana?
2: Selamat pagi.
0: Didi. Iya, Didi. Iya, sehat ya Didi. Didi kok gak ada suaranya, Didi?
2: Halo.
0: Iya,
2: halo.
0: Didi. Oke, tapi bicara soal parkir sebenarnya ini kan dari tahun berapa ya? Tahun lalu kok gak salah yang penertiban stiker. Iya, perda yang stiker parkir itu.
1: Kan sudah dihanguskan tuh sama wali kota.
0: Itu kan artinya belum efektif berjalan ya. Sebagaimana yang kita harapkan seharusnya dan semestinya begitu. Karena kemarin itu banyak juga masyarakat yang pada akhirnya kecewa karena pendaftaran dan pembayaran administrasi itu udah di awal sudah dibayarkan begitu, tapi masih juga tetap dipungut begitu parkir-parkir yang ilegal. Ini kan belum akhirnya
1: lagi petugasnya agak-agak gimana gitu ya,
0: agak-agak kayaknya nguasai wilayah gitu Mas Jok ya.
1: Jadi kalau sebetulnya sih memang butuh proses panjang. Kalau kita lihat memang niatnya bagus ya.
0: Niatnya bagus
1: untuk kebocoran PAD nih kata pemerintah.
0: Benar.
1: Ini langsung masuk ke keuangan daerah kalau melalui barcode seperti itu kan. Tetapi kan memang nggak efektif. Nggak efektifnya karena

0: Benar.
1: Rupanya kena juga dipintai. Abis itu kabur aja kami sih bang. Kami biar aja. Orang ada di kereta kan. Kereta depan mata nggak mungkin hilang kan. Orang dia pungli.
0: Iya. Dan mirisnya lagi nih Mas Jok, Bang Iwan dan Mas
2: Bung Didi.
0: Bung Didi. Mereka tuh udah punya tarif sendiri gitu loh. Iya. Kayak 2.000, dikasih 1.000 tuh nggak mau.
1: Iya betul betul.
0: Dikasih 1.000 tuh nggak mau.
2: Pernah juga. Kasih 2.000 minta 3.000 gimana tuh? Terakhir kasih goceng lah.
0: Waduh, itu udah sedekah ya, udah masuk sedekah gitu. Kalau Mas Didi ada punya pengalaman serupa nggak? Tentang parkir, parkir.
3: Oh iya, saya baru nongkrong sebentar sudah diminta gitu ya.
0: Iya, di mana itu waktu itu?
3: Kalian sebentar aja di sekitaran wilayah komplek MMTC.
0: Oh iya,
3: Pancing.
0: Iya, Pancing, iya, Pancing.
3: Iya,
0: Serdang,
3: iya,
0: Serdang. Benar-benar di situ ramai memang ya, tempat-tempatnya begitu. Oke. Kemudian, oh ini ada laporan lagi nih Mas Jok ya. Selamat pagi, saya Nia. Saya mau menyampaikan bahwa jalan asrama menuju tol Helvetia di malam hari ini minim lampu jalan. Jalan asrama menuju tol, daerah mana itu?
2: Iya, ini daerah Pondok Kelapa.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang underpass Manatan itu
0: benar.
2: Ke arah tol Helvetia.
0: Jadi sangat berbahaya karena banyak juga sepeda motor yang melawan arah di simpang menuju ke arah tol tersebut katanya gitu.
2: Oh, iya. Takut begal ya.
0: Berarti di, iya ya. Dan itu memang kalau enggak salah kan lahan kosong ya di sisi kanan,
2: sisi kiri. Iya, itu ya kan? Biasa sih dulu itu banyak untuk TPS sampah, tempat pembuangan sampah sementara. Dulu situ ada, kita kalau lihat termasuk pasca banjir kemarin itu kan banyak kalau tumpukan sampah di situ kan. Nah di situ memang nggak ada aktivitas masyarakat, terkadang kan itu sebagai tempat untuk ini aja, orang melintas gitu aja. Makanya memang lampu penerangan itu kita juga pernah Bung Riki menuju jalan tol Helvetia itu kan kalau malam itu kan padam, lampu itu tidak menyala.
0: Benar.
2: Sehingga kita hanya apa ya, mengharapkan lampu kendaraan kita. Itu memang rawan sekali.
0: Artinya penerangan juga sangat minim di situ ya.
2: Minim
0: padahal
2: sekali.
0: Padahal itu jalan lintas ya, lalu lintas ya. Di mana itu motor-motor atau truk-truk besar di situ melintas gitu ya.
2: Betul, menuju Kim ya, kawasan
0: menuju industri. Menuju Kim, benar-benar. Jadi enggak hanya enggak hanya kendaraan besar, pengendara sepeda motor juga lewat situ. Jadi ini sangat membahayakan sebenarnya gitu. Jadi kalau bicara soal penerangan jalan, harusnya memang ini jadi perhatian bersama ya, perhatian penting bagi pemerintah setempat dan juga pihak-pihak terkait bagaimana agar di kemudian hari penerangan jalan ini tidak lagi jadi persoalan yang dipertanyakan masyarakat begitu.
2: Benar sekali.
0: Karena kita sebagai pekerja terkhusus kalau di RRI kan ada siaran tuh pulangnya jam 12-an ya. Jam 12 malam. Ini kan sangat bahaya sekali kalau misalnya kita pulang dalam keadaan lampu penerangan kurang. Karena jam-jam 12 itu udah termasuk jam rawan ya. Udah kalau misalnya kita pulang jam 8 mungkin masih ramai nih, masih banyak orang yang kita bisa saling beriringan di jalan. Tapi kalau udah masuk jam 12 kan sangat membahayakan sekali.
2: Betul, riskan sekali ya kan. Itu Bu siapa tadi?
0: Bu Nia.
2: Bu Nia
0: dari Helvetia.
2: Oh iya, mungkin dia salah satu warga yang pernah atau sering melintas di kawasan itu ya.
0: Gitu. Kalau Mas Didi pernah juga ada kawasan daerahnya yang lampunya
2: lampu
0: mati?
2: Lampu penerangan jalan.
3: Iya, di wilayah rumah saya sendiri itu ya. Di sekitar Jalan Swadaya.
0: Oke.
3: Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggan.
2: Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggan.
0: Udah berapa lama kira-kira ingat nggak Mas Mas Didi?
3: Semenjak saya pindah 3 tahun belakangan ini.
0: 3 tahun belakangan. Udah lama kali sebenarnya. Sempat dilaporkan nggak ke
3: pihak-pihak? Sudah sih, melalui alu RRI juga
0: tahun
3: lalu.
0: Oke, semoga
3: belum
0: tentunya.
3: Ada tindakan. Belum. Iya, padahal itu dekat dengan dinas terkait ya.
0: Oh iya. Oke, artinya mungkin ini menjadi catatan-catatan penting bagaimana rute-rute yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti begitu Mas Jok ya.
2: Iya, karena itu penting.
0: Benar
2: apalagi
0: sekali, ya.
2: Penerangan ini tidak hanya mencegah kriminal, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat di malam hari kayak jualan, itu kan penting itu ya.
0: Benar.
2: Kan. Kemudian juga untuk sebagai salah satu itu tadi kendaraan itu kan banyak Ki dari menuju ke daerah Kim itu kan ada yang dari jalan apa ini yang di asrama jalan asrama ini
0: Banteng
2: bukan yang Helvetia itu jalan Sumarsono Kapten Sumarsono,
0: Okay.
2: Nah itu salah satu akses menuju ke kawasan industri Medan Belawan kan selain di jalan Leda Sujono
0: dan Yosudarso
2: dan Leda Sujono juga. Nah itu memang penting penerangan jalan. Karena apa? Karena kalau badan

0: ada ini kayak apa namanya kemarin peristiwa badai itu kan. Mm-hmm. Nah itu kan akses jalan lampu itu kan sangat penting gitu. Mm-hmm. Proses evakuasi, mm-hmm. pengalian jalan alternatif itu kan mm-hmm. penting, lampu penerangan jalan. Jadi sangat akses itu. Ini bagus nih masukan dari Bu Nia tadi.
1: Bu Nia gitu iya. ya. Tapi mungkin bagi masyarakat dan juga pendengar saya proses itu masih bingung atau mungkin kayaknya untuk laporan-laporan jalan dan lampu kami masih aman sih. Mungkin barangkali ada laporan atau aduan-aduan dari kita bertetangga kan agak macam-macam ya Mas Jok. Yeah, barangkali betul. Tetangga kita ini agak sedikit rese apa bahasa Medan rese betul. Apa? Kayak
0: usilah
1: sok-sokan gitu
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Kayak yang pagi-pagi udah bakar iya. sampah gitu. Karena iya. pernah kejadian Mas Jok
0: ya kan. Kok pagi kan, malam juga sering.
1: Oh iya, iya. malam juga. Ini kan merugikan ya karena asap-asap sampah ini kan sangat polusi. Apalagi pagi-pagi harusnya kita menghirup udara segar, tapi kita udah menghirup sampah tetangga gitu. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi aduan dan laporan begitu. Karena kalau dari pihak kepolisian sendiri Mas Jok itu ada istilahnya apa namanya? Apa istilahnya Mas Jok yang dia didamaikan begitu?
0: Restoratif justice.
1: Nah, restoratif justice begitu. Jadi mungkin bagi masyarakat dan juga warga Kota Medan sekitarnya mungkin masih bingung ini kayaknya bisa dilaporkan nggak sih bisa ya
0: bisa.
1: Saya punya tetangga yang sudah saya tegur beberapa kali tapi tidak digubris begitu ya ini boleh silakan laporkan aja ya langsung di Pasar Pro 1 kita di 0811 616 943. Kita break dulu atau kita lanjut
0: break
1: boleh kita lanjut, break dulu ya boleh. Nanti kita pastinya setelah ini kita masih akan terus menunggu tanggapan dari pendengar Stay Pro 1 untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI boleh silakan langsung di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Balik lagi di Halo RRI. Tentunya di kesempatan hari ini kita kekurangan satu personil ya. Sedangkan ada tugas tambahan ya. Jadi kita bersama Riksu, ada Bang Iwan dan juga Mas Didi ya. Iya. Yeah. Jadi hari ini tentunya di Halo RRI kita masih akan terus menerima laporan dari pendengar Setia Pro 1 ya. Silakan untuk Anda yang mau gabung langsung di line telepon boleh di 0618463116 ya. Selain tadi lampu jalan atau penerangan jalan, kira-kira kalau di kawasan rumah Mas Didi ini ada laporan-laporan apa lagi nih?
1: Laporan tentang sungai ya.
0: Sungai.
1: Sungai di dekat rumah saya itu.
0: Oke. Okay.
1: Pinggirannya belum dibentengi itu.
0: Pinggiran sungai maksudnya, tunggu, sungai pinggiran belum dibentengi. Berarti tanah langsung air gitu.
1: Iya, jadi okay. Kan dia tergerus terus itu kan.
0: Iya.
1: Tahun ini sekitar satu rumah itu udah hancur itu gara-gara terkena kikisan air.
0: Oh
1: itu,
0: iya,
1: separuh rumah.
0: Iya, ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari peta juga sebenarnya kalau sungai itu bentuknya berubah-ubah ya, sesuai ya, bagaimana arus itu membawanya gitu ya. Jadi ini juga sangat membahayakan sebenarnya. Dari pimpinan daerah setempat ada tindakan atau mungkin dari warga udah melaporkan belum ini Mas Didi?
1: Kalau itu saya kurang tahu ya, warga yang lain. Tapi saya pun sudah melaporkan juga.
0: Semoga segera
1: terkait.
0: Oh iya, semoga ada tindak lanjut berikutnya ya. Kalau Bang Iwan ada lagi laporan kira-kira Bang Iwan?
2: Enggak ada sih, habis.
0: Habis. Terakhir tadi soal banjir ya, banjir tadi ya. Ya, semoga segala keluhan-keluhan dari masyarakat dan juga warga Kota Medan sendiri ini bisa segera teratasi dan ditindaklanjuti langsung begitu ya. Jadi bagi pendengar Setia Pro 1 yang masih ingin berbagi tanggapan tentunya boleh silakan di WhatsApp Pro 1 0811616943 karena Halo RRI hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih ada tersisa 18 menit lagi untuk Anda memberikan aduan dan juga laporan terkini ya. Silakan apa saja, barangkali ada fasilitas publik yang butuh perhatian, langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimana saja Anda berada di medan siang ini ya. Anda akan ditemani dengan Rafika Putri hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa juga nih, di setiap hari Senin di jam 10 ya sampai pukul 11 nanti, kita akan ngobrol di segmen kita kali ini namanya Jelita. Itu Jelajah Inspirasi Wanita. Dan seperti biasa nih, kok agak belibet ya hari ini. Vika nggak sendirian di studio karena di sini sudah ada Citra Gandini Putri. Selamat siang, selamat siang kakak.
1: Siang kakak.
0: Iya, ini suaranya udah denger?
1: Dengar.
0: Gimana suaranya dari suara sendiri?
1: Kayak
0: bagus ya. Kakak Citra Gandini Putri ini panggilannya apa ini?
1: Boleh kita ceritakan nih enggak dari panggilan kecilnya sebenarnya?
0: Boleh.
1: Panggilan kecil aku itu sebenarnya Putri, Kak.
0: Putri. Oh, iya. Sama ya. Oke, okay, iya. Putri.
1: Cuman karena kita udah dewasa.
0: Udah dewasa, udah enggak Putri lagi.
1: Udah enggak Putri lagi kita
0: siapa
1: sekarang.
0: Siapa itu jadi sekarang?
1: Nah, saya memperkenalkan diri saya sebagai Citra.
0: Oh, sabar, sabar ya, sabar. Citra di sini Kak Citra, udah boleh. Ganti ya,
1: iya,
0: Kak Citra.
1: Citra,
0: Kak Citra. Kak, ini mungkin penasaran, emang siapa sih Citra ini? Boleh kita perkenalan dulu. Siapa sih si Citra ini sebenarnya?
1: Oke. Okay. Halo semuanya. Saya ini sekarang ini penulis, Kak.
0: Okay.
1: Penulis novel Hard to Say.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Hard to Say ini menceritakan tentang seorang cewek. Dia itu usianya udah memasuki usia 30 tahun, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dia itu belum punya karir yang bagus. Sementara dia itu sebenarnya lulusan Fakultas Kedokteran Gigi.
0: Spesifik sekali ya.
1: Iya.
0: Okay, okay.
1: Tapi dia itu kerjanya sebagai cleaning service. Hubungan cintanya juga rumit. Sama keluarganya kurang harmonis gitu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Complicated.
0: Complicated sekali. Berarti kakak Citra ini adalah seorang penulis novel dengan judul Hard to Say.
1: Yep.
0: Jadi ceritanya ini adalah dia ini seorang dokter.
1: Dokter gigi.
0: Dokter gigi, lebih tepatnya dokter gigi.
1: Belum ngambil profesi nih, Kak. Masih okay. Sarjana kedokteran gigi gitu.
0: Oke, okay, jadi jadi dia ini novel ini ya complicated sekali ya. Yeah. Menceritakan tentang seorang wanita.
1: Yep.
0: Oke, okay, siapa sih nama dari pemeran itu sendiri gitu?
1: Pemerannya itu namanya Alice.
0: Alice. Why Alice?
1: Because I love Alice.
0: Oke, okay,
1: ini juga ceritanya nih.
0: Oh, sebenernya. Ini ada ceritanya ya kan. Oke. Okay. Ini jadi kakak hanya seorang penulis novel atau ada lagi nih luar biasa lainnya?
1: Sekarang ibu rumah tangga, Kak.
0: Ibu rumah tangga yang juga menulis novel?
1: Iya, benar.
0: Dan
1: mengurus rumah.
0: Oh, itu lebih luar biasa sekali gitu ya kan. Nih, maaf. Jadi kenapa sih menulis novel ini?
1: Ceritanya, Kak, dulu ya waktu saya kecil itu, saya tuh tinggalnya di komplek kehutanan, Kak. Komplek kehutanan tuh yang benar-benar komplek gitu kan. Tapi di keluarga saya itu memang kami tuh tidak punya TV, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya itu masa kecil saya itu banyak main-main di luar gitu kan, sama baca. Baca novel, baca buku, baca bobo. Tahu kan gak komik-komik lah, pokoknya semua komik-komik itu kan saya baca. Terus akhirnya karena beranjak dewasa, beranjak remaja gitu kan, udah kenal tuh novel-novel template gitu kan. Okay. Terus kan banyak disewa-sewa di mana-mana kan. Dulu masih sewa, Kak, novel itu kita jarang beli. Dulu ada, Kak, penyewa novel.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Di Medan?
1: Saya tinggal di Siantar.
0: Oh, di Siantar. Di Siantar itu berarti ada penyewaan?
1: Penyewaan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sama.
0: Itu sekitar tahun berapa sih?
1: 2004 kali, Kak.
0: Oke. Pada saat itu.
1: Pada saat itu, jadi akhirnya setelah remaja itu masuk SMA, saya mulai tuh kayak punya khayalan sendiri tentang karakter-karakter yang akan ingin saya tuangkan menjadi novel saya sendirilah gitu. Akhirnya, yaudah saya mulai ketik-ketik, Kak. Kan habis itu karakter Alice ini itu adalah sebuah karakter yang saya suka. Dia itu ada cerita novel juga, Kak. Novel itu ada seriesnya, ada namanya series Alice. Nah, jadi saya tuh suka aja sama series itu gitu. Jadi terinspirasilah nama Alice itu gitu.
0: Oh, Oh, berarti karakter Elis dari novel ini terjadi karena memang sangat menyukai karakter dari si Elis ini itu. Tadi. Ya. Akhirnya si Elis gitu.
1: Si Elis lah namanya.
0: Aha, oke, luar biasa nih. Ini kalau ini apakah dari cerita yang kakak buat ini ada perjalanan hidup kakak sendiri atau emang fiksi aja?
1: Campur sih, Kak.
0: Oh iya?
1: Ya, karena ini kan novel pertama ya, Kak. Mm-mm. Biasanya itu kan kita pasti ada sedikit tidaknya itu hal-hal yang kita alami lah. Mm-hmm. Seperti barang kesukaan gitu. Terus itu kayak sifat-sifat hal yang mendasari bagaimana si Elis ini merespon seseorang dalam apa, Kak? Masalahnya gitu, pemecahan masalahnya gitu kan pasti sedikit tidaknya tetap dari pikiran si penulis sendiri kan. Seperti itu. Ya udah, Kak, akhirnya lahirlah karakter si Elis ini dengan si penyuka warna biru itu sama seperti saya.
0: Jadi mungkin salah satunya ya,
1: karena
0: adalah
1: dia megang tuh, Kak, megang itu biru kan.
0: Yes.
1: Megang diari biru kan. Uh-uh. Diari biru itu saya juga dulu suka, Kak, nulis diari itu suka gitu. Nah, makanya dia terjadi tuh karakternya itu. Terus itu dengan kostum yang jaket jeansnya itu sebenarnya saya banget gitu.
0: Jadi sebenarnya nih ya, dari kisah masa kecil kakak yang katanya di hutan.
1: Iya, Kak, di komplek kehutanan
0: itu, yeah. Tadi apakah maksudnya akhirnya jadi menuangkan dengan cara menulis itu, apakah adakah teman mungkin yang nakal atau mungkin ada luka atau gimana gitu sampai akhirnya kayaknya memang harus kutuangkan dari tulisan karena aku gak bisa speak up karena dari judul aja hard to say gitu loh.
1: Iya, Kak, ada sesuatu ya, kita kan ini kan kenapa dia nulis di diary itu kan di zaman dia masih SMA. Tahu enggak sih, Kak, ngerasa kalau kita tuh waktu SMA itu kan banyak hal-hal itu yang enggak bisa kita ungkapkan gitu, mau ke orang tua kek, mau ke teman kek, mau ke sahabat kita sendiri kek, itu kan susah untuk kita bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku tulislah itu di diary, hari ini begini, hari ini begitu, kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Ya udah, akhirnya jadi deh, Kak. Kita tulislah, aku hayal-hayalkan lah, akhirnya nggak ada luka atau luka sebenarnya luka itu nggak ada ya, Kak, cuman ya gitu, kita tuh kadang-kadang suka sama seseorang aja kita mau cerita sama orang tua kita aja kan susah gitu. Mm-hmm. Semuanya kita tuangkan aja gitu di diary kita. Okay, gitu.
0: Oke, baiklah, berarti awal mulanya itu karena memang hard to say, jadi kita kakak tuh jadi menulis diary.
1: Ya,
0: pada dulu tuh diary lah ya, pada waktu itu dear diary. Kalau sekarang kan udah beda. Hey everyone di sosmed ya. Nah, sekarang dear diary. Dulu dear diary, sekarang udah lebih ke sosmed. Seperti jadi awal mulanya itulah tadi ya, karena di masa kecilnya jadi kayak aduh susah nih mengungkapkannya.
1: Iya.
0: Kita gitu. Tulis aja. Lahirlah akhirnya si hard to say ini tadi dan karakter si Elis.
1: Iya.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oke. Okay. Kak, nanti kita bakal kulik lebih dalam ya, Kak Citra, tapi kita bakal dengerin dulu. Jadi untuk Anda mendengar, pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3% RRI Kanal Informasi dan Inspirasi Jelita, Jelajah Inspirasi Wanita. Ini sebelum kita lanjut untuk ngobrolin bukunya ya, ini kan pasti pendengar mau lebih dekat lagi nih tentang si penulisnya tadi. Tadi katanya Kak Citra ini adalah seorang ibu rumah tangga

0: ya, dan juga penulis novel tadi. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, sebagai ibu rumah tangga, untuk mungkin perempuan di luaran sana yang mungkin terhenti mimpinya karena kalau udah menikah berarti udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, gimana menurut kakak sendiri? Belum nyala, maaf. Oke, gimana?
1: Sebenarnya kalau misalnya kita berpikirnya kayak gitu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, bener.
0: Oke, anak siapa? Oke.
1: Tapi kalau misalnya kita berpikirnya memang kita mau maju atau kita mau membuat sesuatu, ya lakukan aja gitu kan, nggak ada batasan gitu untuk kita bisa lakukan di sela-sela pekerjaan kita yang menumpuk gitu kan, kita bisa selesaikan dulu satu-satu, terus itu ya kalau buktinya kan banyak gitu, kayak misalnya mungkin untuk kerja kantoran biasanya ibu rumah tangga itu udah nggak kepikiran lagi ke situ gitu, karena kan bakalan susah, entah misalnya harus ninggalin anak atau gimana pekerjaan ini pekerjaan itu gitu kan.
0: Okay.
1: Pasti mereka berpikir untuk hal yang bisa dilakukan juga di rumah kayak gitu kan. Nah, ya kita gali aja apa sih sebenarnya yang kita mau kan gitu. Maukah kita jualan, maukah kita seperti saya nulis gitu. Itu bisa-bisa aja kejadian kalau memang kita fokus untuk kita gapai apa yang kita mau gitu kan.
0: Okay.
1: Ya udah gitu kak, kalau enggak ya saya juga dulu sempat mentok juga gitu, kayak bosen gitu, kenapa ya gitu, apa sih sebenarnya aku cari gitu, apa sebenarnya hilang gitu, seperti hilang gitu kak. Kayak kita kan berubah nih semua, kalau kita udah jadi ibu rumah tangga ini, dari yang kita sendirian ngurus sendiri, tiba-tiba kita harus pindah, terus itu kita tahu-tahu hamil, perubahan fisik, perubahan kegiatan, kita tuh memang, saya akui ya, mungkin ibu-ibu kebanyakan juga merasakannya gitu, ada perubahan dari fisik, hormon gitu kan, pemikiran kita juga udah beda, prioritas kita juga udah beda, bukan semua hanya ke diri kita sendiri aja gitu, udah kita pikirin anak terutama gitu yang masih kecil gitu kan, harus diurus suami gitu kan. Ya udah habis itu kita, tapi kan kita tetap harus berdamai gitu, nggak mungkin kita stuck pikiran kita, aduh pusing aku jadi ibu rumah tangga begini gitu gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Kita itu harus damai dulu aja, terima aja dulu apa yang kita kerjakan sekarang, terus ntar fokuslah, oh aku sepertinya bisa ini itu, coba aja dulu, kalau nggak coba gimana mau sukses kata si Ibi. gimana mau sukses
0: kalau gitu ya, oke
1: udah coba aja jalani dulu. Oh coba, saya juga sebelum saya nulis ini udah banyak yang saya lakukan tuh, banyak kak, nggak tiba-tiba saya jadi penulis gitu kan. Setelah yaudah saya sekolah, terus saya remaja, tamat SMA, saya kuliah, terus tuh saya lanjut lagi, terus saya juga sempat kerja kak, abis itu saya resign gitu kan, itulah mulailah berubah tuh kan, dengan perubahan fisik, perubahan hormon semuanya, oh aku kenapa aku jadi kayak gini ya gitu kan, terus akhirnya jualan lah saya kak, nggak laku kak.
0: Jualan apa tuh?
1: Jualan dimsum pernah kak. Ya udah habis itu jualan keripik gitu kan kak. Ya udah habis itu kok kayaknya jualan ini bukan yang kita bisa enak gitu kak. Kita kan kerasa tuh sama diri kita sendiri kan, gimana rasanya, apa yang bisa kita mau atau enggak, hal yang kita kerjakan itu passion aku enggak sih sebenarnya gitu kan, kita rasa itu kan. Ya udah akhirnya sebelum itu aku bongkar lah, karena ini naskah ini udah selesai kak, dari aku umur 18 tahun ini udah selesai. Terus itu cuman aku simpan aja gitu kak.
0: Okay.
1: Simpan di sana, simpan di sini, simpan di email, di laptop gitu kan. Terus itu mau baca gak ada waktu, mau nonton putus-putus yang dikerjakan ya. Okay. per episode semuanya. Yaudah akhirnya aku buka lah lagi laptopku ya kan kak, aku cari lah lagi novelku itu tadi, seret, baca lagi. Kayak mananya cerita ini kok berantakan kali kan gitu dulu kan. Karena kan tuh masih dulu kacamata umur remaja kan gitu kan. Kok gak menarik ya latarnya ini, kenapa ini kok bisa jadi kayak gini nih si pemeran si Alice ini, kok bisa tiba-tiba gitu gitu kan. Apa yang melatar belakangi dia, kenapa dia bisa sifatnya bisa tertutup kayak gitu tuh, kenapa gitu kan kak. Yaudah akhirnya aku baca lagi lah, ulang kan kak, begini kacamataku waktu masih remaja gitu kan. Yaudah akhirnya aku riset lah kak, satu-satu aku baca mulai-mulai kenapa seseorang anak remaja itu bisa bersifat seperti pendiam atau tertutup gitu kan. Ya ternyata itu karena dilatar belakangi dari orang tua biasanya, entah orang tuanya yang terlalu banyak melarang gitu kan, terus itu terlalu banyak menuntut gitu kan. Jadi diceritakan nih di novel ini nih, ini hasil riset juga ya kak, dia kan kedokteran gigi, orang tuanya dokter dua-duanya, jadi kan mau tuh anak jadi dokter juga gitu. Sementara dia kenapa sih harus gini gitu, lihat teman-teman kok santai-santai aja belajar, kok aku selalu dituntut ya gitu. Nah mulai dari situlah jadinya si Alice ini diceritakan bahwasanya dia jadinya tertutup karena orang tuanya tuh sibuk sana sibuk sini kerja gitu kan. Ya udah akhirnya dia nulis lah tuh di diary. Nah diary ini kenapa jadi masalah, diary ini dikasih sama mantannya dia gitu. Mantan dia yang makanya dia gak bisa move on lah gitu dari si cowok ini, karena dia dapat perhatiannya tuh dari si cowok ini terus gitu, sementara orang tuanya pergi pulang pagi malam, karena kan dokter itu kan suka jaga kan, jaga malam atau apa gitu. Ditemenilah dia sama si pemberi diary ini gitu. Makanya dia tuh kenapa dia itu stuck gitu, karena dia tuh gak damai sama masa lalunya gitu loh kak. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab gitu. Ya udah akhirnya dia mau kesana gak enak, mau kesini gak enak, mau jadi apa gak enak, ngapain sih sebenarnya, gak ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh. Gitu kak.
0: Oke, kenapa harus dokter gigi? Kenapa Alice ini dikarakterkan kenapa dia ini harus seorang dokter gigi? Ini banyak nih dokter-dokter yang lain gitu.
1: Karena kan kak, biasanya kan itulah, karena dia orang tuanya kan dokter nih dua-duanya. Ini dokter beneran nih, orang tuanya bukan dokter gigi, dokter lah gitu. Dokter kan pingin anaknya dokter ya. Terus akhirnya dia, karena dia belajarnya itulah, akhirnya yaudahlah pilihan pertama kedokteran, fakultas kedokteran. Pilihan keduanya fakultas kedokteran gigi. Gak lulus lah di fakultas kedokteran itu. Akhirnya masuklah jadi kedokteran gigi kan, biar ini loh kak, biar relate kan sama keinginan sama si orang tua ini. Ya udahlah yang penting kedokteran, jadi kedokteran gigi pun jadilah gitu kan.
0: Jadi kalau misalnya nih dalam di novel itu kan, ada bagian-bagian yang memang kisah pribadi sekali, ada tidak? Dari seorang penulis.
1: Pribadi sekali gak ada kak. Hanya sekedar seperti yang suka warna biru, suka pakai jaket jeans, yang itu-gitu aja. Suka lollipop tuh ada juga. Dulu waktu SMA suka lollipop gitu. Jadi saya tuangkan aja, mana yang bisa dituangkan, dituangkan. Ya sedikit tidaknya mirip-mirip juga sih kak jadinya sama kita, tapi bukan kisah kita gitu.
0: Jadi kalau nih sebagaimana menurut Kak Citra sendiri ya, kenapa orang harus membaca novel Hard to Say ini?
1: Biar kalian tuh punya pandangan baru gitu tentang usia ini kan, karena dia ini kayak tertinggal kan. Kita kan punya orang Indonesia atau mungkin orang luar ya, usia 30 tahun ini kan kak udah usia yang terbilang terlambat ya kak ya. Kayak banyak yang bilang kayak terlambat, kalau misalnya dia belum menikah pasti dibilang kenapa belum menikah kan gitu ya. Sering gak denger. Terus itu gak punya pekerjaan yang udah mapan lah gitu terlihatnya gitu kan. Keluarganya pun gak harmonis. Kenapa harus kita baca? Biar kita itu mendapatkan ketenangan. Oh ternyata sebenarnya aku tuh harusnya damai dulu ya sama luka-lukaku itu. Aku tuh gak perlu, udah lewat itu, waktu yang udah lewat itu gak perlu diingat-ingat lagi. Kalau memang jadikanlah pelajaran gitu kan. Jadi kita untuk mencapai tujuan kita di masa-masa selanjutnya itu gak stuck aja, harusnya aku begini, harusnya aku begitu, menyesali aja apa yang udah terjadi di belakang gitu. Dengan membaca ini kalian tuh bisa terbuka, oh ternyata aku harus ikhlas dulu ya untuk bisa mencapai apa yang sebenarnya aku inginkan gitu. Tuh kak, intinya berdamai dulu aja sama yang lalu-lalu gitu.
0: Oke, jadi gitu. tadi kak sempat bilang nih, jadi kan kebanyakan orang bilang di usia wanita ya, terutama usia 30 itu terlambat. Apakah hanya untuk wanita? Tapi emang setuju dengan kalimat itu? Apakah di novel ini ada dibilang juga kayak iya memang terlambat, enggak, jadi gak gitu atau gimana?
1: harusnya biar kita itu nggak fokus aja sama ekspektasi orang lain itu nggak penting. Misalnya kita dibilang terlambat, yang tahu diri kita itu hanya diri kita sendiri gitu loh.
0: Okay.
1: Jangan karena dibilang kamu terlambat terus kamu jadi gerasak-gerusuk melakukan hal-hal yang ya udahlah nikah, ya udah nanti tiba-tiba ada orang datang nikah aja gitu. Ya kan? Mm-hmm. Siapa tahu entah siapapun dia akhirnya tiba-tiba udah nikah dijodohin sama mamanya. Oke, okay, katanya gitu kan, Kak. Mm-hmm. Sementara kalau di sini tuh saya mendeskripsikannya gitulah, Kak. Kamu pelan-pelan aja sama diri kamu sendiri gitu. Kamu nikmati dulu proses yang udah terjadi itu, biarlah dulu itu proses itu, pahamilah dulu dirimu itu, pahami aja gitu. Sebenarnya tujuanmu itu kemana gitu. Jangan orang bilang ini kau ikut, orang bilang itu kau ikut gitu loh. Ya kan? Jadi udah kau pahami sebenarnya kau mau ini, dah tutup dulu kuping, dengerin kata hati. Berjedalah sedikit ya. Dah, nikmati dulu prosesnya. Oke, okay. Kalau mau sendiri dulu, oke. Okay. Tenang, santai dah. Baru jalan pelan-pelan gitu. Jadi ekspektasi dari orang lain itu enggak usah diambil pusing gitu. Yang menentukan hidupmu itu ya dirimu sendiri gitu. Jalan ini ya jalanmu gitu. Mau orang tua sekalipun, giliran kita udah nanti kemana, bukan bisa tuh membantu yang paling ini harus begini gitu kan. Itu kan bukan solusi, Kak, gitu. Intinya kita harus pahami diri sendiri.
0: Oh iya, berarti pokoknya yang tahu diri kita adalah kita. Mau orang bilang kita terlambat, mau gak timing orang kan berbeda-beda gitu. Kak, tapi ini dari buku How to Say ini ya. Itu tadi untuk orang-orang. Untuk kakak sendiri, apa akhirnya pelajaran yang kakak ambil nih? Ketika, itu kan tadi sudut pandang anak-anak remaja ya. Ketika akhirnya ini jadinya dari, kan udah lama nih ya. Jadinya kapan nih akhirnya selesai ini buku?
1: Juli kemarin, Kak.
0: Juli tahun ini?
1: Juli tahun ini.
0: Nah, dari proses penulisan, dari yang dulu akhirnya dirubah sekarang, pelajaran apa akhirnya yang, baru sadar nih kita?
1: Yang saya baru sadar itu ya, itu menerima diri saya sendiri itu, Kak. Dulu saya juga gak menerima diri saya, Kak.
0: Why?
1: Menerimanya itu bukan dalam artian terlalu ini ya, bukan kayak fisik. Dulu fisik saya namanya orang hamil ya, Kak, melahirkan gitu. Itu kan berbeda sama orang yang kita sebelum kita menikah gitu kan. Terus saya ngeliat ke kaca gitu kan, gimana lah badan ini gitu. Jadi yaudah akhirnya pelan-pelan tuh kita mulai makan sehat, okay, gitu kan. Itu ke diri saya, Kak. Ke diri saya sendiri, mulai olahraga gitu kan. Seperti aku memang harus memperbaiki diriku ya, supaya yang aku tuh bisa mencintai diriku sendiri kembali gitu. Kemana citra yang dulu itu, kan kita suka bertanya-tanya, Kak. Kalau kita ada yang gak beres di diri kita itu kan kita terasa kan, Kak, di hati kita sendiri.
0: Bener.
1: Gitu. Apa sih sebenarnya aku mau gitu. Habis itu aku berenung gitu. Oh, kayaknya aku perlu sehat dulu nih gitu kan. Oke, carilah jeda-jeda waktu yang dimana kita bisa olahraga misalnya kan. Terus kita jangan, karena IRT ini kan, Kak, di rumah ya. 24 jam tuh full di rumah gitu.
0: Oke.
1: Otomatis kan pikiran overthinking itu lebih banyak gitu. Karena kita satu gak punya teman, dua kegiatan kita yang domestik ya itu-itu aja yang kita lihat gitu kan. Yaudah akhirnya kita carilah apa sebenarnya yang kita enak gitu kan. Yaudah gitu, akhirnya saya mulailah itu olahraga, makan sehat gitu kan. Akhirnya melihat lagi diri ke kaca. Oh ya udah sepertinya udah kembali ya gitu, seperti yang dulu gitu. Akhirnya mulailah aku suka dengan diriku gitu. Oh iya nerima lagi gitu kan. Apalagi ya yang mau aku kerjain, dah aku kerjain lagi. Itulah dulu aku jualan gitu kan. Terus akhirnya itulah kayaknya aku memang karena lihat di sosmed, Kak, kan sekarang sosmed itu udah banyak ya orang yang bookstagram, tau gak bookstagram?
0: Apaan tuh?
1: Itu orang-orang yang review buku gitu. Aku kayak orang-orang review buku, kayak aku pengen ya bukuku sendiri itu di review gitu, okay, Kak. Ada keinginan untuk gitu kan. Gimana caranya supaya bisa kalau aku gak melanjutkan naskahku itu. Gimana mau terbit kalau dia cuman di simpen gitu aja gitu kan. Yaudah aku mulailah itu, aku edit, aku ini, aku bongkar, aku riset, aku bayangkan semuanya. Yaudah dengan memakan waktu yang benar-benar kita harus fokus ya kan. Enggak, ya tuangkanlah dengan hati apa-apa yang mau kita tuangkan. Ayo ketik, ketik, ketik. Sudah. Akhirnya aku cari-cari penerbit ya kan. Terus itu aku kirim proposal kak. Aku kasih tahu alasanku untuk menerbitkan buku ini apa, target pembacanya seperti apa. Akhirnya didapat balasan yang positif, diterima dan bisa dibantu diterbitkan.
0: Gitu. Kalau untuk penjualan sendiri sudah berapa ini buku?
1: Udah, kalau dari itunya 15 buku kak.
0: Tapi udah, berarti kan ini baru kan?
1: Baru, kak.
0: Oke, ini kalau aku tadi katanya, kata kakak sendiri ya, ada satu lagu dari Adera. Itu. Kenapa? Ada apa dengan Adera dan buku ini?
1: Gini kak, jadi kan ini Elis ini punya mantan namanya Vino.
0: Emang nama Vino sendiri mantan ya? Okay.
1: Mau dikasih tahu kenapa Vino ini?
0: Iya, kenapa Vino gitu kak? Karena aku suka penasaran kenapa mereka membeli kak karakter ini gitu namanya.
1: Oh, karakter Vino itu kak ada lucu nih kak. Jadi ada dua karakter Vino ini, temenan nama Tian.
0: Oke. Okay.
1: Itu berasal dari Vino Gebastian.
0: Oh my god, kamu suka ya kakak
1: suka,
0: ya? Oke. Okay,
1: suka Vino nonton Gebastian. Okay, Vino okay. Gebastian. Terus akhirnya sih karena Elis ini SMA kan, tetangga nama Vino. Elis ini baru pindah lah, rumahnya dekat depan-depannya nama Vino. Akhirnya ketemu lah sama Vino karena Elis ini orang tuanya sibuk, okay. Dia sering sendirian kan. Akhirnya okay. Mereka temenan tuh sama si Vino. Akhirnya jadi hari-hari Elis ini di sama Vino aja gitu loh hari-harinya, ngapa-ngapain ke Wardet. Kalau ini karena ini flashback kak ceritanya, flashback ke masa dia remaja, dia kan udah 30 tahun. Terus tuh ceritanya jadi flashback kan ke masa remajanya itu. Jadi
0: milenial nih.
1: Milenial ini kan karena dia flashback itu cerita ke masa SMA-nya kan bareng sama si Vino ini. Mereka tuh suka dengerin lagu Adera itu. Nah, tapi yang zongnya di sini si Elis ini udah pindah kan, dia merantau.
0: Okay.
1: Habis dia merantau dia temenan ada namanya Shelly. Kenapa namanya Shelly? Itu nggak ada alasan kak.
0: Buat aja.
1: Karena dia buat aja biar namanya dia karakternya agak centil gitu kak. Okay. Jadi namanya Shelly gitu kan. Temenan sama si Shelly. Si Shelly ini suka gonta-ganti cowok. Pas cowok ya terakhir itu pacaran sama si Vino. Vino tuh kan mantan dia.
0: Okay.
1: Nah, cuman mereka dulu selesainya itu nggak selesai gitu kak. Kayak digantung gitu aja. Jadi si Elis ini kan masih memendam rasa karena kan si Vino ini kan sangat berarti lah gitu. Karena kan dia yang nemenin apa pokoknya kayak dibuat bucin lah gitu kak. Jadi di si lagu Adera ini sering diputar. Itu kan zaman-zamannya ceritanya 2011 tuh. Itu baru rilis tuh. Okay. Adera tuh. Jadi dan kau hadir kan gitu kan. Okay. Nah, jadi kan itu kan kayak kita kan kalau masa lalu itu kan ada memorable sesuatu lah yang berkesan sama kita tuh kan pasti nempel kan di hati. Kalau kita keulang lagi di zaman sekarang pasti kita ini laguku dulu, ini laguku dulu gitu kan. Akhirnya karena itu mereka pacaran kan sama si Shelly. Jadi kan sering ketemu akhirnya, tapi mereka tuh kayak diem-dieman gitu. Terus waktu di perjalanan, ini di usia yang sekarang ya, di 30 tahunnya itu, tiba-tiba lagu itu terputarlah di radio gitu.
0: Flashback lah dia.
1: Mereka jadi langsung, aduh lagu ini lagi gitu.
0: Iya, jadi flashback. Oke. Okay. Iya. Ini kalau ini kan buku pertama, Hard to Say. Ini masih proses juga kan karena baru terbit juga
1: iya,
0: gitu.
1: Kak.
0: Akankah ada buku-buku lainnya lagi?
1: Ada sih kak.
0: Harus ada.
1: Harus ada karena udah kayak aku penulis gitu. Okay. Jadi kayak terus itu cerita-cerita yang kayak kalau penulis ini kak, mungkin penulis-penulis lain merasakannya juga ya kak ya. Kalau misalnya ngelihat adegan atau sesuatu hal-hal yang menarik itu kak kayak udah kerekam aja di kepala itu. Nanti ini ceritanya begini, ini ceritanya begini gitu.
0: Jadi
1: kak.
0: Monolog sendiri
1: iya,
0: ya.
1: Jadi okay. kayak udah kayak muter film gitu kak. Ini nanti adegannya begini, ini adegan begini. Karena ini tadi udah rampung kan. Jadi yang kita ini kalau dipikir-pikir gitu kak, nggak bisa ceritanya itu kepatah-patah gitu loh kak. Kalau misalnya udah nanti ceritanya si ini, tahu-tahu udah ketemu lagi, muncul karakter baru untuk cerita yang mana gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita punya masih satu novel, di kepala kita ini udah ada banyak cerita gitu.
0: Kalau misalnya gambaran nanti ya, ketika novel baru, apa sih kira-kira bocoran-bocoran sedikit gitu? Atau mungkin pas lagi monolog, kira-kira ini gitu?
1: Sebenarnya udah ada judul ini kak.
0: Apa tuh?
1: IRT bingung.
0: Biasanya cowok bingung ya, cowok bingung. Kenapa IRT bingung?
1: Ini ada ceritanya juga. Ceritanya kenapa?
0: Tentang diri sendiri.
1: Enggak. Ini bukan. Ini ceritanya nggak tentang diri sendiri. Cuman terinspirasinya. Karena semua orang yang udah jadi IRT itu bingung. Akan bingung kak. Karena bingungnya itu karena semua berubah kak. Kalau misalnya nih suami ya kerja, dia jadi suami, dia akan kerja seperti dia masih lajang. Dia akan pergi ya kan, pulang ke kantor sampai jam maghrib lah gitu kita bilang, jam 6 pulang udah dia jadi suami lah, tinggal tidur gitu kan. Nah kalau IRT tuh semuanya itu berubah kak, 360 derajat. Semua itu berubah kayak pertama bangun tidur. Dulu kita kan masih gadis, bangunnya mau jam berapa itu kan terserah. Kita mau makan udah ada disiapin. Kalau sekarang kita bukan hanya menyiapkan diri sendiri, kita tuh nyiapin lagi untuk suami gitu kan. Jadi bingungnya itu ini bukan aneh ya kak, itu hanya kesan apa ceritanya itu bukan dia jadi kebingungan, bukan gitu.
0: I see.
1: Ngerti kan kak, dia tuh kayak cuman ya untuk judul doang gitu. Cuman ya isinya ya bukan dia bingung-bingung terus dia gak tahu mau ngapain gitu. Ngerti gak?
0: Oke. Tapi ada gak kira-kira mulai akan ditulis atau sudah ada itu kira-kira di kapan gitu?
1: Iya lagi buat draft-draftnya.
0: Aku tunggu ya kak, yang itu aku penasaran. Iya kan, terutama untuk orang-orang yang maju mundur gak nih ya jadi IRT-nya.
1: IRT itu menyenangkan ya, bukan berarti bukan, kakak gak setuju nih.
0: Aku hanya menggeleng.
1: Bukan menyenangkan atau gimana. Maksudnya kita semua yang mau kita lakukan itu pasti kita harus beradaptasi apapun itu kak. Karena kita itu kita dari rumah ke sekolah aja kita, misalnya kita maba nih dari SMA ke kuliahan, nah itu kan juga harus adaptasi gitu loh kak. Itu tentang adaptasi cerita tentang kita gimana kita menjalani hari, beradaptasi dengan hari-hari kita aja gitu loh kak.
0: Baik, luar biasa. Kak aku nanti kalau memang itu sudah ada, hubungi aku secara pribadi, bukunya sudah tayang gitu ya.
1: Prosesnya panjang.
0: Kak ini kalau orang mau beli bukunya di mana? Atau mau baca di mana?
1: Kalau online-nya, e-booknya itu ada di Gramedia Digital ada.
0: Fisiknya juga ada?
1: Kalau fisiknya ada di Detak Pustaka Toko. Di Shopee juga ada. Buat aja Hard to Say gitu.
0: Hard to Say.
1: Citra Gandini Putri ada tuh.
0: Coba cari, jadi Anda bisa banyak belajar, terutama untuk Anda yang merasa tertinggal ya. Atau orang pada bilang kayak ini usia segini tuh harusnya udah begini. Banyak pasti pelajaran dari buku itu. Jadi penasaran lihat aja ya si Alice tadi ya. Atau mungkin untuk Alice di luaran sana ya pastinya. Tapi kita sudah ada di penghujung acara ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini. Ya, pastinya kita akan tunggu kembali waktu IRT bingung tadi. Nanti
1: jangan terkecoh dengan
0: kebingungan. Makanya jadi orang kan jadi penasaran nih. Jadi penasaran gitu. Jadi ini spesial agar Alice di luaran sana mungkin ya bisa mengenang lagi nih kisah-kisahnya. Kita bakal puterin lagu dari Adera. Lebih Indah. Dan mendengar, saat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan ada terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Xabi Alonso, Chelsea era here at Stamford Bridge is brand new.
2: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion. Bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi, 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
3: It was intense. It felt great at the
2: rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
4: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi, mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton yang pada pekan perdana berada di posisi pertama kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dan Jakarta Nur di Ansyapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang memutar tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajata Pareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Golista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah unggul jauh, terus fokus sama itu karena konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

94,3% RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar dari Isyana Sarasvati ya, dengan sekali lagi. Dan sekali lagi Vika mau menyapa Anda di Medan siang ini. Terima kasih masih terus bersama kami dan mendengarkan Pro 1 Medan ya. Dan pastinya banyak sekali informasi yang akan Vika hadirkan untuk Anda semuanya. Oke, kalau kita di siang hari ini kita ngobrolin teh nih ya. Nah, kalau teh ya biasanya teh liang yang ternyata ini minuman herbal ya, bukan teh biasa. Jadi, liang teh itu biasanya cukup dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh kita tuh terasa kurang nyaman ya. Tapi meskipun disebut teh, minuman ini ternyata tidak dibuat dari daun teh seperti minuman teh pada umumnya. Ini kita melansir juga dari Jurnal Pangan dan Agroindustri, liang teh berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan, dan minuman tersebut dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal dalam air. Jadi beberapa berbeda nih dengan teh biasa yang menggunakan tanaman camellia sintesis, dan liang teh ini ternyata dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman ya. Dan karena itu rasa dan warna liang teh ini dapat berbeda tergantung dari bahan yang digunakannya. Nah, itu tadi liang teh ya. Masih banyak lagi informasi lainnya dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Harumnya tembakau membuat para deli terkenal ke seantero dunia. Daun tembakau tersebut diolah menjadi cerutu termahal saat itu. Adalah seorang pionir asal Belanda yang bernama Jacobus Ninhui yang mendirikan perusahaan perkebunan tembakau yang diberi nama Deli Maskapai pada tahun 1869. Istilah kuli kontrak juga muncul kala itu, saat ribuan tenaga kerja dari Cina, Jawa, dan daerah lainnya membanjiri tanah Deli untuk bekerja pada kebun-kebun tembakau. Tembakau begitu melekat bagi masyarakat Deli hingga menjadikannya simbol-simbol publik seperti logo klub sepak bola tertua di Medan, PSMS Medan, serta lambang Universitas Sumatera Utara. Tembakau saat ini tidak sebesar dahulu. Jika senjakala tembakau Deli benar-benar sampai ke ujung dan terbenam, maka itu akan menutup lembaran sejarah yang sangat panjang. Kelumit kisah suka dan duka anak

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapé. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 40 mana mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu, Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini, jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu itu tidak bisa mencapai ke Pangkalan Berantan. Nah, ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa? Sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak, kan begitu.
1: Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan. Namanya Nazaruddin, berpangkat mayor. Mayor Nazaruddin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan.

0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota minyak Brandon tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan pangkalan Brandon mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Brandon Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandon habis, Brandon dilupakan?
1: Tragedi Brandon Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota pangkalan Brandon, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Najarudin, Mayor Ijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan Laskar Rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandon. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandon Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Brandon. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandon Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya, dan belakangan kita lihat minyak di pangkalan Brandon.
2: Di jam 12.30 waktu Indonesia bagian barat dan juga waktu Sulawesi untuk daerah Medan dan sekitarnya. Jadi beliau kami ucapkan selamat kebaikan kepada Aswan Cibu.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, Dardanella, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu, syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi-generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus, dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu. Berbeda dengan sekarang, hanya untuk hiburan.

0: orang Melaka gitu kan. Dan kita terus harus pukirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
1: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ, bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
1: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, udah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
1: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Stolinia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan provinsi sepanjang 7 km, namun Gubernur Sumut berkomitmen memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Nias Utara. Polrestabes Medan kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali lintas Megatol siang ini dengan berita dari Nias Utara. Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan provinsi sepanjang 7 km, namun Gubernur Sumut berkomitmen memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Nias Utara. Munilia Hafreva menurunkan laporannya.
1: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung simpang 3 Kecamatan Loto Sawe menuju Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di simpang 3 Loto Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
2: Karena ibu kota simpang 3 ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara. Nias Utara. Ke arah Sidoarjo, ke arah saya menuju Tuhemberua atau Gunung Stone. Karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui. Mohon Pak dilalui nanti. Untuk bisa melihat.
1: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
3: Untuk jalan bangkisannya, Pak Jehan, Bapak kan tadi minta 7 kilo diperbaiki. Saya nggak mau, saya maunya 12 kilo yang saya perbaiki. Tapi tahun depan, Pak, tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalan itu.
1: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Medan kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang. 6 orang ditangkap dan puluhan paket sabu disita dalam operasi tersebut. Berikut laporan Nifsu Fitri Sirait.
4: Kami dari jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar sarang narkoba yang ada di Tampali, Deli Serdang.
5: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang narkoba di Jalan PWI Gang Gitar 6, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Polisi menggerebek rumah tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat. Rumah itu diduga menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba yang berlangsung hampir sepanjang hari. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, dari lokasi tersebut, polisi menangkap 6 orang. Mereka terdiri dari seorang ibu rumah tangga yang diduga berperan sebagai bandar, seorang pria yang diduga sebagai pengedar, dan 4 orang lainnya sebagai pengguna.
4: Tim unit 2 melakukan penggerebekan di mana ada 39 paket yang kita amankan ditambah 2 paket dari pengedar, jadi total 41 paket dilengkapi dengan puluhan bong, puluhan plastik, alat timbang, alat komunikasi, dan sejumlah uang yang dilakukan untuk transaksi. Bahkan dalam hal ini kami temukan senjata tajam yang dipersiapkan apabila ada penggerebekan dari petugas yang akan melakukan penegakan hukum di tempat ini. Kami amankan ada 4 pemakai yang sedang asik menggunakan barang haram ini, dan 1 pengedar dan 1 bandar, yaitu ibu-ibu dalam hal ini.
5: Rapli menjelaskan, selain menangkap 6 orang, polisi masih mengejar pemasok narkoba yang disebut berinisial Mr. O. Menurut polisi, rumah yang digunakan sebagai sarang narkoba itu berada di atas tanah garapan.
4: Rumah ini tanah garapan, di mana sekilas orang mungkin tidak akan curiga. Namun, tim berhasil melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan pengungkapan di tempat ini. Dalam hal ini ada Mr. O lah yang memasok barang haram ini dan kami akan ungkap dalam waktu dekat ini.
5: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, polisi menghancurkan lapak yang digunakan untuk transaksi dan konsumsi narkoba. Polisi juga akan mengawasi kawasan tersebut bersama pemerintah daerah setempat. Penggerebekan kembali akan dilakukan jika aktivitas jual beli narkoba ditemukan di lokasi itu. Polrestabes Medan mengingatkan masyarakat untuk terus memberikan informasi jika menemukan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Lia Nasution menurunkan laporannya.
6: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
7: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
6: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Lia Nasution melaporkan.
0: Kenaikan harga ayam potong mulai dirasakan pedagang rumah makan di Kota Medan. Kondisi ini membuat sebagian pedagang mengurangi menu berbahan ayam dan memperbanyak menu lainnya. Laporan Ilham Daulay.

0: ayam, karena kan konsumen ada juga tanya ayam. Biasanya kan banyak, ini sedikit.
1: Tingginya harga ayam potong tidak hanya berdampak bagi masyarakat, akan tetapi juga berdampak bagi sejumlah pedagang termasuk pedagang rumah makan. Pedagang rumah makan mengeluhkan tingginya harga ayam potong sehingga membuat mereka merasa sulit untuk berjualan. Pedagang rumah makan ini berjualan di pasar tradisional Sisi Kambing Helvetia Kota Medan yang buka berjualan setiap pagi hari menjelang siang. Seorang pedagang rumah makan Titin mengatakan saat berjualan tersebut ia lebih sedikit untuk menyediakan daging ayam daripada jenis menu lainnya saat berdagang. Ia lebih memilih perbanyak menjual ikan dan telur sebagai menu dagangan dibandingkan menjual daging ayam.
0: Ayam naik drastis, ya, enggak ayam yang biasanya 35 ini jadi 52. Sebelum 17 Agustus kemarin udah naik agak ayam. Anak sekolah masuk mulailah naik, sampai sekarang drastis lagi naik. Ya tetap dijual lah, karena kan ada juga apa kan pas lah kita naikkan. Naikkan harga pun kita belum bisa juga dapat kan gitu. Harus tetap ada ayam. Karena kan konsumen

0: Rupiah per bulan dari tahun sebelumnya Rp100.000. Berbeda kebijakannya untuk guru TK dan guru PAUD yang bertugas di daerah terpencil. Pemerintah daerah menaikkan nominal insentif sebesar Rp350.000 per bulan. Dan total ada sebanyak 697 orang guru penerima insentif.
1: Kalau tahun 2025 insentif guru TK PAUD tadi sebesar Rp100.000, sekarang tahun 2026 hasil efisiensi kita alokasikan untuk insentif bagi guru TK dan PAUD dari Rp100.000 menjadi Rp250.000 per bulan. Dan untuk di daerah terpencil, sekarang tahun 2026 naik menjadi Rp350.000 per bulan.
0: Hal lain disampaikan Masinton bahwa pemerintah Kabupaten Tapel Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Menurutnya usulan tersebut sudah disetujui Kemendikdasmen RI dengan akan bertambahnya kuota calon penerima manfaat bantuan tunai biaya pendidikan pada tahun ini. Abdul Jalil melaporkan.
2: Perempuan di Kepulauan Nias didorong untuk pintar mengatur waktu. Jangan sibuk di medsos dan ngerumpi agar bisa produktif dan menghasilkan cuan. Laporannya disampaikan Indah Febranti Bulele.
3: Yuslin Hareva, seorang pengusaha terkenal asal Nias, mendorong wanita-wanita di Nias untuk memanfaatkan dan memanage waktu sebaik mungkin untuk produktif. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Suara Podcast berjudul Melukis Nias Melalui Batik. Yuslin yang memiliki kesibukan seabrek diantaranya sebagai pemilik usaha bakery, pemilik dapur MBG, pegawai di Lapas Gunung Stoli, pemilik brand Nuka Dibira, sangat pintar membagi waktu sehingga segala aktivitasnya tersebut dapat ia jalankan dengan baik serta menghasilkan cuan.
4: Gimana membagi waktu? Ya disitulah kita harus bisa membagi waktu, mulai dari keluarga, kesehatan kayak olahraga gitu juga kan. Pas masuk kantor, ya ini mengerjakan ini tidak harus duduk untuk ngerumpi. Ya pas pekerjaan bisnis, ya di bisnis. Saya ini mungkin tidur paling banyak 3 jam per hari. Untuk teman-teman saya, perempuan di luar sana, harapan saya sebagai seorang perempuan ya, jadi kita itu harus bisa membagi waktu. Sebenarnya kita pasti bisa, hanya karena kita tidak mau memulai. Jadi mulai, belajar, silakan tiru dan inovasi sendiri. Karena saya juga sudah banyak bercerita dengan sesama perempuan di luar sana, saya banyak mengajari. Dan kadang nanti di antara 10 hanya satu yang berhasil. Dan di sini saya himbau buat teman-teman semua, kalau bisa setiap yang kita ajari itu kalau 10 yang masuk, 10 berhasil. Jadi kalau belum berhasil, silakan ulang lagi dan belajar terus sampai mendapat sesuatu kepuasan, sampai mendapat hasil apa yang kita inginkan. Teman-teman jangan banyak mengerumpi, jangan banyak menceritakan termasuk di dunia maya. Ya udah, dunia maya itu tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk mendapatkan inspiratif. Yang tidak bagus tinggalkan, gak usah juga jadi bahan cemooh, jadi bahan cerita ya, biarkan dia dengan ceritanya sendiri, kita dengan cerita kita juga.
3: Usaha yang sedang ia tekuni saat ini yakni batik Nuka Nibira kini diminati cukup banyak orang. Bahkan ia memiliki sebuah butik di Jalan Pelut Minaka, tepatnya di depan Puskesmas Fodo. Batik Nuka Nibira, baik cap, tulis maupun printing, memiliki motif-motif Nias dan warna yang sangat kekinian. Mimpinya batik Nuka Nibira bisa go internasional dan bisa merekrut lebih banyak lagi karyawan sehingga memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat luas. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Berdengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita sudah ada di MLI, muterin lagu Indonesia nih untuk Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nih. Anda bebas untuk request-request lagunya ya, boleh dari WhatsApp ataupun line telepon kami, silakan dicoba. Ada juga nih requestan sudah ada ya di sini, sudah ada dari mana ini dia? Dari Randy, minta lagu Budi Doremi Kak yang 123. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kalau gak salah. Oke, ini untuk Randy, spesial untuk Anda, Vika puterin, ada Budi Doremi.
1: Yo yo, what's up yo, Budi in the house yo. Yo yo yo, yo ya yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dari Fatin dengan Jangan Kau Bohong ya, untuk Anda juga spesial pendengar di siang hari ini menemani aktivitas Anda. Kita lanjut lagi di MLI muterin lagu Indonesia. Kita bacain WhatsApp kali ini dari Rani di Tebing Tinggi. Lagunya Agnes Monica dengan Kutlah Jatuh Cinta. Dan masih bisa Anda request nih pendengar melalui WhatsApp kami di 0811616943. Agnes Monica, Kutlah Jatuh Cinta.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lilitang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya yang membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Salon 7 dengan hari bersamanya. Ya, kita doain semuanya untuk kita hari ini semuanya lancar tanpa hambatan apapun ya. Oke, kita masih dimuterin lagu Indonesia. Kali ini kita mau muterin dari Fairy Tail dengan Semua Tentangmu.

0: Iya, tapi setidaknya buat masih hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar, mana saja Anda berada. Medan sore ini bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di edisi Senin 31 Agustus 2026, sore hari ini saya sudah bersama dengan narasumber UMKM ya. Untuk pembahasan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar UMKM. Nama usahanya Punya Uma ya. Dan sudah bersama kami Punya Uma, ownernya langsung ini bersama kita ada Mbak Lestari Sujihartini. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Lestari, Mbak Suji atau Mbak Tini nih panggilannya.
1: Ya, halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Panggil aja saya Tari Punya Uma.
0: Oh, Mbak Tari Punya Uma.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Tari Punya Uma. Mbak Tari, ya Mbak Tari. Nah, ini sudah berapa lama ini Mbak Punya Uma ini usahanya?
1: Kalau Punya Uma, saya rintisnya sejak 2023.
0: Ya.
1: Seperti hal yang kemarin, ini kali kedua saya ada
0: emang
1: di sini.
0: Yang pertama kali?
1: Pertama kali saya membawa satu produk frozen, tapi kali ini saya hadir dengan dua produk yang berbeda.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sejak saya rintis 2023, actually saya baru aktif di satu tahun terakhir.
0: Oh gitu. Berarti ini udah kali keduanya ke RRI Medan ya?
1: Iya.
0: Yang pertama kali kedua. Berarti bukan sama saya.
1: Sepertinya bukan sama Mbak, ada orang yang lebih oke lagi, yang lebih oke.
0: Ya. Iya, semua di sini oke. Iya, tapi kali ini produknya berbeda, bukan frozen, tapi
1: saya punya dua, yang pertama ready to eat, yang langsung siap saji, kemudian satu lagi yang snack.
0: Oke. Ini udah 3 tahun ya. Selama 3 tahun ini apa saja ini suka dukanya nih Mbak Tari?
1: Kalau saya runut suka dengan duka kayaknya hampir 90% duka ya.
0: Banyakan dukanya ya.
1: Banyakan dukanya.
0: Kenapa dukanya yang banyak ini? Apa memang karena enggak balik modal kah, atau sering rugi atau gimana ini?
1: Oh. Kalau perihal rugi saya pikir enggak. Saya nggak pernah merasa rugi karena yang namanya menjadi seorang perintis adalah proses belajar. Anggap aja sekolah. Saya bilangnya gitu ya. Anggap aja sekolah juga bayar. Nah, yang bikin banyak proses dukanya itu adalah proses dalam naik kelasnya sebenarnya. Lebih ke proses naik kelasnya. Bagaimana Punya Uma yang dari tidak ada akhirnya sedikit demi sedikit punya branding. Nah, di situ letak dukanya, pembelajaran, proses pembelajarannya itu cukup panjang.
0: Iya, jadi kan untuk menuju prosesnya itu susah-susah gampang ya, pasti kan ada jatuh bangunnya gitu ya. Karena kan proses itu tidak mengkhianati hasil, ya kan?
1: Iya, meskipun dia harus punya jenjang.
0: Harus punya jenjang, iya. Karena kan roda hidup itu terus berputar ya, seperti halnya usaha ya, nggak semua usaha itu bisa langsung sukses gitu ya, bisa langsung naik kelas gitu, tapi kita harus bertahap-tahap gitu ya, untuk melewatinya. Nah, tapi soal nama usahanya ini, Punya Uma. Kenapa kok Punya Uma? Kenapa nggak Punya Tari, Punya Mama, Punya Mimi, atau punya-punya yang lainnya ini?
1: Yang pertama, Bu Uma itu ciri khasnya kan dia ibu ya, ibu yang menuntun. Nah, itu kalau... Bukan berarti kalau dilain dari Uma itu ibu yang tidak menuntun, tapi menurut saya kata Uma itu punya sesi religi. Jadi menuntun dalam kelembutan. Kemudian dia memberikan apa ya, sensasi gitu. Kalau di sini makanan, sensasi rasanya benar-benar keibuan. Jadi saya menghadirkan perjalanan rasa itu seperti ibu sendiri gitu. Jadi orang lain memakannya itu seperti masakan mamanya sendiri.
0: Gitu. Punya Uma, ya Uma yang mana? Uma yang di rumah ya. Iya. Oke. Nah, ini kan berarti dari dulu kan udah kepikiran nih mau buka usaha, atau sebelumnya pernah buka usaha tapi gagal gitu, mau buka dengan brand yang baru atau sebelumnya sempat sibuk apa sih sebenarnya nih Mbak Tari?
1: Kalau akhirnya saya terjun di dunia kuliner gak pernah berpikir sama sekali. Tidak pernah terbayangkan oleh saya sama sekali. Tapi kalau untuk sisi bisnis, kebetulan saya literasi kuliah dulu juga di konsentrasi marketing, di manajemen marketing. Tidak kepikiran untuk buka bisnis sebelumnya, karena perjalanan karir saya juga bermula dari saya adalah seorang pegawai hotel, kemudian saya pindah ke bank. Pada saat itu saya di Bank Syariah Mandiri, hari ini Bank Syariah Indonesia. Kemudian saya setelah lepas dari perbankan, saya masuk ke retail. Itu apa ya, kalau dibilang dealer, tapi sebenarnya dia adalah sebuah perusahaan dari Surabaya yang kemudian buka cabang di Medan. Itu di bergerak di bidang sepeda motor. Saya juga di operationalnya. Kebetulan karir saya terakhir adalah seorang head office. Gitu. Jadi kalau dilihat rutinitas saya, sebenarnya saya gak punya basic pedagang gitu. Dan akhirnya kenapa lahir punya Uma? Karena ingin memberikan asupan gizi, terutama protein tadinya untuk anak-anak saya.
0: Oh gitu, awal mulanya ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, terciptalah punya Uma ini. Karena memang sama sekali tidak pernah kepikiran ya, tapi bagaimana nih caranya supaya bisa memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anak, itu awal mulanya ya.
1: Awal mulanya.
0: Dan kenapa enggak juga untuk dipasarkan.
1: Pasarkan.
0: Karena udah punya ini ya, udah punya pengalaman di dunia marketing juga sebelumnya.
1: Ya, ya,
0: gitu
1: ya. Ya,
0: ya. Oke. Okay. Nah, ini kan kuliner ya, kuliner. Ada enggak kepikiran Mbak Tari untuk punya usaha lain selain kuliner gitu? Entah fashion, entah mungkin hijab atau hal-hal lain begitu.
1: Oke. Okay. Saya sebenarnya dalam menjalankan punya Uma ini sudah berplanning untuk menyinkronkan dengan produk digital. Nah, kebetulan saya punya anak laki-laki itu hobi otak-atik coding. Dia hobi banget dengan website dan aplikasi. So akhirnya punya Uma bisa berjalan selaras. Jadi sistem operasionalnya punya Uma banyak terbantu secara digitalisasi. Nah, karena saking tertariknya dia dan begitu senangnya dia membantu punya Uma untuk punya sistem, akhirnya saya terpikir untuk mengajak anak saya barengan mengembangkan sebuah produk digital. Gitu. Dan kedepannya saya berharap dengan terbukanya sebegitu luas pemerintah hari ini yang sangat mensupport UMKM sekali, itu saya rasakan sekali. Sampai saya yang, saya pikir tadinya saya ini kecil, saya hanya UMKM kecil, tapi saya diberikan kesempatan besar untuk belajar bahkan sampai level ekspor. Gitu kan. Nah, jadi saya pikir kenapa gak saya kembangkan. Akhirnya nanti mungkin 2 tahun ke depan, ketika anak saya yang sekarang kelas 5 SD, kelas 1 SMP, akan saya ikutkan di literasi di bidang skincare, peracikan parfum. Nah, itu ada potensi untuk ekspor, seperti itu. Jadi hari ini saya berpikir kuliner bersinergi dengan produk digital, kemudian pada akhirnya nanti ekspor dan ekspansi di bidang yang lain.
0: Wah, luar biasa ya, ternyata selama 3 tahun ini punya Uma juga sudah punya pengalaman yang cukup mumpuni begitu ya, dalam hal pelatihan tadi ya, begitu ya, dari pemerintah sendiri ini yang mensupport ya.
1: Sangat-sangat mensupport sekali.
0: Pelatihan benar. Sampai ke ekspor tadi ya, tingkat ekspor. Berarti ini udah ekspor kemana nih?
1: Nah, kalau untuk punya Uma sendiri, belum sampai di tahap ekspor, Mbak. Gitu. Karena banyak hal yang harus saya penuhi sebagai persyaratan untuk tingkat scale up yang lebih tinggi. Namun begitu, pemerintah tuh, kalau ada yang seliuran isu, pemerintah itu hanya untuk pajak lah, begini, begitu. Saya gak merasakan itu. Justru saya merasakan di sisi yang berbeda. Saya merasakan pemerintah itu benar-benar mendidik para para pedagang lah ya, bisa dibilang tadi yang pedagang menjadi benar-benar pengusaha. Benar-benar scale up dari sisi pendidikan, transformasi digital, seperti itu. Itu menurut saya benar-benar sangat membantu untuk kita bisa berplanning usaha lain. Jadi ketika awalnya bermula dari kuliner bukan berarti kita harus ada di situ selamanya. Hmm. Kita bisa berpotensi yang lain dan yeah. pemerintah membuka seluas-luasnya pendidikan itu secara gratis ya
0: yeah.
1: Untuk kita ikuti, hmm. untuk kita literasikan. Jadi akan banyak kesempatan kita untuk mempunyai perusahaan besar. Hmm. Seperti itu sih yeah. saya rasa.
0: Berawal dari yang kecil dulu ya sampai yeah. akhirnya kita akan memiliki yang besar.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar, benar, benar.
0: Ya. Yeah. Mbak Tari, ini kan kali kedua nih on yeah. air di RRI Medan.
1: Iya.
0: Yeah. Dulu waktu on air pertama di RRI, setelah itu ada nggak dampak yang dirasakan begitu setelah on air yang pertama kemarin?
1: Wah, kalau saya rasa berdampak sekali buat saya. Hmm. Di awal saya bergabung di salah satu binaan, hmm. Kemudian ditawari untuk mencoba branding gitu. Hmm. Saya masih nol itu, mungkin hmm. baru beberapa bulan aktif saya ada di binaan, kemudian dikasih kesempatan. Saya pikir ini kenapa nggak saya manfaatin untuk saya branding. Hmm. Dan setelah itu saya kan udah pastilah ya, hari ini kita ngafe aja cuma minum kopi milik orang lain aja pastinya kepo ya, pengen iya. lihat orang ya, mm-hmm. posting gitu kan, mm-hmm. ngefek loh itu beneran, mm-hmm. di saya dilihat oleh beberapa teman-teman binaan mm-hmm. lain. Akhirnya yang tadi saya hanya ada di satu binaan, mm-hmm. kemudian saya diajakin ke mm-hmm. yang lain,
0: yeah.
1: kemudian saya juga dibuka dari yang saya aktif di binaan lain, dibukakan mm-hmm. pemerintah untuk diundang ini, undang ini, undang ini. Nah, mm-hmm. jadi pengembangan ilmu saya jadi lebih luas lagi. Mm-hmm. Padahal kalau dipikir ya, pedagang apa sih, ngapain sih buat-buat kayak gitu gitu kan. Mm-hmm. Itu kalau kita berpikirnya, aku selamanya jadi pedagang. Mm-hmm. Tapi kalau kita berpikirnya, ini ada pemerintah nih yang mm-hmm. lagi benar-benar membantu untuk kita bisa naik kelas.
0: Yeah.
1: Why not, kenapa enggak kita manfaatkan. Mm-hmm. Nah, dengan ikut aja, sekecil-kecilnya komunitas kecil aja mm-hmm. akan memberikan pengaruh besar untuk kita. Salah mm-hmm. satunya saya diundang RRI, kemudian saya posting, saya bukan selebgram, yeah. bukan bukan artis, yeah. tapi ternyata status WA itu juga punya pengaruh mm-hmm. untuk kita bisa naik kelas.
0: Yeah. Itu salah satu ini ya, branding juga begitu ya.
1: Benar,
0: bagi,
1: benar, benar, branding.
0: Pemilik UMKM begitu ya.
1: Ya,
0: nah tadi kan Kak Lestari bilang bahwasannya sudah bergabung di binaan ya, hmm? Salah satu binaan ya. Gitu ya. Nah itu gimana caranya supaya bisa ikut join, bisa gabung di salah satu komunitas binaan UMKM itu?
1: Oh iya, pertama saya aktif di salah satu binaan itu yang pastinya kita harus berteman sih, terjun ke lapangan hmm. ketika ada postingan dari Instagram gitu. Jadi memang harus sebagai seorang pedagang hari ini yang pegang gadget, daripada scroll-scroll untuk hal-hal tidak penting, sebaiknya ini deh, mau aware deh, kayak ngelihat pemerintah sekarang lagi ngapain sih mm-hmm. gitu. Coba-coba untuk ngikutin atau yeah. Menindaklanjutilah gitu yeah. video-videonya mm-hmm. mereka, kemudian berusaha untuk menghubungi mm-hmm. atau mendatangi langsung kalau wilayah setempat mm-hmm. gitu. Nah itu yang dulu saya lakukan. Mm-hmm. Jadi saya pertama sekali ketemu Plut. Jadi pada saat di Instagram mm-hmm. saya ketemu Plut itu Dinas Koperasi, kemudian saya cari. Mm-hmm. Saya ngelihatnya itu pada saat itu malah yang di Banyuwangi.
0: Oh,
1: kemudian
0: yeah.
1: oh kalau ada di Banyuwangi berarti ada juga dong di Medan.
0: Yeah.
1: Nah saya cari itu lokasinya, saya mm-hmm. dateng. Mm-hmm. Awalnya saya nggak tahu, ternyata itu adalah PRSU yang sering saya datangi kalau ada acara. Oh itu nih namanya Oplut. Oh iya yeah. ya, dari situ komunikasi dan terbukalah semuanya. Gitu.
0: Mm-hmm. Dan memang semuanya sangat welcome begitu ya dengan dengan anggota-anggotanya begitu ya, ya.
1: Bener.
0: Bagaimana mereka bisa memberikan bentuk-bentuk pelatihan tadi bener. Dan memberikan lapak begitu ya untuk bisa berjualan begitu ya hmm. di salah satu bazar mungkin ya, karena kan di Medan ini pasti sering kali ada acara gitu ya Mbak ya, pasti selalulah dilibatkan para UMKM ini ya, ya
1: benar,
0: untuk
1: benar.
0: Meramaikan suasana ataupun kegiatan-kegiatan yang ada begitu ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung silakan ya, kami tunggu untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada owner dari punya Uma ya, silakan di sore hari ini dalam dialog UMKM dari line telepon kita di 0618463116 atau dari WhatsApp juga boleh bergabung di 0811616943. Kita jeda sejenak Mbak Lestari. Okay. Dan juga pendengar di rumah yang lagi di jalan juga nih boleh ikutan gabung ya. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali, pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harga, karena harga punya UMA pasti relatif berbeda dengan bahkan dengan yang industri yang sudah besarnya. Contoh pada saat itu saya keluarkan kan dengan porsi nugget ya. Nugget yang saya bentuk dengan kreativitas lebih daripada market yang sudah ada. Jadi harganya juga pasti relatif lebih tinggi. Nah, langsung deh muncul comparing. Biasa kan?
1: Iya.
0: Lah, merek yang ini yang udah go gitu, go publik saja gak sampai segitu gitu. Nah, itu respon yang langsung nih. Karena kita kan juga ada reseller, juga ada konsumen langsung gitu kan. Akhirnya reseller mutusin beberapa jalan beberapa pack saja putus. Ada juga yang konsumen langsung beli beberapa kali repeat order dan habis itu putus karena dibilang nggak kuat lah, nggak kuat kantong gitu kan ya. Nah itu untuk dari sisi harga. Tapi kalau menurut saya, karena saya bertahan di homemade, saya sih responnya begini. Kalau proses produksi yang pabrikan, mereka cukup punya kapasitas untuk produksi besar dalam waktu yang relatif lebih singkat begitu ya. Kalau saya kan memang real homemade, yang saya memang menggunakan jasa tenaga manusia, itu prosesnya akan lebih panjang seperti itu ketimbang yang pakai proses produksi pabrikan. Dan juga alat yang saya gunakan juga tergolong manual, bukan otomatis seperti itu.
1: Jadi memang komentar-komentar netizen ya ini gak bisa dihindarkan memang begitu ya. Dan itulah dia salah satu ini juga apa namanya, salah satu PR juga sebenarnya ya, bagi pedagang ya, pemilik usaha ya, memang kita harus dihadapkan dengan hal seperti itu.
0: Ya, benar.
1: Apalagi tadi komentarnya soal harga. Harganya berapa sih? Berapaan? Dari berapa sampai berapa ini rate-nya?
0: Kalau saya bandingkan dengan bukan produk yang hari ini ya, produk yang kemarin, dengan sama-sama sejenis gitu, walaupun saya punya porsi komposisi yang berbeda, kalau di luaran tuh bedanya hampir 50 banding 50. Seperti itu. Jadi mereka bilang, ya pakai yang ini aja gitu. Yang penting kan enak gitu ya. Tapi saya yakin kenapa mereka itu berkomentar begitu, karena memang saya belum ketemu dengan pasar saya yang sebenarnya. Nah, alhamdulillah yang saya bilang tadi sebelumnya, bahwa pemerintah membuka seluas-luasnya kesempatan untuk para UMKM naik kelas, baik itu dalam sisi tadi mbaknya bilang lapak atau wadah, itu untuk memperoleh profit, juga ilmu untuk bisa mengembangkan. Terlebih transformasi digital itu sangat kita butuhkan hari ini untuk ekspansi produk ya, terutama branding. Nah, jadi saya memanfaatkan wadah ini meskipun dengan kapasitas saya yang belum memadai untuk retail yang besar, saya dipertemukan. Nah, salah satunya kemarin di Pesta Wira Usaha Sumatera Utara yang baru beberapa minggu berlalu, saya dilirik oleh salah satu retail besar itu Transmart, untuk diajak join.
1: Luar biasa.
0: Jadi pada saat itu ada kelas yang namanya matching class, atau ketemu antara kita produsen dengan retail-retail besar. Dan gak cuma itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kita untuk ikut kurasi namanya.
1: Kurasi
0: itu adalah penyisihan ya, untuk dilihat mana yang masuk ke produk unggul. Nah, produk unggul ini akan memperoleh banyak fasilitas. Selain fasilitas mereka untuk ekspansi pasar, juga untuk pembiayaan. Jadi banyak hal lah, kalau di saya sendiri saja yang belum memenuhi persyaratan untuk level yang lebih scale up untuk retail besar saja sudah punya kesempatan untuk dilirik. Tinggal sayanya aja mempersiapkan diri. Nah, si retail besarnya sudah punya sudah memberikan saya wadah untuk saya improvisasi dan mengekspansi pasar saya seperti itu.
1: Baik. Jadi memang kesempatan-kesempatan itu yang memang perlu ditingkatkan lagi begitu ya. Dan tentunya untuk produknya dari punya Umama ini sendiri bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan kantong, ya udah mau gimana lagi gitu ya. Karena kan memang punya nilai satu produk itu punya harganya tersendiri gitu ya, kan.
0: Benar.
1: Kualitas menentukan harga gitu ya, atau harga menentukan kualitas gitu. Nah, jadi memang ini sebuah tantangan juga ya, apalagi kan sekarang banyak ya

0: tari ya, yang punya usaha kuliner gitu ya, mau nggak mau kan kita harus tetap ini ya, harus tetap konsisten, tetap komit begitu ya dengan apa yang kita punya saat ini usahanya begitu ya. Bukan berarti ini sebuah tantangan, atau sebuah tantangan juga ini menurut Mbak Tari?
1: Kalau saya bilang ini bukan tantangan, tapi ini sebuah perjalanan untuk kita lebih belajar gitu. Karena yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jangan berpikir usaha kuliner ini adalah usaha kecil, tapi jadikanlah usaha kuliner ini adalah wadah awal startnya kita untuk bisa menjadi sebuah seorang pengusaha, sorry bukan sebuah, tapi seorang pengusaha yang apa saja yang bisa nanti berkembang. Karena kalau kita muncul langsung sebagai seorang pengusaha, kan banyak persyaratan yang harus kita lewati. Dalam waktu instan. Nah, kalau kita belajar untuk menjadi seorang pengusaha, kita harus melewati beberapa tahapan untuk kita lebih dewasa, lebih matang dengan kesiapan yang kita punya. Seperti itu menurut saya.
0: Nah itu kesiapan seperti apa? Karena kan persiapannya ini juga gak mudah gitu ya, persiapan untuk menjadi seorang pengusaha, apalagi pengusaha pemula begitu ya, yang memang ini persiapannya apa nih? Kadang kan bingung juga kita ya, mau aku mau jadi pengusaha gitu, ya apa nih yang mau diusahain gitu kan? Persiapan awal itu apa yang perlu kita siapkan? Apakah modal, apakah lapa, atau apakah mungkin produknya langsung ini yang kita siapkan gitu?
1: Kalau Mbaknya bilang tadi persiapan, kalau saya bilang kita mulai dari kesiapan.
0: Dari kesiapan, beda ya persiapan dengan kesiapan ya.
1: Persiapannya itu adalah yang persiapannya itu yang pertama sekali harus kesiapan.
0: Harus kesiapan.
1: Itu aja.
0: Itu ya.
1: Dengan kesiapan akan muncul produk. Produk bisa apa saja. Hari ini semua bisa jadi produk. Bahkan kebiasaan kita ataupun pengalaman kita bisa jadi produk. Nah itu dia tadi saya bilang, pemerintah memberikan kesempatan untuk kita untuk transformasi digital. Maka dengan adanya transformasi digital, banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun kita memulainya dari kuliner.
0: Kesiapan itu yang pertama ya, yang perlu kita persiapkan itu adalah kesiapan. Kesiapan kita ini apa ya, siap menerima jatuh bangun usaha ya, itu harus sudah siap ya. Modalnya juga harus sudah siap. Kemudian ini teknologi mendukung ya, handphone kan udah ada, pasti kan udah pada punya handphone semua, apalagi smartphone gitu ya, untuk mendukung pemasaran produk kita gitu ya. Kemudian ya itu tadi modalnya. Nah, tinggal bagaimana mungkin pemasarannya begitu ya. Setelah kesiapan apa nih yang perlu dipersiapkan lagi?
1: Setelah kesiapan, kalau saya bilang tadi dalam bentuk modal, kalau dibilang modal tuh dalam dalam bentuk materi, saya pikir nggak melulu harus itu, bisa memanfaatkan apa yang ada. Nah, setelah kesiapan, kedua tuh mentalitas
0: ya, ini nih yang kadang agak-agak gimana gitu ya bagi seorang pengusaha ya.
1: Itu memang harus diuji benar itu. Nah, kemudian yang ketiga, keterbukaan. Keterbukaan kita bisa menerima apa saja masukan dari orang-orang yang kita hadapi, baik itu konsumen kah, baik itu sesama kompetitor. Untuk kita anggap itu sebagai media pembelajaran naik kelas. Dan harus aware dengan lingkungan sekitar. Contoh yang saya bilang tadi, dengan memegang gadget, harusnya kita sudah bisa memperoleh akses informasi yang lebih luas. Nah, salah satunya dari program pemerintah. Seperti itu.
0: Iya gitu ya. Apalagi untuk pebisnis pemula mungkin kesiapannya itu dari hobi misalnya gitu ya, ya Mbak Lestari ya. Misalnya ya, hobi makan ya, cocok nih usaha kuliner. Hobi apa lagi ya? Hobi masak. Nah, kan sayang kalau misalnya hobinya itu tidak disalurkan, apalagi bisa jadi menguntungkan juga gitu ya, untuk menambah cuan job sampingan gitu ya, untuk nambah-nambah cuan nongkrong-nongkrong gitu ya kan. Nah itu dia ya. Nah, kemudian kalau untuk produk yang Mbak Lestari bawa hari ini, nah ini boleh disampaikan ke pendengar kita, ini ada apa aja nih produknya?
1: Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya punya produk dua. Jadi yang kalau kemarin awalnya saya buat dalam bentuk donat, dan ternyata donat itu agak gonjang-ganjing menembus pasar, gitu, karena memang benar 50 banding 50 comparingnya. harganya itu. Dan mereka kan harus olah sendiri lagi. Jadi saya putuskan untuk satu, saya harus efisiensi budgeting untuk dalam ketersediaan bahan baku dan juga tenaga kerja yang saya gunakan untuk bisa memaksimalkan proses. Saya tidak berpikir untuk profit dulu deh. Saya berpikir untuk sustainable aja. Bisa belanja bahan baku untuk bisa beraktivitas. Itu akhirnya saya memutuskan ready to eat. Jadi saya keluarkan produk yang siap saji. Begitu. Saya siapkan produknya namanya Messy Mix.
0: Messy Mix.
1: Kata Messy itu saya ambil dari kutipan bahasa Korea. Yang artinya makanan umaji. Makanan umaji itu adalah makanan yang istimewa dimasak oleh ibunya.
0: Ibunya.
1: Gitu. Balik lagi uma-uma.
0: Balik lagi ya uma-uma ya.
1: Saya ambil Messy Mix itu adalah makanan makanan yang seperti rasa ibu yang saya masak gitu. Isiannya produk-produk yang sebelumnya sudah saya keluarkan, yaitu ada dimsum, ada sosis, ada nugget dalam satu paket. Jadi dalam satu paket itu isinya 15 buah.
0: 15. Berarti 5 dimsum, 5 itu ya.
1: Ada 5 campur macam.
0: Ya. 5 macam.
1: Jadi per satu macamnya ada isian 3. Seperti itu. Dan siap saji. Nah, tidak cuma itu. Saya juga ada kasih saus. Nah, sausnya saya ciptakan saus fusion selera Nusantara. Fusionnya itu apa? Jadi saya mengikuti tren zaman anak-anak sekarang yang hobi makan yang unik-unik. Yang saya adop itu adalah saus gochujang.
0: Ini bahasa-bahasa Korea semua nih ya.
1: Kenapa? Karena saya suka makanan yang siap saji, kemudian ada sausnya.
0: Ada sausnya. Nah,
1: jadi karena saya mau masuk juga ke segmen yang bukan hanya anak-anak, tapi juga tingkat remaja, akhirnya saya putuskan, oh kenapa tidak pakai saus yang lagi tren, ditambah dengan konsep Nusantara, jadi siapapun bisa makan. Saya adoplah bumbu pecel dari teman-teman yang ada di UMKM, saya ikuti.
0: Gitu.
1: Jadi saya paduin, jadilah dia saus umaji.
0: Umaji, luar biasa ya idenya ya. Saya sampai gak pernah kepikiran gitu loh, ternyata saus pun ini bisa diadop dari itu tadi ya, bumbu kacang, terus dicampur dengan saus-saus racikan punya Uma sendiri lah gitu ya, yang memang ini sama sekali nggak dimiliki oleh kuliner-kuliner lain. Ya. Nah, itulah dia yang membedakan gitu ya.
1: Gitu. Nah, tadi kalau saya tambahkan tadi, apa aja persiapannya? Yang paling pertama sekali kesiapan, kemudian yang terakhirnya adalah diferensiasi.
0: Diferensiasi.
1: Berbeda, keunikan sendiri untuk bisa masuk ke pasar yang kita mau.
0: Iya, gitu. Karena kan mungkin tidak hanya satu produk punya Uma aja nih yang ada gitu dijual di mana-mana gitu ya. Tapi apa nih yang menjadi ciri khas pembedanya?
1: Benar.
0: Itu tadi dari sausnya gitu ya, dan pastinya adalah rasanya ini yang pasti berbeda dengan yang lain-lainnya gitu ya. Oke, mungkin yang penasaran seperti apa ya produk punya Uma ini, bolehlah pesan aja langsung ya. Ini mumpung karena ada ownernya juga di sini, boleh kemana ini pesannya? Dari mana ordernya?
1: Sejauh ini saya pakainya sistem reseller. Bisa ke kontak nomor punya Uma. Nanti saya share biasanya itu di Facebooknya punya Uma. Atau saya saat ini sedang ikut di salah satu food media namanya. Salah satu pengembang untuk kuliner yang ada di Indonesia. Dan itu kami ada di Namurambe. Karena kami ada di Namurambe, maka saya membuka akses untuk pembelian. Banyaknya di food media saya mainnya.
0: Di food media.
1: Gitu. Jadi bisa pesan di food media. Food media apa, main-main aja ke Instagramnya punya Uma.
0: Punya Uma. Oke, baik ya. Jadi yang mau pesan langsung aja ya, silahkan cari di sosmednya, di Instagram tadi ya, di punya Uma.
1: Dan satu tambahan lagi, saya belum sebutkan yang satu produk
0: lagi. Iya, satu lagi tuh, apa tuh? Penasaran saya, dari luar ini dia dikemas seperti ini. Apa ya?
1: Jadi ini,
0: ada bungkusannya gitu, dalamnya apa sih?
1: Ini cookies.
0: Cookies.
1: Cookies yang saya produksi juga sendiri. Jadi dia kandungannya coklat dan kacang. Jadi dia tuh kuatnya di kacang. Cookies kacang.
0: Cookies kacang. Itu harganya berapaan?
1: Kalau harga kemarin karena belum saya launching, biasa saya jualnya per kilo ya. Tapi hari ini saya mau jual di harga 15.000 per satu per satu buahnya, hanya 15.000, tapi rasanya cobain deh. Dan rencana cookies ini akan saya masukkan untuk ikut kurasi atau ikut apa ya, penyeleksian kualitas ekspor. Rencana saya seperti itu. Dan saya saat ini sedang mengurus segala legalitas yang untuk bisa tembus ke pasar internasional.
0: Luar biasa. Tapi kalau untuk orderan yang sekarang, nah ini yang paling jauh mana nih? Udah sampai kemana itu orderannya?
1: Kalau dibilang paling jauh, saya sebenarnya belum jauh-jauh banget.
0: Masih di wilayah Sumatera Utara.
1: Masih di wilayah Sumatera Utara. Dan sebenarnya jauh sebelum saya ciptakan yang namanya Messy Mix lah, donat lah, saya sudah bermain di cookies. Nah, karena cookies itu kemarin hanya sifatnya ada yang ulang tahun, ada pesta, ada yang mau bikin parcel gitu. Momen gitu
0: moment,
1: sifatnya. Sifatnya momen. Lumayan lah untuk wedding organizer dan segala macam. Lumayan lah untuk bingkisan. Tapi belum saya kepikiran untuk jadikan ini satu produk. Nah, aktifnya saya di koperasi, aktifnya saya di beberapa komunitas UMKM membentuk mindset untuk ekspansi pasar. Itu tadi saya bilang, berguna sekali kita untuk aware dengan lingkungan.
0: Oke, ini kan banyak nih ya berarti produknya gitu ya. Nah, dari sekian macam produk yang punya UMA ini, mana nih tingkat kesulitan mungkin cara membuatnya gitu, yang mana sih gitu yang mungkin membutuhkan bahan baku yang lebih banyak atau mungkin membutuhkan modal yang banyak gitu untuk membuatnya gitu?
1: Saya pikir nugget ya.
0: Nugget ya.
1: Iya. Karena nugget itu saya harus mempekerjakan 3 orang. Karena prosesnya mulai dari dia pemotongan ya, pemotongan, kemudian dia lanjut ke proses untuk di mixing, di mixer gitu kan, kemudian dia lanjut lagi ke pengukusan dan menunggu beberapa waktu untuk pendinginan, kemudian lanjut lagi dia untuk di proses pembungkusan, pembalutan, kemudian masuk lagi ke proses packing. Jadi itu bisa memakan waktu 1 hari untuk saya produksi 10 kilo bahan baku, itu mulai dari jam 8 sampai jam 8 malam.
0: Ya ampun, ternyata lama ya buat nugget itu ya.
1: Iya, karena dia tidak boleh keluar dari kukusan panas, kemudian kita langsung proses lanjutan. Dia harus pendinginan dulu, itu. Jadi menurut saya tingkat kesulitan yang paling-paling itu ada di nugget. Dan nugget juga lah yang persaingannya itu sangat-sangat ini kompetitif. Jadi menurut saya kalau di antara semua produk yang saya keluarkan, tantangan yang paling tinggi apa? Nugget saya.
0: Baik Mbak Tari. Nah, ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita ya, dari Mas Ardi di Tembung. Katanya produknya Mbak Tari ini kan ready to eat ya, siap saji, siap makan katanya gitu. Nah, apakah ini juga produknya merupakan ramah makanan atau ramah food gitu? Maksudnya mungkin mendukung nggak sih untuk orang yang sakit gula atau yang kolesterol tinggi gitu? Boleh dijawab?
1: Oh iya. Oke, kalau saya bilang makanan ini sehat, saya belum berani karena belum bisa dibuktikan dengan laboratorium. Tapi yang saya sajikan adalah makanan yang untuk anak-anak saya yang relatif mereka itu aktif. Jadi dengan menggunakan hampir 85% lah ya, saya bisa katakan ayam fresh, dada, fillet gitu. Untuk produk yang ready to eat saya itu ayam fresh fillet. Jadi saya bisa pastikan dia rendah gula karena tidak ada kandungan gula. Tapi saya kurang paham karena saya juga menggunakan susu. Nah, seperti itu. Jadi bahan-bahan atau komposisi yang ada di dalam punya UMA, produk punya UMA itu tanpa micin yang pertama.
0: Tanpa micin.
1: Tanpa micin, saya tidak menggunakan micin, saya tidak menggunakan penyedap. Saya tidak gunakan gula langsung atau added sugar, saya enggak pakai itu. Saya juga tidak menggunakan kadar tepung lebih daripada kadar ayam. Gitu. Jadi kalau ibaratnya saya pakai ayamnya 5, tepungnya itu 0,5. Seperti itu. Nah, jadi selama ini, sejauh ini punya UMA ini cukup di cukup apa ya, cukup mengisi protein anak-anak saya seperti itu.
0: Oke, iya. Karena kan memang untuk dikonsumsi sendiri juga gitu ya, dan diperhatikan ya untuk sangat kadar ataupun ingredients dari bahan-bahan yang digunakan begitu ya. Karena kan memang sekarang orang banyak yang diet terus mau cari makan makanan yang gluten free, sugar free gitu ya, supaya bebas apa namanya, apalagi yang punya riwayat tadi yang dibilang Bang Ardi tadi, riwayat sakit gula ataupun kolesterol gitu. Jadi agak-agak perlu di apa ya, perlu diperhatikan juga gitu ya untuk konsumsi makanan ready to eat tadi.
1: Iya, benar-benar. Kalau saya lihat kalau kolesterol itu lebih ke kadar gula ya biasanya ya. Jadi kalau untuk lebih ke kadar gula, saya pastikan punya Uma cukup aman untuk dimakan. Bahkan saya berani garansi, dan ini sudah pernah saya punya pelanggan loyal di Siantar, dan dia adalah anak dokter gigi di salah satu klinik di Pematang Siantar, yang rutin dia pesan ke saya untuk anaknya yang baru usia 1 tahun. Jadi sering pesan nugget. Seperti itu, karena dia bilang nuggetnya itu daging, kemudian tidak benar-benar bisa dibuktikan tidak ada micin, dan disukai anak-anaknya. Rasanya tidak jauh berbeda dengan yang pabrikan.
0: Itu dia ya, keistimewaan dari produknya punya Uma ini. Baik, ini karena kita sudah berada di penghujung waktu nih Mbak Lesari ya, tidak terasa perbincangan kita sudah hampir menunjukkan pukul 16 ya. Dan terakhir dari Mbak Tari, apa yang ingin disampaikan, pesan-pesan dan juga harapan ya, khususnya kepada para pebisnis pemula ini yang mau buka usaha tapi bingung nih mau usaha apa, terus persiapannya dari mana gitu, silakan tips dan triknya nih.
1: Oh iya, kalau saya pesennya pertama, jangan pernah takut, jangan banyak pertimbangan, percaya diri, bergerak maju.
0: Itu aja ya, singkat, padat, dan tepat ya. Oke lah, baik, terima kasih banyak Mbak Tari sudah hadir di RR Medan ya untuk kali keduanya. Mudah-mudahan nanti di kali ketiganya ini ada produk baru lagi yang kita tunggu ya, yang tentunya ini bisa dapat ready to eat lagi gitu ya. Karena kan sekarang kita apa-apa tuh pengennya mau cepet makan aja gitu, males olah-olah lagi atau masak-masak lagi gitu ya. Oke lah, sukses terus untuk punya Uma kedepannya, mudah-mudahan makin banyak ini pelanggannya, laris manis terus ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mbak Tari. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar, demikian tadi dialog UMKM kita bersama dengan Mbak Lestari punya Uma ya, tadi nama brandnya yang tentu tentunya bisa Anda cari di sosmed ya, untuk Anda order sendiri ya, kira-kira mau makanan yang mana nih yang mau di order, silakan nanti bisa mengunjungi sosial medianya. Di mana tadi Mbak?
1: Punya Uma Instagram
0: dan Facebook. Iya, itu dia ya. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 16 dan sesaat lagi kita akan dengarkan bersama Warta Berita Daerah Sore. Pastikan tetap bersama kami di Medan Sore ini.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Terjadi erupsi Gunung Api Sinabung pada jam 10.17 tadi dengan ketinggian lebih kurang 3.500 meter di atas puncak.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang DKRT sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
0: Sari Berita. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo kembali erupsi Senin pagi dengan kolom abu mencapai 3.500 meter dari puncak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD memperkuat sinergi untuk menyusun arah pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Desi Utami. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo kembali mengalami erupsi pada Senin pagi dengan kolom abu mencapai 3.500 meter sehingga warga diminta tetap waspada. Laporan selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri.
3: Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Abu berwarna hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah timur serta tenggara. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra, mengatakan aktivitas erupsi masih berlangsung saat pemantauan dilakukan.
1: Terjadi erupsi Gunung Api Sinabung pada jam 10.17 tadi dengan ketinggian lebih kurang 3.500 meter di atas puncak. Dan saat ini erupsi berupa abu yang mengarah ke arah timur dan tenggara. Dan kita sampai saat ini masih memantau, masih terjadi erupsi sampai saat ini masih keluar abu di sekitaran puncak Gunung Api Sinabung. Status Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini di status waspada dan diharapkan kepada warga dan wisatawan harus mengikuti rekomendasi kami.
3: Sementara itu, BPBD Kabupaten Karo bersama instansi terkait mulai melakukan penanganan dampak abu vulkanik. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan petugas bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak kecamatan telah membagikan masker kepada masyarakat. BPBD Kabupaten Karo rencananya juga akan menyiapkan mobil penyiram untuk membersihkan abu yang menempel di rumah dan tanaman warga. Namun penyiraman belum dilakukan karena erupsi masih berlangsung.
4: Nah, jadi sementara yang dilakukan oleh pihak BPBD dan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak kecamatan adalah membagi-bagikan masker kepada warga. Yang sudah kita siapkan adalah penyiraman. Ini kan posisinya kan sudah mulai berdebu ya Pak ya, tanaman maupun rumah warga. Nah, tapi karena erupsinya masih berlangsung, maka penyiraman belum kita laksanakan. Tapi mobil-mobil kita yang kita siap untuk penyiraman itu sudah standby semua, Pak. Begitu nanti erupsinya jeda, itu langsung kita siram.
3: BPBD juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar kawasan Gunung Sinabung agar tidak panik dan tetap waspada. Masyarakat yang berada dalam radius yang ditetapkan petugas diminta meninggalkan zona tersebut. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat dalam sepekan ke depan. Hal ini diakibatkan kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Laporan disampaikan Rehan Putri.
5: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat dalam sepekan ke depan. Perkirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Putri Diana mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer, diantaranya konvergensi massa udara akibat belokan angin di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, aktivitas gelombang atmosfer, anomali suhu muka laut yang cukup hangat, serta indeks stabilitas udara yang sangat labil. Selain itu, penguatan monsun Australia mengurangi penutupan awan pada pagi hingga siang hari. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan suhu udara dan pemanasan permukaan yang optimal sehingga dapat meningkatkan aktivitas awan konvektif. Ia menyebut sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan, Batubara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Barat, Tairi, Karo, Humbang Hasudutan, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat, Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Pemantang Siatar, Padang Sidepuan, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Sementara itu, suhu udara di Sumatera Utara dalam seminggu ke depan diperkirakan berada pada kisaran 14 hingga 33 derajat Celcius.
6: Konvergensi massa udara akibat belokan angin di Samudra Hindia Barat Sumatera, lalu aktivitas gelombang atmosfer, anomali suhu muka laut yang cukup hangat, serta indeks labilitas udara yang sangat labil mendukung penuh pertumbuhan awan konvektif di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, adanya penguatan monsun Australia yang mengurangi penutupan awan pada pagi hari hingga siang hari, serta peningkatan suhu udara dan memicu pemanasan permukaan yang optimal, sehingga kondisi ini meningkatkan aktivitas awan konvektif yang berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang yang berdurasi singkat atau dalam kondisi lokal pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
5: Sebelumnya, BBMKG wilayah 1 juga memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pengamatan terakhir pada 30 Agustus 2026, terpantau sebanyak 93 titik panas yang tersebar di Kabupaten Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasudutan, Karo, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. BBMKG wilayah 1 mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan melakukan langkah antisipasi agar aktivitas sehari-hari tetap aman. Selain itu, pemerintah daerah dihimbau untuk berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat serta terus mengikuti informasi cuaca yang disampaikan BBMKG wilayah 1. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki 12 km jalan provinsi di Nias Utara, melampaui usulan warga sepanjang 7 km. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
7: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung Simpang 3 Kecamatan Lotu Sawe menuju Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di Simpang 3 Lotu Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan Simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
8: Karena ibu kota Simpang 3 ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara. Mohon Pak, Bapak nanti melintasi jalan ke arah Simpangdo, ke arah Sawo menuju Tuhemberua atau Gunung Sitoli. Karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui. Mohon Pak dilalui nanti untuk bisa melihat.
7: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
9: Untuk jalan Pak sisanya Pak Jehan, bapak kan tadi minta 7 kilo diperbaiki. Saya nggak mau, saya maunya 12 kilo yang kami perbaiki. Tapi tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalan itu.
7: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nias Utara, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumatera Utara memperkuat sinergi dalam menyusun arah pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
2: Sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat.
10: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027. Kolaborasi eksekutif dan legislatif penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Surya mengatakan, Sumatera Utara memiliki potensi besar di berbagai sektor yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Surya, sejumlah prioritas pembangunan yang perlu diperkuat antara lain peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan sosial, serta penanganan cepat wilayah yang terdampak bencana.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang DPRD sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan, setiap program, dan setiap keputusan benar-benar bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
10: Lebih lanjut, Surya mengapresiasi peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat di seluruh daerah harus menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Ulfa Nadira melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Car Free Day CFD yang berlangsung di Jalan Sumatera, Kecamatan Medan Belawan pada Minggu kemarin diikuti ribuan warga dengan berbagai aktivitas olahraga, hiburan, dan UMKM. Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah pelayanan publik yang dapat diakses masyarakat di kawasan CFD. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan, pelaksanaan CFD di Medan Belawan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus beraktivitas bersama. Kegiatan tersebut turut melibatkan pelaku UMKM lokal dengan menyediakan area bagi mereka untuk menawarkan produk dan kuliner kepada pengunjung. Selain kegiatan olahraga dan UMKM, Pemko Medan menghadirkan berbagai layanan publik seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, dan pelayanan paspor. CFD yang bekerja sama dengan PT Pelindo tersebut juga dimeriahkan dengan hiburan sehingga masyarakat dapat menikmati ruang publik sekaligus mengakses berbagai layanan. Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mengapresiasi kegiatan Marpesta Kris 2026 yang mendorong transaksi digital, budaya menabung, dan pemberdayaan UMKM. Laporan disampaikan Andreas Purba.
12: Perwakilan Bank Indonesia Kota Pematang Siantar.
13: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mengapresiasi kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar yang mendorong percepatan transformasi digital keuangan. Hal itu disampaikan Wesley saat penutupan kegiatan Marpesta Kris dan Hari Indonesia Menabung yang berlangsung di lapangan Adam Malik Pematang Siantar pada Minggu kemarin. Wesley menilai penggunaan Kris dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi non-tunai sekaligus membantu UMKM menerima pembayaran secara praktis dan aman. Selain itu, ia juga mendorong pelajar membiasakan menabung melalui layanan keuangan resmi seiring meningkatnya jumlah rekening pelajar dari sekitar 120.000 pada tahun 2024 menjadi 150.000 rekening pada tahun ini.
12: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Pematang Siantar. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan dan menarik minat masyarakat dalam penggunaan Kris sebagai sistem pembayaran berbasis digital yang mudah dan aman. Saya juga mengajak seluruh pelajar untuk menabung melalui berbagai produk keuangan resmi. Mari kita jadikan kegiatan gemar menabung sebagai budaya sekaligus mengubah perilaku konsumtif yang menjadi produktif.
13: Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Ahmadi Rahman, menyebut kegiatan Marpesta Kris merupakan kolaborasi BI dan pemerintah daerah untuk mendukung digitalisasi serta pengembangan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan selama dua hari kegiatan pada 28 hingga 29 Agustus 2026, tercatat sekitar 1.800 transaksi Kris dari UMKM yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Andreas Purba melaporkan.
0: Bupati Deli Serdang membawa warga penerima program rumah tidak layak huni RTLH berusia 81 tahun ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
14: saya dan juga proses bedah rumah itu cepat selesai.
15: Siti Fatimah tak kuasa menahan haru karena ibunya Kartini akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amrita Ambonan untuk mendapat penanganan medis. Dibawanya Kartini ke rumah sakit setelah Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan melihat kondisinya yang terbaring di rumahnya di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Merawa saat melakukan peninjauan pembangunan rumah tidak layak huni. Kartini juga merupakan penerima manfaat program rumah tidak layak huni atau RTLH. Siti Fatimah menyampaikan terima kasih kepada Bupati yang telah membantu membawa ibunya untuk mendapat perawatan. Ia berharap kondisi Kartini segera membaik dan dapat kembali ke rumahnya yang sedang dibangun melalui program rumah tidak layak huni.
14: Mama, saya dan juga proses bedah rumah itu cepat selesai. Nenek pun mau cepat pulang ke rumahnya. Terima kasih Bapak Bupati. Saya mewakili Ibu Kartini seanaknya. Saya mengucapkan terima kasih kali Pak melancarkan semua segala urusan kami yang membantu kami bawa mamaku ke rumah sakit. Semoga setelah pulang dari sini nenek bisa lebih baik lagi, sembuh. Di bedah rumah itu cepat selesai. Itulah keinginan kami.
15: Dijelaskannya, Kartini telah mengalami sakit selama sekitar 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, kondisinya semakin terbatas hingga lebih banyak terbaring dan tidak mampu duduk maupun berdiri. Ia menerangkan keluhan utamanya berupa sakit pada bagian lutut dan tulang. Siti Fatimah menerangkan selama ini ibunya enggan dibawa ke rumah sakit. Namun saat ditawarkan Bupati Deli Serdang, Kartini tidak lagi menolak. Saat ini, Kartini telah berada di rumah sakit. Sebelumnya, saat peninjauan rumah tidak layak huni dilakukan Bupati Deli Serdang di Jalan Nusa Bangsa Dusun 8 Desa Bangun Rejo, ia menegaskan program RTLH harus diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan. Ia juga menginginkan penanganan medis terus dilakukan terhadap Kartini. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Nias Selatan dinilai membutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat termasuk perhatian terhadap kesejahteraan guru. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
16: Persoalan pendidikan tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Selama masyarakat masih berpandangan bahwa seluruh kebutuhan pendidikan harus ditanggung pemerintah, upaya peningkatan mutu pendidikan akan sulit dilakukan secara maksimal. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telembanua terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nias Selatan. Ia menyoroti masih minimnya kesadaran masyarakat di wilayah tertentu untuk mengizinkan anak-anaknya menempuh pendidikan PAUD dengan berbagai alasan. Selain itu, ia juga mengungkapkan kondisi yang memprihatinkan terkait kesejahteraan tenaga pendidik PAUD dan minimnya anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional.
17: Benar-benar sangat memprihatinkan sekali, mereka ini tidak ada honornya. Mereka hanya ada honor di BOSP. Jadi berapa itu kalau hanya 20 siswanya, berapa didapatnya dalam setahun coba lah. Jadi semua anaknya diurusin, ke toilet lah, ya, dikasih makan, semuanya diurusin. Nah akhirnya, ini yang membuat juga sebenarnya mutu pendidikan kita di Kabupaten Nias Selatan ini sangat rendah sekali.
16: Nur Hayati Telombano menegaskan bahwa pemerintah bukan berarti tidak peduli terhadap keberadaan tenaga PAUD. Namun adanya keterbatasan anggaran daerah serta ketentuan yang mengikat membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Ia menekankan pentingnya memperkuat pendidikan pada usia dini karena masa tersebut merupakan fondasi utama perkembangan anak. Karena itu ia mendorong agar masyarakat mendapatkan pemahaman bahwa keberlangsungan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama termasuk dalam memperhatikan kesejahteraan guru PAUD. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal berita kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Hoi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, bener maling.
1: Pukul kentongannya. Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

94,3 Pro 1 Medan, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan sore ini. Bagaimana situasi sore hari ini di jalanan kota Medan? Apakah sudah mulai macet? Sudah mulai ramai jalanan kota Medan? Boleh berbagi informasi via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Masih bersama saya Desi Utami, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani Anda di Medan sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat menikmati jalanan Kota Medan di tengah riuh pikuknya suasana Kota Medan sore hari ini di sejumlah titik ataupun di ruas-ruas jalanan yang memang sudah mulai dipadati sejumlah kendaraan sore hari ini ya. Di mana sajakah sore hari ini yang sudah terpantau macet, sudah terpantau ramai akan kendaraan yang melintasi jalanan Kota Medan, mengingat di sore hari banyak orang yang pulang kerja, pulang beraktivitas begitu ya. Jadi tidak heran kalau sejumlah jalanan ini padat. Ada juga orang-orang yang memang menunggu sampai nanti ba'da maghrib baru pulang ke rumah ya, untuk bisa menghindari kemacetan ya. Apakah sore hari ini sudah ada beberapa jalanan ataupun ruas-ruas jalan yang memang sudah terurai dari kemacetan? Boleh sampaikan informasinya kepada kami saudara pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 08116169 43. Dan tentunya tetap bersabar, tetap hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan sore hari ini melintasi jalanan yang memang padat akan lalu lintas seperti di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Ini masih ada pengerjaan proyek BRT. Artinya Anda harus tetap hati-hati, tetap bersabar ya. Jangan emosian, karena kalau sudah sore pada mau cepat pulang sampai di rumah, semuanya pada mau buru-buru begitu ya. Jadi bawaannya emosian. Jadi tetap semangat ya sore hari ini yang sedang menempuh perjalanan baik pulang maupun yang akan pergi. Satu single saya hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Bola Mata Sayu dari Denanda, spesial untuk Anda di Medan sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih menemani Anda di Medan sore hari ini. Saudara pendengar, registrasi kartu SIM prabayar baru kini hanya dapat dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Kemkomdigi menegaskan metode registrasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga telah ditutup secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan data. Selama hampir 2 bulan penerapan secara nasional, registrasi biometrik bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas disebut berjalan lancar. Sementara itu, pemerintah masih mengembangkan sistem verifikasi biometrik bagi pengguna di bawah usia 17 tahun.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan sore ini. Anda yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Baik saudara pendengar, untuk kondisi terkini erupsi Gunung Sinabung, abu vulkanik Gunung Sinabung ini sempat menyelimuti Brastagi yang tentunya berdampak di daerah sekitar ya. Dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi hebat pada Senin 31 Agustus 2026 pagi tadi, memuntahkan kolom abu vulkanik tebal setinggi kurang lebih 3.500 meter atau 3,5 kilometer di atas puncak. Menurut informasi warga yang berada di sekitar kaki Gunung Sinabung siang ini, abu dari erupsi Sinabung sudah sampai ke Desa Sukanalu dan Desa Sigaranggarang. Ya, semoga tidak ada korban dalam erupsi ini. Kita berharap juga ya untuk update dari erupsi Gunung Sinabung ini semoga segera normal kembali ya. Dan kami juga akan pantau seperti apa update terkait dengan erupsi yang ada di Gunung Sinabung ini, saudara pendengar. Dan menyikapi erupsi, peringkatan status Gunung Api Sinabung menjadi level 3 atau siaga, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho bersama dengan Dandim 0205 Letkol Infantri Robert Panjaitan mengecek langsung pos pengamatan Gunung Api Sinabung di Desa Dokum Siroga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Keduanya datang untuk mengetahui secara langsung perkembangan aktivitas Gunung Api Sinabung melalui hasil pemantauan petugas PGA Sinabung. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres dan Dandim bersama dengan Kala BPBD Karo Juspri Nadea dan Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung Armen Putra melihat kondisi aktivitas gunung melalui seismograf dan perangkat pemantauan gunung api lainnya yang digunakan untuk merekam dan memantau aktivitas kegempaan Sinabung. Kapolres Karo mengatakan pengecekan tersebut dilakukan sebagai langkah koordinasi sekaligus memastikan informasi mengenai perkembangan aktivitas Sinabung diperoleh langsung dari petugas pengamatan dan akan terus melakukan koordinasi menyikapi peningkatan aktivitas Gunung Api Sinabung seperti halnya pengecekan ke PGA Sinabung yang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan aktivitas Gunung Api Sinabung yang terjadi pada Senin pagi tadi mengalami erupsi yang hingga saat ini masih terus dipantau situasi dan juga kondisinya. Untuk sementara pendengar, untuk update informasi seputar erupsi Gunung Sinabung pada hari ini, kami akan terus pantau seperti apa kondisi status dari Gunung Api Sinabung yang nantinya juga akan kami update selanjutnya untuk Anda.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Saudara pendengar, masih bersama kami di Medan sore ini. Berdasarkan desil ini, masyarakat akan menerima gas LPG 3 kg ya, karena pemerintah juga sudah mulai merancang pembelian yang dikategorikan berdasarkan desil begitu. Untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, ini juga berencana memperketat penyaluran LPG 3 kg dengan membatasi kelompok masyarakat yang dapat membeli LPG bersubsidi tersebut berdasarkan desil kesejahteraan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Migas SDM Laude Sulaiman mengatakan kebijakan tersebut diperlukan agar penyaluran LPG 3 kg ini lebih tepat sasaran. Menurutnya pihaknya juga akan membahas penggunaan data tersebut bersama dengan Badan Pusat Statistik dan PT Pertamina Persero. Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri SDM dan Menteri Keuangan beberapa waktu yang

0: Bunda.
1: Eh, gimana Kak pesta ulang tahunnya?
0: Asik, dikasih ini Bun.
1: Oh, makanan.
0: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
1: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
0: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
1: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Anda masih mendengarkan Medan Sore ini. Saudara pendengar, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun pemasaran 2025-2026. Data USDA Foreign Agricultural Service mencatat produksi kopi Indonesia mencapai 12,37 juta kantong berkapasitas 60 kg. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 742 ribu ton atau 7% dari produksi kopi global. Kontribusi Indonesia hampir menyamai Kolombia yang menghasilkan 12,5 juta kantong dan berada di posisi ketiga. Brazil masih memimpin dengan produksi 63 juta kantong atau 35% dari total produksi dunia. Vietnam berada di posisi kedua dengan 31,7 juta kantong atau 18%, disusul Kolombia dan Indonesia. Kekuatan kopi Indonesia terletak pada keragaman wilayah dan jenisnya, di mana sentra produksi tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen utama kopi robusta dunia, selain menghasilkan beragam Arabica dengan cita rasa khas setiap daerah. Kira-kira Anda lebih suka kopi apa? Kopi robusta atau kopi Arabica?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, ada 4 warga negara Indonesia yang berada di Malaysia ini harus berurusan dengan hukum setelah didakwa terlibat dalam kasus pencurian kabel di sana. Keempatnya didakwa di pengadilan Magistrat Kuala Lumpur atas dugaan pencurian kabel milik sebuah perusahaan di Malaysia. Kasus tersebut menjadi perhatian karena para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun apabila terbukti bersalah. Proses hukum terhadap keempat WNI tersebut kini berlangsung di Malaysia sesuai dengan ketentuan hukum setempat. Dugaan pencurian dilakukan terhadap kabel yang memiliki nilai ekonomi, di mana keempat WNI tersebut diduga mengambil kabel tanpa izin dari lokasi yang menjadi objek perkara. Kasus kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang hingga berujung pada proses penangkapan dan persidangan. Dalam persidangan, keempat WNI tersebut menghadapi dakwaan terkait pencurian. Ancaman hukuman yang berlaku dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap mereka. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi WNI yang bekerja atau tinggal di Malaysia untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui perwakilan diplomatik di Malaysia juga dapat memberikan pendampingan sesuai dengan ketentuan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah keempat WNI tersebut terbukti bersalah atau tidak. Mereka tetap memiliki hak untuk menjalani proses peradilan sesuai dengan hukum di Malaysia.

Selamat pendengar, kita masih bersama di Medan sore ini dan sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu religi Islami sembari kita nantikan kumandang azan maghrib. Untuk hari ini pukul 18:34 waktu Indonesia Barat, dan One Day One Ayat juga akan kami hadirkan saat lagi. Pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Saudara pendengar, saatnya kita akan dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati Maghrib yang akan disampaikan Ustadz Harry Fitrian MA dan kawan-kawan dengan topik Taubat Diucapkan Dengan Kesungguhan. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Syafrizal Tanjung. Surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat 75 sampai ayat 21. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu sholat maghrib.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para pendengar RRI di mana saja berada, kita kembali ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, Angkasawan Angkasawati yang dengan setia membersamai kita untuk menyiarkan program Penyejuk Hati One Day One Ayat. Kita juga cukup terima kasih kepada para donatur dan juga kepada para pendengar setia sehingga program ini bisa kita dengarkan setiap hari di Pro 1 94,3 MHz. Para pendengar sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuzhiba ghaidha qulubim. Wa yatubu Allahu 'ala may yasha'. Wallahu 'alimun hakim." Walhib ghaidha qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemarahan hati mereka dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang perlu untuk kita tegaskan bahwa bertaubat itu diucapkan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, dan jangan sampai taubat itu hanya sekedar ucapan permainan, karena Allah Subhanahu wa taala akan sangat murka kepada orang yang sudah diberi kesempatan bertaubat tetapi ternyata taubatnya itu malah dijadikan sebagai tameng untuk mengkhianati kaum muslimin dengan pengkhianatan-pengkhianatan berikutnya. Para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ingin agar hati orang beriman itu menjadi tenteram, yeah, menjadi tenang. Wa yuzhib ghaidha qulubihim. Allah hilangkan kemarahan orang-orang beriman itu dengan cara menjadikan orang-orang yang tadi ingkar janji bertaubat dan betul taubatnya. Tetapi bila tidak betul taubatnya, Allah akan basmi mereka sampai ke akar-akarnya supaya apa? Orang beriman tak tersakiti, tidak tersinggung. Kenapa? Bolak-balik janji, bolak-balik janji, tapi bolak-balik berkhianat. Para pendengar sekalian, bila itu terjadi pada diri kita, kita menjadi orang yang pernah berjanji, maka janji itu harus ditunaikan. Jangan sekali-kali dikhianati. Jangan sampai terdengar kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Betapa sakit hati ini. Para pendengar, mari kita simak pencerahan dari Ustaz Rendy Harefa, Da'i Moda Kota Medan, terkait dengan At-Taubah ayat 15 ini. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Di Quran Surah At-Taubah ayat 15 ini, ayat ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan ketenangan kepada hati orang yang beriman setelah mereka mengalami tekanan, pengkhianatan, dan permusuhan. Ada tiga pesan besar dalam ayat ini. Yang pertama, Allah mampu menghilangkan kemarahan dari hati ketika seseorang disakiti atau diperlakukan tidak adil. Sangat manusiawi jika muncul rasa marah, tetapi jangan sampai kemarahan tersebut menguasai hati dan membuat kita melakukan sesuatu yang melampaui batas. Allah memberikan ketenangan dan menghilangkan, yaitu kemarahan orang yang mendalam dari hati orang-orang beriman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Allah menerima taubat siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kesalahan seseorang, jalan kembali kepada Allah tetap ada selama Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kita terkadang tidak memahami mengapa sebuah ujian terjadi, tetapi Allah mengetahui seluruh keadaan kita. Apa yang tidak kita mengerti hari ini bisa jadi suatu saat kita pahami sebagai bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, renungan buat kita, ada orang yang mungkin sudah lama membawa kemarahan dalam hatinya. Setiap mengingat kejadian masa lalu, hatinya kembali sakit. Quran Surah At-Taubah di ayat 15 ini mengajarkan bahwa Allah mampu menyembuhkan hati yang terluka. Maka jangan terus menerus memelihara yang namanya kebencian. Serahkanlah kita kepada Allah, bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain menghancurkan ketenangan hati kita. Allahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Ustaz. Moga-moga pencerahan dari Ustaz kita dapat juga memberikan ketenangan untuk kita yang mendengarkannya. Hadir bersama kita juga Ustaz Sarul Idrus dari IKD Sumatera Utara akan menyampaikan pesan-pesan inspirasinya kepada Ustaz. Waktu tersedia.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, Surah At-Taubah ayat yang ke-15 ini lagi-lagi kita menemukan kata taubat di sini. Ya, Allah mengatakan, dan Dia menghilangkan kemarahan hati-hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Ya, kalau kita melihat para ahli tafsir mengatakan, dan Dia menghilangkan kemarahan hati orang-orang mukmin. Ya, ini Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, yaitu berupa Fathul Makkah, penaklukan Makkah. Ya, mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah, kita melihat ya. Kemudian itu adalah taktik mereka bagaimana supaya mereka bisa berkuasa terus di Makkah. Tapi tadi itu akibat pengkhianatan-pengkhianatan mereka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya, penaklukan kota Makkah.

0: hidup mulia atau
1: Ishkariman,
0: Ishkariman, Aumut Syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dan memang Allah memberikan ini kepada kita, kelebihan kepada orang-orang beriman. Ya, jadi nggak perlu kita artinya takut, ya. Dan kemudian lagi Allah dengan tegas mengatakan memberikan kesempatan tobat bagi siapa saja yang dikehendaki, termasuk musuh-musuh yang sebelumnya memerangi Islam jika mereka bersedia sadar, ya. Nah, makanya musuh-musuh Islam aja diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kepada para pengkhianat di negara ini yang berupa koruptor nih, yang membuat kita miskin terus. Ini mohon maaf lah, ini saya sampaikan terus karena memang ini sudah menjadi kronis ini, ya. Bertobatlah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di surah At-Taubah itu kita melihat bagaimana Allah mengungkap sifat-sifat orang munafik yang dia berjanji kemudian dia mengingkari, tapi Allah suruh tobat, ya, 17 kali. Di surah At-Taubah ini paling banyak orang suruh bertobat. Padahal kita melihat ini ayat perang sebenarnya, ayat yang tegas, atau ada yang mengatakan ayat yang keras, tapi Allah memberi kesempatan. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, ya, apapun kesalahan kita sebenarnya adalah balik kita surut ke belakang, ya, kita mengakui kesalahan kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Masih diberikan kesempatan bertobat kepada orang-orang yang pernah mengkhianati, pernah berbuat kezaliman. Janganlah terlena. Dinina bubukkan oleh kesempatan hidup yang mampu mengkamuflase, yang bisa mengelabui orang lain. Dunia bisa dikelabui. Allah Subhanahu wa taala alimum bizati sudur, mengetahui apa isi hati. Maka taubat itu harus betul-betul dan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main dengan taubat. Para pendengar, kita berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

Saudara pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenkraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana JPU KPK akan membacaan surat dakwaan di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim depan, harganya menghilang kayak gitu. Ya untuk itu ya, bahkan pengulangan kan, kita juga ingin menimbangkan. Ya kita pengulangan sendiri, tapi tentu ada kalau ini direktur itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami masih kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau misalnya yang kita tahu, kita harus tahu dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara finansial kita tidak hidup. Nah, itu yang kita lakukan semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menyediakan pendidikan apa, yang itu terbaik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa, kalau punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang itu. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk yang jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapu Literolin melaporkan. Tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Ya baik pendengar, kita akan dengarkan mimbar agama Buddha berikutnya yang akan disampaikan oleh Ahmad Wijaya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Suki Hontu Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia, terpujilah Buddha. Pada kesempatan ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, saya akan mencoba mengupas sedikit mengenai Surleka. Kita mungkin bagi menjadi beberapa pertemuan. Pada kesempatan ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, saya tentu membahas bagian awal, yaitu undangan mendengarkan ajaran. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, seperti yang pernah ditanyakan orang kepada saya, apa sih isi Surleka? Katanya surat untuk seorang sahabat. Pertama, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, Surleka merupakan salah satu kitab yang ditulis di kemudian hari oleh Arya Nagarjuna. Beliau dipandang sebagai seorang acarya dari Mahayana. Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, Surleka ini berisi pengantar dari ajaran Sravaka para siswa ke ajaran yang disebut dengan Mahayana, mengembangkan jalan Bodhisatwa. Jadi ketika orang berbicara sedikit banyak mengenai ajaran Buddha Mahayana, perlu diingat Mahayana bukan semata-mata mengembang keluar, tetapi batin mereka, ke dalam batin perlu dikembangkan. Bagaimana mereka membersihkan batin mereka seperti ajaran para Sravaka yang terkadang Hinayana, kemudian keluar mereka dengan belas kasih mengembangkan paramita, hal-hal yang luhur. Tentu mereka belum ke level Bodhisatwa, mereka cukup dengan mengembangkan kusala kamah, perbuatan yang baik. Nah, dalam surat ini dikatakan Surleka menyampaikan ajaran ini kepada seorang raja. Jadi Arya Nagarjuna menulis di kemudian diawali dengan ajaran yang beliau sampaikan kepada Raja Gautami Putra. Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, tentu raja di India, di mana zaman Arya Nagarjuna hidup. Ini yang perlu kita ketahui di awal. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, saya akan mencoba memulai mengutip dari syair yang pertama. Nah, syair yang pertama berbunyi demikian. Duhai ia yang bajik dan mulia,

yang diberkati dengan jasa-jasa baik patut bagimu mendengarkan beberapa syair yang saya tulis, agar engkau dapat menggapai buah baik yang berasal dari kata-kata Sugata. Jadi dalam syair ini, Arya Nagarjuna sebagai pengantar kepada Raja Gautami Putra dari kerajaan yang disebut dengan Satavahana, agar beliau dapat menyadari bahwa sekarang beliau hidup karena kebajikan beliau di masa lampau. Bisa bertemu dengan ajaran Buddha, bisa bertemu dengan beliau. Ini adalah berkat kebajikan masa lampau. Jadi dalam ajaran Buddha dikatakan seorang yang terlahir menjadi manusia adalah berkat kebajikan di masa lampau. Dapat mendengarkan ajaran Dharma adalah berkat kebajikan di masa lampau. Dapat bertemu dengan seorang Arya, seorang Bhikkhu Sangha, seorang guru Acarya Dharma, ini adalah berkat kebajikan di masa lampau. Kalau di masa lampau mereka tidak melakukan hal-hal bajik, kendati pun telah jadi manusia yang sudah punya dasar kebaikan, tentu mereka tidak dapat bertemu dengan Dharma, tidak bertemu dengan orang-orang atau acarya yang mengenal Dharma. Ini yang perlu kita pahami di awal. Jadi, untuk terlahir jadi manusia itu sangat sulit. Dikatakan seseorang terlahir menjadi manusia, di masa lampaunya mereka menjalankan lima sila. Apa itu lima sila? Lima sila itu pertama mereka menghindari pembunuhan, termasuk di sini menganiaya orang. Yang kedua, mereka menghindari perbuatan mencuri. Ketiga, mereka menghindari perzinahan. Terus yang keempat, mereka menghindari kata-kata yang tidak benar. Kelima, mereka menghindari mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Jadi bila lima sila ini dijalankan, ditambah dengan tekad mereka, harapan mereka, baru bisa terlahir menjadi manusia. Ibu bapak dan saudara-saudara, memang ada juga mereka yang terlahir menjadi manusia, lima sila belum sempurna. Ada beberapa hal mereka masih melakukan hal-hal yang buruk. Nah, orang demikian mengalami hambatan, termasuk mereka bertemu dengan ajaran Dharma, termasuk juga terkadang fisiknya cacat. Jadi penting sekali bagi kita mensyukuri sekarang kita telah bertemu dengan ajaran Buddha, tubuh kita lumayan, kemudian kita bisa memahami ajaran Buddha. Semua ini adalah perjuangan jerih payah kita di masa lampau. Tanpa upaya demikian, jangan berharap kita bisa untuk mendengarkan, bisa mempelajari ajaran Buddha. Ini yang perlu kita sadari di awal pertama ya. Jadi ini maka dikatakan bahwasannya Nagarjuna pertama memberikan motivasi dhamma kepada Baginda Raja. Dengan harapan beliau tergugah, beliau bersyukur bagaimana dengan kehidupan beliau yang sangat berharga sebagai kehidupan manusia. Sehingga raja bisa menyadari ini adalah hasil perbuatan baik, beliau tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi ini adalah sebagai pengantar kepada raja sebelum beliau menguraikan ajaran. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sedama, jadi harapan kita ya, kalau bisa kita hidup dalam keadaan yang baik, ini adalah jerih payah di masa lalu, selanjutnya nanti di masa akan datang, apa yang harus kita lakukan? Tentu di dalam agama Buddha mengatakan, kita penting mengembangkan hal-hal bajik, hal-hal yang baik, agar di masa akan datang, kita memiliki kesempatan kehidupan yang lebih baik. Jadi ini berkaitan dengan tujuan kita. Jadi kalau kita berbicara, tujuan kita yang sebenarnya memang merealisasi nibbana. Tetapi merealisasi nibbana, ibu bapak dan saudara-saudara, tentu ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang bagi kita.
kita. Ibu bapa dan saudara-saudara sedama, kalau bicara demikian, tentu kita tahu proses dan waktu. Maka kita harus bisa memastikan, kita mengamankan kehidupan kita di masa akan datang, dapat terlahir menjadi manusia, dapat mengenal dhamma, sehingga perjuangan kita bisa kita lanjutkan, kita merealisasi nibbana pada waktunya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan Arya Nagarjuna kemudian ditulis ini bukan semata-mata ditujukan pada Baginda Raja Gautami Putra. Ini juga disampaikan untuk semua umat di masa yang akan datang. Nah, beliau menganggap Baginda Raja ini seorang sahabat yang baik. Ibu bapa dan saudara-saudara sedama, beliau di sini bahkan menganggap dirinya bukan seorang acarya, tapi lebih memposisikan dirinya seorang sahabat yang baik. Nah, sahabat yang baik dalam agama Buddha sering di Kalyanamitta. Kalyanamitta atau dalam Sanskerta Kalyanamitra, kita bisa membagi menjadi dua. Sahabat baik biasa. Yang kedua, Kalyanamitra merujuk kepada seorang guru meditasi, seorang guru spiritual, pembimbing kita. Nah, kalau kita berbicara Kalyanamitta, seorang sahabat, artinya di sini tentu ada sifat-sifat yang perlu kita ikuti, kita tiru. Dalam agama Buddha, khususnya di Manggala Sutta dikatakan, hendaknya kita bergaul dengan mereka yang bijak, dengan mereka yang baik, tidak bergaul dengan mereka yang dungu, mereka yang bodoh. Apa yang dimaksud di sini? Bijak adalah orang yang memahami hidup dan kehidupan itu bagaimana. Bagaimana menjalani hidup dengan terampil. Bagaimana menjalani hidup dengan cerdas. Sementara mereka yang tidak bijak disebut dungu atau bodoh. Bodoh di sini tentu bukan bodoh secara intelektual. Tetapi bodoh karena mereka tidak terampil, tidak cerdas menjalani hidup. Jadi dalam hal ini artinya kita memilih seorang sahabat yang baik, seorang sahabat yang bisa mengarahkan kita. Khususnya berkenaan dengan sahabat yang baik, di sini lebih merujuk kepada sahabat yang bisa membimbing kita, sahabat yang bisa memberikan nasihat. Nah, di dalam kitab Sigalwada Sutta disebutkan sahabat yang suka memberikan nasihat memiliki ciri-ciri, dia mencegah kita untuk berbuat salah atau buruk atau jahat. Artinya tindakan yang tidak cerdas. Jadi di sini ibu bapa dan saudara-saudara sedama, Nagarjuna, kita pandang sahabat baik dalam surat ini, Surleka, sesungguhnya menunjukkan kepada kita dia mencegah, melalui nasihat-nasihat di dalam, mencegah kita berbuat hal-hal yang buruk. Malahan di dalam Surleka ini beliau mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi kriteria yang kedua terpenuhi. Kemudian ibu bapak, sahabat yang baik itu kalau kita tidak tahu, ini sahabat yang suka memberi nasihat, seorang guru, tentu beliau mengajarkan sesuatu yang belum kita ketahui. Selanjutnya ia menunjukkan jalan menuju surga, jalan menuju kebahagiaan. Jadi kalau berbicara jalan menuju kebahagiaan ini, di sini ada dua aspek. Kebahagiaan yang berkondisi dengan kebahagiaan yang mutlak. Jadi dari Surleka ini, Nagarjuna sesungguhnya secara bertahap nanti isi berikutnya mengarahkan kita. Mengarahkan kita bagaimana dari menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan akan datang lebih baik, hingga kita bisa meraih pembebasan. Nah, beliau adalah guru sejati. Jadi disebut guru sejati karena beliau mengharapkan sahabatnya menjadi lebih baik, kehidupan yang menjadi lebih baik. Itulah seorang sahabat sejati. Nah, ibu bapa dan saudara-saudara, tadi disebutkan juga. Yang kedua adalah Kalyanamitra, sahabat sejati, ini merujuk kepada seorang guru pembimbing. Ibu bapak,
tentu kalau berbicara ini lebih merujuk kepada seorang guru spiritual, seorang bhikkhu. Artinya di sini seorang bhikkhu dipandang sahabat yang baik, ini tentu dalam hal yang lebih tinggi lagi. Artinya bukan kebahagiaan yang bersifat duniawi, kebahagiaan yang berkondisi, tapi kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan mutlak, yaitu merealisasi nibbana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedhamma, kita tidak berbicara dulu mengenai kebahagiaan mutlak, kebahagiaan tertinggi. Kita mulai dari hal-hal yang biasa dulu. Hal-hal yang biasa yaitu kebahagiaan yang berkondisi. Kebahagiaan yang berkondisi adalah kebahagiaan yang dapat kita nikmati dengan keadaan yang lebih baik. Artinya di sini, ibu bapak, kita cenderung mengembangkan yang disebut dengan dasa kusala kama, yaitu 10 perbuatan baik dan dasa punya kiriawatu, 10 landasan kebajikan. Ya, singkat aja ibu bapak. Yang pertama, dasa kusala kama ini perlu kita hindari. Dengan kita menghindari dasa kusala kama, berarti kita sudah melakukan dasa kusala kama. Kendati pun ini sifatnya masih pasif. Yang pertama, kita adalah menghindari dari yang disebut dengan pembunuhan, penganiayaan. Kemudian, ibu bapak dan saudara-saudara sedhamma, selanjutnya adalah kita menghindari yang disebut pencurian. Kemudian ibu bapak, kita menghindari yang disebut dengan perzinahan, menghindari kata-kata yang tidak benar, kita menghindari perbuatan yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Jadi ini penting kita pahami. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, selanjutnya ucapan kita di sini dikembangkan lebih lanjut ibu bapak ya. Mengenai ucapan berbohong, ucapan kasar, kemudian kata-kata yang bisa menghasut orang, kata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi Pancasila ini dikembangkan jadi 10 sebenarnya ibu bapak dan saudara-saudara sedhamma. Nah, kemudian yang terakhir ini berkaitan pikiran kita. Bagaimana menghindari loba, dosa, moha. Jadi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi kalau kita singkat ibu bapak dan saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita kendalikan, yaitu berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan tindakan jasmani, berkaitan dengan ucapan. Nah, kalau di sila, kalau dibagi 10 atau 5, biasa dimulai dari perbuatan jasmani. Menghindari pembunuhan, ini dari jasmani. Menghindari pencurian. Kemudian menghindari perzinahan. Ibu bapak, baru kemudian kita juga menghindari yang tidak baik dari ucapan. Ini dikembangkan jadi 4, yaitu berbohong, kemudian ucapan yang dapat menyebabkan perpecahan kepada orang, yakni misal fitnah dan sebagainya. Kemudian juga kita menghindari ucapan yang bisa menyebabkan pihak lain, mereka jadi bermusuhan, pihak lain mereka jadi dendam, yaitu kata-kata hasutan, memecah. Kemudian menghindari omong kosong, kalau zaman sekarang namanya hoax ini. Jadi 4 hal ini yang berkaitan dengan ucapan. Selanjutnya berkaitan dengan pikiran, kita bisa melakukan perbuatan buruk melalui pikiran. Walaupun mungkin ini belum diwujudkan kata-kata, belum diwujudkan dengan fisik. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, pertama termanifestasi dari pikiran kita. Oleh karena itu berhati-hati, pikiran yang diliputi dengan dosa, berarti ini diliputi kebencian, amarah, dendam, ingin menghancurkan orang lain. Kemudian loba, keserakahan, termasuk di sini hawa nafsu dan kebodohan. Terkadang kita karena kebodohan kita, kita ikut-ikutan dengan orang lain melakukan hal-hal yang buruk. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, ini perlu kita camkan karena dimulai dari pikiran kita. Selanjutnya yang dianggap positif, dianggap aktif adalah disebut dasa punya kiriawatu, 10 landasan kebajikan, yaitu melaksanakan dana, sila. Kemudian kita melaksanakan bawana, lebih lanjut apa sayana,
kemudian Weya Waca, Patidana, Patanumodana, kemudian Dhamma Sawana, Dhamma Desana, dan Ditujukama. Ya, ini adalah landasan kebajikan. Saya tidak membahas ini secara terperinci pada kesempatan ini. Jadi di sini seorang guru, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, guru biasa atau guru di awal cenderung mengajarkan ini. Seorang sahabat biasa Kalyanamita juga harapannya demikian. Khususnya nih Kalyanamita, sahabat yang baik, dalam hal ini sahabat yang suka memberikan nasihat. Tetapi seorang guru spiritual juga melakukan demikian, tapi mereka yang lebih serius membimbing, terutama guru meditasi, mereka Kalyanamita, mereka membimbing kita memperoleh jhana ataupun pencapaian batin menuju pembebasan. Ini tentu di level yang lebih tinggi. Ini di Kalyanamita, guru sejati kita, sahabat sejati kita, mereka membimbing kita untuk mencapai pembebasan. Disebut guru sejati, seorang guru meditasi, karena ia mengharapkan yang terbaik dari kita meraih pembebasan. Kalau sahabat biasa, semacam guru biasa saja, atau sahabat yang baik juga dipandang sahabat sejati karena bisa mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Inilah sesungguhnya. Jadi sahabat yang sesungguhnya, kalau dalam pergaulan yang mengajak kita bisa berhura-hura, bukanlah sahabat sejati. Sahabat yang sejati, mereka bisa membimbing kita menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Inilah yang Kalyanamita. Jadi dalam hal ini Surleka, surat seorang sahabat, Nagarjuna memposisikan diri, dia juga mitra sahabat bersama, dia memandang raja itu sahabatnya. Jadi dia mengharapkan raja bisa menuju kehidupan yang lebih baik hingga akhirnya bisa mencapai pembebasan. Jadi di sini adalah dia memposisikan sebagai seorang sahabat dengan raja, ada seorang sahabat, raja itu sahabat dia. Dia mengharapkan sahabatnya baik, kira-kira begitu. Tetapi kalau untuk hal lebih serius, raja tentu menganggap dia adalah sahabat sejati, dan arti di sini adalah seorang guru dharma. Jadi dengan kerendahan hati, walaupun dia seorang guru, dia memandang hanya seorang sahabat, beliau bukan menyampaikan kepada raja, tetapi beliau juga menulis ini agar di kemudian hari dikenali orang. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, ini di awal saya membahas Surleka, surat untuk seorang sahabat. Semoga kita dapat memahami maksud dari apa yang ingin disampaikan di dalam Surleka ini, mengharapkan kehidupan kita pertama adalah dalam hal duniawi menjadi lebih baik, demikian juga kehidupan berikutnya, hingga yang tertinggi adalah di kehidupan yang akan datang, kita bisa mencapai pembebasan. Jadi ibu bapak, saya kira ini pengantar sebelum nantinya kita akan membahas di berikutnya. Jadi ini di sini kita perlu bersyukur, motivasi bagi kita di awal, segala yang kita peroleh pada saat ini, kita sudah cukup beruntung, bisa lahir menjadi manusia, kita bisa mendengarkan ajaran Buddha, maka ibu bapak, kita menggunakan waktu dengan baik menuju kehidupan yang lebih baik, kita hidup secara cerdas dan terampil, bagaimana mengkondisikan kehidupan kita di masa akan datang menjadi baik dan lebih baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia. Terpujilah Buddha. Semoga semua makhluk turut bersuka cita, bergembira atas pemaparan dharma ini. Sadu, sadu, sadu.

0: Saudara pendengar, kita sudahi dulu kebersamaan kita di Medan malam ini, dan saat ini kita akan dengarkan drama mini radio, kali ini persembahan dari RRI Bandar Lampung dengan judul Pertarungan Sang Nelayan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan malam ini, saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Layang-layang itu meliuk-liuk di udara, warnanya cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
2: Mak! Mak! Kemana si Rahmat ini ya? Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat! Mat! Itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat! Rahmat! Hei! Rahmat! Ngapain kamu?
3: Mak, ini Mak. Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
2: Kamu ini kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa gak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Hei, malah mainan gak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
3: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
2: Bentar, bentar, bentar, bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
3: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
2: Ya udah, cepet-cepet, buruan.
3: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
2: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan, kerjain cepet. Kalau cepet kan terus dapat uangnya juga cepet. Biar kita bisa makan.
3: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini, Rahmat boleh kan main lagi, Mak?
2: Mat, Mat. Kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan, bukan malah main layang-layang.
3: Mak ini, cerewet bener loh. Nanti, Mak, tunggu saatnya. Pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Mak.
2: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing, Mak, dengernya.

0: Mak, Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini nih sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok perasaanku jadi nggak enak ya? Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi, aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak, eh, kok malah ngelamun? Bapak berangkat dulu ya. Tuh, Pak Ilyas sudah nunggu di dermaga.
1: Oh, iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Semoga Bapak dapat ikan yang banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Rahmat akan selalu jaga emak, Pak.
1: Mat, kok bapakmu nggak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya, Mak. Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah, Mak. Kita doain bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat. Iya.
2: Pagi ini cerah banget. Eh, itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu. Udah pulang apa belum? Kok udah hari gini? Belum juga ada kabar beritanya.
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan Bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak. Nanti aja. Pasti Bapak pulang kok, Mak.
1: Mak, ini perasaannya nggak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama Bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Nggak ada badai. Pasti Bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak. Nggak usah khawatir. Bapak nggak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
3: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak? Mana suami saya?
4: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
4: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang. Karena Pak Ujang tenggelam di laut.
5: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut. Tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat! Mat! Bapakmu, Nak! Bapakmu, Rahmat!
4: Mak, sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, bapakmu, Mat, Rahmat.
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
5: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
4: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
4: Tadi subuh Bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba Bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan Bapak juga kaget dan gak bisa menolong Bapak kamu. Karena tiba-tiba Bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
5: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. kasihan dia ya Allah. Tolong, tolong sembuhkan suami saya ya Allah.
2: Mak, mak yang sabar ya mak. Mak harus sabar. Ada rahmat mak yang akan jaga mak. Pokoknya mak harus sabar ya mak.
5: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya, ya Allah?
4: Mak, sabar, mak. Sabar ya, mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat, mak.
5: Tapi kalau bapakmu ikutin saran emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, pak, pulang.
2: Mak, udah, mak. Jangan nangis terus, mak. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo, mak. Kita berdoa aja, mak. Supaya bapak bisa ketemu.
4: Iya Mak Mina, ayo kita berdoa semoga Pak Ujang segera ditemukan.
5: Iya, terima kasih. Ayo Nak, kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku segera ditemukan.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan. Produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai

Anda kasih bisa tahu bagi Anda dalam medan malam ini ya, pokoknya hingga dari pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk semua pendengar yang ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami ketiga di 2000 ya, pukul 9 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp kami di 0184 dan juga melalui WhatsApp kami 0181 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat kalau terus bergabung dan di Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karo memperpanjang status keadaan darurat bencana erupsi Gunung Sinabung hingga 5 Oktober 2020.

3,5 km pada sektor selatan timur. Pemerintah Kabupaten Karo juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai-sungai berhulu di Gunung Sinabung untuk tetap mewaspadai potensi bahaya lahar. Selain itu, pemerintah meminta proses relokasi dilakukan terhadap masyarakat yang masih berada di sejumlah wilayah yang masuk kawasan rawan bencana atau berada pada jarak yang ditentukan dalam keputusan tersebut. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan penanganan di lapangan terus dilakukan membersamai instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan juga pihak kecamatan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pendengar, ada beragam peralatan make up yang juga bisa kita jumpai di pasaran, seperti brush, beauty blender, maskara, sampai lipstick ya. Dan setiap produk ini tentunya memiliki model, bentuk, dan juga fungsi yang berbeda-beda. Jadi peralatan make up juga umumnya digunakan untuk menunjang penampilan sehari-hari, bahkan menjadi aset kerja, misalnya sebagai produk yang akan diulas. Jadi karena menjadi bagian dari keseharian, maka kebersihan peralatan make up juga penting untuk diperhatikan ya, pendengar. Bila dibiarkan kotor, peralatan make up bisa menjadi tempat berkembangnya jamur dan juga bakteri sehingga lama-kelamaan dapat menyebabkan masalah di wajah seperti timbulnya jerawat dan juga iritasi. Nah, jadi mungkin untuk yang cewek-cewek malam hari ini boleh merapat ya mendengarkan beberapa tips untuk menjaga kebersihan peralatan makeup. Yang pertama, pendengar, tentunya kita bisa mencuci peralatan makeup setelah digunakan. Jadi mana mencuci peralatan makeup setelah digunakan menjadi salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kebersihannya. Karena peralatan makeup seperti kuas yang kotor setelah digunakan bisa menimbulkan iritasi pada kulit wajah. Tidak hanya hal tersebut, tumpukan sisa produk dan juga minyak di wajah juga menjadi sarang berkembangnya bakteri yang dapat memicu timbulnya jerawat. Selain itu ya, kita juga bisa menghindari berbagi dengan orang lain. Ya, jadi kebiasaan berbagi peralatan make up dengan orang lain, bahkan teman dekat sekalipun bisa dihindari. Karena hal itu juga dapat mencegah berpindahnya kuman dan juga bakteri pada kulit wajah yang dapat memicu masalah kulit seperti jerawat dan juga iritasi tentunya, pendengar. Selain hal tersebut ya, cuci tangan sebelum dan juga sudah menggunakan peralatan makeup. Ini mana mencuci tangan merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan sebelum dan juga sesudah menggunakan peralatan makeup. Apalagi bila Anda kerap menggunakan peralatan makeup seperti eyeshadow secara langsung tanpa aplikator. Dan menata dan juga menyimpan ya peralatan makeup dengan rapi. Dimana selain mencuci peralatan makeup, Anda juga perlu memperhatikan penyimpanannya. Jadi rapikan peralatan makeup dan juga tata sesuai dengan kelompoknya agar memudahkan kita untuk mengambil dan juga pastinya meletakkannya pada tempat-tempat tertentu. Jadi itu mungkin beberapa tips ya untuk kalian pendengar yang tentunya bisa digunakan ya untuk tetap menjaga kebersihan alat makeup Anda yang tentunya dapat menghindari kita dari iritasi dan juga masalah pada jerawat di muka.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 91,1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdekat pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat kali ini, Barat Salsa juga akan menemani Anda di ruang rindu, rindu kalilah. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui line telepon kami di 061-846-1116 dan juga di 0811-616-943, itu nomor WhatsApp-nya kita ya. Jadi dari line telepon juga boleh gabung, dari WhatsApp juga boleh gabung malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol dan pastinya request lagu pilihan Anda untuk malam hari ini bersama Salsa. Baik, kita angkat dulu dari line telepon, sudah ada siapa ini ikut bergabung? Halo, ruang rindu.
1: Rindu kali Mbak, sama Salsa.
0: Iya, rindu kali lah. Ada siapa di mana ini?
1: Dari Rantau Prapat, Bang RJ Wisa Galung.
0: Wih, ada Bang RJ malam hari ini yang udah absen ya?
1: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Bang RJ?
1: Oh, kabar abangmu begituan, sehat.
0: Oh, sehat-sehat ya?
1: Iya, Mas Ausa.
0: Iya, kalau ini cuaca hari ini gimana Bang RJ di Rantau Prapat?
1: Oh, sekarang lagi hujan, apa hujan ringan, gak kalau deras sekali gitu.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Ya tadi lah kira-kira setelah jam lewat lah hujan ringan lah, gak bakal hujan deras.
0: Oh gitu. Di sini juga tadi seharian panas, tapi tadi mau dekat maghrib jam-jam 6 hujan deras, tapi bentar aja hujannya.
1: Kamu tadi hujan deras di Kota Medan?
0: Hujan deras di Kota Medan beberapa hari yang lalu sih kayaknya ya.
1: Oh di sini tadi hujan ringan aja Mbak Salsa.
0: Oh gitu, nggak pala deras hujannya pokoknya ya.
1: Anginnya buah pala kencang ya kan.
0: Oh gitu. Oke deh, untuk menemani Bang RJ malam hari ini dengan hujan-hujan ringannya di Rantau Prapat. Mau diputarkan lagu apa nih Bang RJ?
1: Ini lagunya biar kita request gitu ya, Mbak.
0: Request, request. Tapi lagunya ini kalau di ruang rindu lagu-lagu lama ya.
1: Oh lagu lama, lagu dari apa? Lagu dari Dedores, tidak Dedores.
0: Dari siapa tuh?
1: Dedores.
0: Budi Doremi?
1: Apa, dari Dedores.
0: Dedi?
1: Lagu lama kan?
0: Iya, lagu lama.
1: Ya, maksud abang lagu dari Dedores judulnya Untuk Apa Lagi?
0: Untuk Apa Lagi?
1: Lagu dari Dedores ya.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada, ada.
1: Oke, Salsa. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Bang RJ. Oke, sudah ada Bang RJ ya malam hari ini yang gabung untuk pertama kalinya ya kan di ruang rindu malam hari ini bersama Salsa. Jadi buat Anda semua pendengar yang ingin bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 061-846-1313, di 061-846-1116 maksudnya ya, dan juga pasti di WhatsApp kami di 0811-616-943. Baik, kita angkat lagi dari line telepon kita, sudah ada siapa ini yang bergabung? Halo, ruang rindu.
2: Rindu tenan lah.
0: Iya, ada siapa di mana ini? Suaranya kecil sekali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Mas Pai di Percut Saituan.
0: Dengan Mas Pai di Percut Saituan.
2: Oke, kabar ini Salsa.
0: Iya, apa kabar ini Mas Pai?
2: Alhamdulillah, rahmat mencurah.
0: Alhamdulillah. Seharian ini di Percur Saituan gimana ininya cuacanya Mas Pai? Apakah sama tadi seperti Bang RJ, hujan-hujan ringan?
2: Ya tapi hujannya ini tadi, mau isya hujan.
0: Oh mau isya tadi hujan?
2: Iya, kalau siang tadi sampai sore terik sangat.
0: Oh gitu, oh sama lah berarti di sini juga gitu tadi.
2: Ya kalau itu kan tadi mau maghrib kan, kalau di sini mau isya.
0: Oh gitu, isya lagi baru ini ya, baru hujan.
2: Sebelum isya lah, di masjid masih ngaji-ngaji gitu, udah mulai angin datang, turun.
0: Gitu.
2: Rahmat mencurah, pokoknya ini tinggal menikmati sejuknya lagi.
0: Oh iya, biasa kan.
2: Hujannya telah berakhir.
0: Iya, karena biasanya kalau misalnya habis hujan, itulah waktu-waktu yang enak gitu ya, karena dinginnya masih terasa dia.
2: Iya, pokoknya alhamdulillah. Tadi sebelumnya kan gerah, panas, satu harian. Nah ini jam malam bisa enak kita sejuk.
0: Sejuk, dingin gitu ya?
2: Iya, sejuk, enak, dingin, sejuk.
0: Oh,
2: segerlah cuacanya. Nikmatlah malam ini.
0: Syahdu gitu ya?
2: Iya, perut udah kenyang. Pokoknya enak tenang lah pokoknya.
0: Enak tenang ya. Sambil santai-santai menunggu waktu tidur ya?
2: Iya, menunggu waktu tidur. Belum lah, nanti kan di perempat nanti kita itu.
3: Waduh, nyambung lagi ya.
2: Ya nanti kalau udah habis acara baru merem.
3: Oh gitu. Berarti lama juga Mas Pai ininya tidurnya, jam-jam 12 juga ya.
2: Iya memang udah tua ini kena gangguan tidur malam.
3: Oh gitu, susah tidur.
2: Adanya aktif, masih on air.
1: Kamu mau ngelari kemarin, Anda mau pulang ke
2: sini? Iya. Oh, ya.
3: Oke deh. Iya, Mas Pai, malam hari ini kalau gitu mau diputerin lagu apa nih?
2: Iya. Cintaku di Kota Medan.
3: Cintaku?
2: Di Kota Medan.
3: Oh, lagu siapakah itu?
2: Amigos Den.
3: Ami?
2: Amigos.
3: Amigos.
2: Iya.
3: Kita cari dulu lagunya, kalau misalnya nggak ada, kita cari. Oh, oke. Okay. Amigos Band di sini adanya. Sungguh hanya dirimu. Terus aku, gara-gara mabuk cinta, ya sudahlah. Terus Bonita yang sedang-sedang, ini judulnya.
2: Nggak ada Cinta ke Medan.
3: Nggak ada nih, Mas Pai.
2: Mau jadi cinta di mana Mas Pai ini? Kok jauh-jauh kali punya biaya nanti.
3: Iya.
2: Cinta-cinta gitu, ya cari emak muda di sini-sini aja ya, jangan jauh-jauh. Nanti payah nanti cinta. Ya kok jauh-jauh sama Medan banyak biaya, nanti cinta payah, nanti kecapean di jalan.
3: Susah nyarinya gitu ya.
2: Usulah ikut lah. Krisya, coba Krisya sebut dulu tiga judul dari Krisya.
3: Dari Krisya?
2: Coba sebut dulu tiga judul.
3: Oke, Krisya di sini ada tunggu sebentar ya. Kisah Cintaku.
2: Yo.
3: Terus ada Maafkanlah.
2: Ada ya, maafnya.
3: Gimana?
2: Diterima enggak maafnya?
3: Diterima dong kalau kita mau ikutan saling memaafkan.
2: Yo, suwun yo. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, sudah ada Mas Pai ya yang bergabung. Lanjut lagi dari WhatsApp, kita bacakan dulu ya yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Ada Bang Muslim Cancer di Karya Gang Purwosari Kantil 25. Katanya mau diputerin lagunya Dika Ardila yang judulnya Sandiwara Cinta. Yang lagi tugas, selamat malam katanya. Oke deh, siap. Setelah ini nanti diputarkan lagunya Bang Muslim ya. Habis lagu dari Mas Pai tadi kita putarkan. Baik, kalau gitu pendengar, salam masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Boros 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu bersama Salsa yang menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 0618461116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, Salsa mulai dulu ya dari WhatsApp nih. Sudah banyak yang bergabung malam hari ini. Malam hari ini ada Hengki di Gaperta Ujung. Ruang Rindu, rindu kalilah. Sabar malam Salsa, ini Hengki di Gaperta Ujung. Ingin diputerin lagunya Jingga, judulnya Tentang Aku. Terima kasih ya Salsa, buat Salsa selamat tugas dan sukses terus untuk Pro 1 Medan. Terima kasih Hengki, mohon ditunggu lagunya ya. Ada tadi, ada Jingga dengan Tentang Aku katanya. Oke siap, nanti Salsa putarkan lagunya ya. Dan tadi untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116 dan juga melalui telepon WhatsApp kami maksudnya di 0811616943. Baik, kita angkat lagi dari line telepon, ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah sama kakak gue Salsa.
0: Iya, rindu kali lah.
1: Iya, rindu lah.
0: Iya, apa kabar Bang Paris di Cinta Rakyat? Gimana?
1: Assalamualaikum kakakku.
0: Waalaikumsalam Bang Paris.
1: Di sini geluduk-geluduk grimis-grimis.
0: Oh, udah dari tadi?
1: Satu,
0: ah. Udah dari tadi?
1: Ya, dari mau Isya tadi.
0: Oh gitu. Di sini sih tadi baru dengar-dengar kayaknya juga geluduk-geluduk, tapi belum hujan-hujan.
1: Berhenti, ini tinggal rintik-rintiknya lagi.
0: Oh, tinggal titik-titiknya lagi ya?
1: Lutuk, Mbak. Ngeri-ngeri cedep juga awak teleponan.
0: Oh, gitu. Tapi, pokoknya kabar Bang Paris sehat-sehat, Alhamdulillah ya?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Oke deh, kalau gitu. Iya, pokoknya sehat selalu Bang Paris ya, biar bisa gabung terus di sini.
1: Ya, sehat kali pun. Ya, kurang sehat. Udah tua kali, Yun.
0: Oke deh kalau gitu Bang Paris, malam hari ini mau diputerin lagu apa nih?
1: Lagu lama bisa?
0: Iya memang lagu lama kalau di Ruang Rindu Bang Paris.
1: Oh tak mungkin, itu judulnya apa?
0: Ku tak mungkin mencintaimu. Itu ya?
1: Mungkin aku kembali gitu.
0: Ku tak mungkin.
1: Iya, itu judulnya.
0: Bentar nih kita cari dulu ya.
1: Loh itu apa pambres itu? Oh tak mungkin. Tak mungkin aku kembali gitu.
0: Armada, bukan?
1: Ih, bukan.
0: Jadi siapa lo?
1: Kalau enggak dari Deloitte, Pambers lah. Ya, Deloitte.
0: Pambers atau?
1: Deloitte, kalau enggak salah ya.
0: Pambers, ku tak ya, mungkin.
1: Kau... Apa gitu? Gitu lagunya gimana ya? Gitu lah pokoknya. Oh, tak mungkin. Cuma judulnya, wop, enggak ngerti ya.
0: Pambers. Kita cari dulu ya, ayo, Bang Paris. Kita tebak-tebakan dulu nih ya.
1: Tebak-tebak buah manggis.
0: Iya. Bagaimana mungkin, bukan?
1: Lagunya gimana?
0: Apa nih? Gak tahu nih, gak ketemu lagunya.
1: Gak tahu juga?
0: Iya.
1: Gak ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: Dari Noah aja lah, susah kali.
0: Oke, dari Noah yang mana nih, Bang Paris?
1: Yang terdalam aja ya?
0: Yang terdalam?
1: Itu bisa.
0: Bisa dong.
1: Bisa kan?
0: Bisa.
1: Ada yang enggak mungkin. Ya kan cari yang mungkin-mungkin aja lah.
0: Iya, ini mungkin kalau

0: Iya, aku nggak salah ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah ya.
1: Iya, Bang Faris.
0: Itu kan belum ada tadi, Mbak ya.
1: Iya, terima kasih Bang Faris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, kita angkat lagi dari line telepon ya. Di 133 sudah ada yang menunggu. Siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cynthia.
2: Iya.
1: Iya, ada Cynthia malam hari ini. Apa kabar, Cynthia?
2: Kabar baik, udah tanda aja ya suaranya kita ya.
1: Oh iya dong, ini kan temannya Salsa.
2: Iya.
1: Iya, Cynthia kabarnya sehat-sehat ya?
2: Sehat baik, gimana kabar Salsa?
1: Sama, alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Kamu baru pasti ke Pro 2 sama si Yasmin.
1: Oh, sama Yasmin barusan?
2: Naik lagi.
1: Nanti Pro 4 juga, enggak?
2: Iya, nanti juga ada udah jalan.
1: Oh iya? Hmm. Oh, berarti Cynthia nungguin ya, berarti dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 gitu ya?
2: Langsung
1: asik tiba-tiba
2: kamar langsung
1: keliling
2: apa kamar
1: RRI ini. Oh gitu, oke deh Cynthia kalau gitu. Malam hari ini Cynthia mau diputerin lagu apa nih?
2: Itu juga dari Rosa.
1: Dari Rosa yang mana?
2: Yang apa tuh, yang itu aku bukan untukmu.
1: Aku bukan untukmu, Rosa ya. Oke, boleh, siap, nanti Salsa puterin lagunya ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, yuk yang mau dari WhatsApp boleh nih, Salsa buka ya. Tadi udah dari 116, 133 dari WhatsApp. Ayo yang mau gabung bisa gabung melalui WhatsApp di 0811-616943 ya. Kalau misalnya mau dari line telepon juga boleh di 0618461116 dan juga di 0618461133. Baik, angkat lagi dari 116, ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu Karila sama Kak Sasha. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana ini?
3: Ada siapa di sana? Ada Ririn di sini Kak.
1: Oh, ada Ririn. Aduh, ada Ririn malam hari ini.
3: Iya, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Di sana hujan ya Kak?
1: Di sini sih tadi hujannya Rin pas mau maghrib ini udah berhenti lagi, tapi kayaknya mau lanjut lagi nih.
3: Iya, di sini tadi dari Isya sampai ini masih apa ya, petirnya takut Rin jadinya.
1: Oh gitu, ini ya nyamber-nyamber itu petirnya.
3: Iya, nggak nyamber-nyamber lagi, takut sampai lagi kayak mana lah ini gitu kan, lagi sholat Isya lagi tadi kan Kak. Petirnya kuat kali.
1: Oh gitu.
3: Ya, tapi ini udah agak pala kali deres ya. Tapi nggak tahu nanti ya, setengah malam kalau nyambung lagi.
1: Nah, iya. Biasanya kan suka gitu ya.
3: Nah, iya. Nanti udah berhenti hujan lagi.
1: Berhenti hujan lagi.
3: Gitu.
1: Ya, tapi ya kita nikmati aja apa adanya gitu ya, Ririn ya.
3: Syukuri aja ya, Kak.
1: Betul.
3: Kita semua selalu diberi kesehatan.
1: Amin. Mudah-mudahan ya, sehat selalu.
3: Ya.
1: Oke deh.
3: Lagunya Cinta Kita boleh Kak dari Andika Pertama sama Usi.
1: Cinta Kita Andika Pertama sama Usi.
3: Iya.
1: Cinta Kita. Oke, ada, nanti Salsa puterin lagunya ya.
3: Terima kasih ya Kak.
1: Oke, sama-sama.
3: Pulang hati-hati.
1: Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke, sudah ada ya 4 orang yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Nantinya Salsa tentunya masih akan terus muterin lagu-lagu pilihan Anda mendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Bro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Spill 4,31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Berdengar masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah bersama Salsai menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 0618 46 116, juga melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik, kita bacakan dulu dari WhatsApp malam hari ini, sudah ada yang ikut bergabung. Assalamualaikum Kak Salsa. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Dari Rinaldi Koto di Bilal nih Kak, katanya mau request lagunya My Chemical Romance yang judulnya I Don't Love You. Buat Kak Salsa, sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, habis ini ya Bang Rinaldi, kita putarkan ada My Chemical Romance dengan I Don't Love You. Baik, Salsa angkat dulu dari line telepon kita. Sudah ada siapa ini ikut bergabung?
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu sekali lah.
1: Iya, Rindu Kalilah, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum, Mas Salsa.
1: Waalaikumsalam.
2: Adit, Mas Salsa.
1: Dengan Adit. Iya. Gimana?
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Iya, Adit gimana kabarnya nih? Sehat kan?
2: Sehat juga, Mas Salsa, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di rumah Adit malam hari ini apakah sudah hujan atau mungkin masih geluduk-geluduk juga nih?
2: Masih angin-angin, Mbak.
1: Oh, masih angin-angin.
2: Masih mau hujan juga sih.
1: Iya, tapi kelihatannya kemungkinan hujannya sangat besar ini ya malam ini.
2: Iya, ya bisa jadi yang akhirnya juga udah gimana ya? Petirnya udah nyambar-nyambar flek di mana-mana gitu lah.
1: Iya. Karena memang geluduknya juga ada dari tadi di sini sih. Itu ya dari tadi geluduk-geluduk, kayaknya mungkin bentar lagi hujan ini, diguyur hujan deras.
2: Iya, kan, Mbak. Belum hujan juga kan di sana?
1: Belum hujan juga di sini.
2: Mungkin nanti sama lah ya kan?
1: Iya, serentak gitu dia ya.
2: Karena satu langit kan?
1: Satu langit yang sama. Oke deh. Adit, malam hari ini mau dengerin lagu apa nih, Adit?
2: Ungu boleh.
1: Oh, Ungu boleh.
2: Yang Dirimu Satu aja.
1: Ungu Dirimu Satu. Tuh, kita cari dulu ya. Dirimu Satu. Dirimu Satu gak ada nih, Adit.
2: Gak ada.
1: Di sini Ungu itu ada Aku Bukan Pilihan Hatimu, Cinta Dalam Hati Demi Waktu, Di Sini Untukmu, Jika Itu Yang Terbaik, Kekasih Gelapku, Luka Di Sini Sejauh Mungkin, Seperti Yang Dulu, Tercipta Untukmu, Untukmu Selamanya.
2: Tercipta Untukmu aja lah.
1: Tercipta Untukmu. Oke, boleh. Nanti setelah ini Salsa putarkan ya.
2: Iya, Mbak. Ditunggu Mbak ya.
1: Iya, terima kasih. Adit sudah bergabung.
2: Salsa sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Selamat gede jalan.
1: Oke.
2: Iya, Mbak. Salsa ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang mau ikut bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618 46 116, juga melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik, dari line telepon kita angkat lagi. Siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu Kalilah.
1: Iya, Rindu Kalilah. Dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum, Mbak Salsa.
1: Waalaikumsalam.
3: Pendatang baru.
1: Iya, pendatang baru dengan siapa di mana?
3: Bang J.
1: Bang siapa?
3: Bang J.
1: Bang J.
3: Bang J.
1: Bang J.
3: Ya.
1: Oke, ada Bang Jack malam hari ini. Apa kabar Bang Jack?
3: Sehat.
1: Sehat ya.
3: Iya.
1: Kalau di sana gimana nih cuaca malam ini?
3: Seperti lagu Malaysia.
1: Apa itu?
3: Gerimis Mengundang.
1: Gerimis Mengundang. Iya. Iya, sama di sini belum gerimis sih, tapi kelihatannya mau hujan juga.
3: Mudah-mudahan di situ nggak gerimis melanda hati ya.
1: Kalau gerimis melanda hati, beda lagi ceritanya ya.
3: Iya.
1: Oh, oke deh kalau gitu. Bang Jack, malam hari ini mau kita putarkan lagu apa nih?
3: Peter Pan.
1: Peter Pan. Wah, tadi udah ada yang oke, Peter Pan bisa. Oke. Mari putri lagu apa nih?
3: Sahabat.
1: Peter Pan Sahabat.
3: Itu kayaknya lagu single pertama itu.
1: Oke, kita cari dulu ya, ada apa tidak ini lagunya Sahabat. Oh, Bang Jack, sahabat tidak ada nih malam ini di list.
3: Nggak ada ya?
1: Iya.
3: Nanti kalau aku minta apa itu, kayaknya berbau religi dia.
1: Apa tuh?
3: Apa itu? Yang apa ya yang ala apa aja rupanya yang Peter Pan?
1: Peter Pan di sini ada di balik awan, hari yang cerah untuk jiwa yang sepi, jauh mimpiku, kisah cintaku ku katakan dengan indah, langit tak mendengar, mungkin nanti semua tentang kita walau habis terang yang terdalam. Oh, yang terdalam tadi udah diputerin.
3: Ini tadi yang nomor 3 terakhir tadi apa itu?
1: Nomor 3 terakhir semua tentang kita.
3: Iya, itu aja.
1: Oke, siap, berarti kita putarin lagunya ya.
3: Ya, buat Mbak Salsa sama tugas ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik Salsa, bacakan juga lagi ya malam hari ini. Ada yang ikut bergabung melalui WhatsApp. Iya. Salsa, selamat malam, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Ada Kiki di Jalan Imam Tanjung Kusta Medan. Mau dengar lagu Nuansa Biru dari Andi Meriam Matalata. Salam bahagia untuk Salsa ya, dan cair terus di udara RRI Pro 1 Medan. Oke, siap Kiki. Setelah ini nanti Salsa siapkan lagunya ya, nanti diputerin, ditungguin aja. Udah gabung dari tadi, tapi kayaknya mudah-mudahan masih dengerin ya, karena banyak yang ikut gabung. Jadi Salsa puterin satu-satu sesuai requestannya. Baik pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu hingga 1 jam ke depan ya, tepat di jam 11 malam pukul 23. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Ruang Rindu bersama Salsa menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618-4616. Baik, Salsa mulai dulu dari WhatsApp ya yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Ada Ricky Anugrah di Setia Luhur, katanya mau diputarkan lagunya Tito Sumarsono yang judulnya Untukmu. Buat Kak Salsa, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke, siap, setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya ya. Dan tentunya untuk ada semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618-4116. Baik, masih dari WhatsApp ya. Malam hari ini ada Aini. Selamat malam Kak, mau request lagunya Power Metal Pesta Dansa. Lagunya buat yang suka aja. Kalau enggak bisa Power Metal Grass Rock, yang adakah hasratmu? Oke, kita cariin dulu lagunya ya Aini. Jadi kalau misalnya salah satu dari Power Metal atau Grass Rock yang bisa diputerin, nanti kita putarkan lagunya malam hari ini. Yang mau bergabung dari line telepon bisa di 0618-4116. Ya, dari WhatsApp juga boleh di 0811-616943. Baik, dari line telepon ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu Galila, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini?
1: Mbak.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mau minta lagu.
2: Iya, ini dengan siapa di mana ya?
1: Dengan dari Langkat ini.
2: Iya, dari Langkat, dengan siapa tuh?
1: Dengan Bu Jihan.
2: Oh, dengan Bu Jihan. Oke, Bu Jihan sehat-sehat kabarnya kan?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Jihan mau diputarkan lagu apa malam ini?
1: Lagunya mau ini lah, apa? Ruth Sahanaya bisa nggak?
0: Oh, bisa Bu. Dari Ruth Sahanaya yang mana tuh?
1: Keliru.
0: Oke, Ruth Sahanaya Keliru.
1: Iya, Keliru.
0: Oke, ya. Baik, nanti diputarkan lagunya ya Bu.
1: Iya, udah ya, terima kasih ya Mbak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik ya, tentunya pendengar yang mau ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618-4116. Masih dari WhatsApp ya, ini Salsa bacakan. Malam hari ini ya ada yang ikut bergabung. Ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Katanya mau diputarkan lagunya Ungu Kekasih Gelap. Oke, siap. Nanti kita putarkan lagunya Opa Yudi ya. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Bro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3% yang dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kita sudah berada di penghujung ruang rindu ya untuk malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua, terima kasih yang sudah menemani Salsa siaran malam hari ini, yang sudah ikut bergabung juga di ruang rindu. Dan juga pastinya dia mungkin belum sempat bergabung di ruang rindu malam hari ini, di hari besok, hari Rabu kita berjumpa kembali ya di ruang rindu bersama Salsa. Jadi setiap harinya mulai dari hari Senin hingga Minggu, ruang rindu akan hadir terus menemani Anda ya pendengar di malam hari mulai dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda yang belum kesempatan untuk pilih lagu di ruang rindu kali ini, besok-besok bisa ikut bergabung di ruang rindu lagi di jam yang sama mulai dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat malam pendengar, selamat menikmati sisa hari Anda dan juga pastinya selamat beristirahat ya. Besok kita berjumpa, besok nggak berjumpa. Kita berjumpa kembali di hari Rabu bersama Salsa di Medan malam ini. Jadi Salsa ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, hari Senin 31 Agustus tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia, Medan.

dan mendengar di mana saja Anda berada. Di jam 5 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Allahu Akbar.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Selasa 1 September 2026. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik sikap malu bersama Ustazah Haja Estifa SAG ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Fika baik Ustazah. Alhamdulillah kembali menyapa ya Ustazah di tanggal 1 kebetulan. Baik, Ustazah sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Fika juga. Dan hari ini topik kita itu tadi adalah sikap malu Ustazah ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, silakan Ustazah bisa kita mulai.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimu shalihat hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita masih di bab tentang adab dan akhlak. Kita masuk di bab selanjutnya adalah tentang sikap malu. Kita tahu bahwa sesungguhnya salah satu dari ciri terbesar agama kita, yaitu agama Islam, dan salah satu sifat paling mulia dari hamba-hamba Allah yang beriman adalah rasa malu. Kenapa? Karena sifat ini merupakan cabang yang luhur yang mendorong seseorang untuk senantiasa berhias dengan kebaikan dan senantiasa menjauhkan diri dari keburukan. Malu dalam bahasa Arab berasal dari akar yang sama, yaitu al-haya, ya, hayat atau hayatun adalah yang berarti kehidupan. Maka semakin kuat hakikat kehidupan dalam hati, ya, malu seseorang. Sebaliknya, jika hakikat kehidupan itu melemah dalam hati seseorang, maka rasa malu itu pun akan melemah. Umar bin Khattab berkata dalam ucapannya, beliau mengatakan, siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula waroknya. Siapa yang sedikit waroknya, maka sungguh hatinya telah mati. Warok di sini adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas, ya. Maka dia senantiasa menahan diri dan menjauhi perkara-perkara yang subhat. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya malu itu merupakan akhlak daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau dikatakan bahwa rasa malunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuat yang dipingit, masya Allah. Ya, dimana dari Abu Sa'id Al Khudri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asad hayaan min al-'adwa adra'i fi hidriha. Allah merupakan pribadi yang lebih malu daripada seorang perempuan yang dipingit, masya Allah.

يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Sesungguhnya Tuhan kalian itu maha suci lagi maha tinggi. Dia adalah zat yang maha malu dan maha pemurah. Apabila seorang hamba ketika ia berdoa mengangkat tangannya kepada Rabb-nya, lalu ia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Masya Allah. Ini maksudnya adalah Allah maha malu itu ketika kita meminta kepada Allah sambil menengadahkan tangan, kok Allah tidak memberikan, maka Allah malu sekali. Ya, menunjukkan bahwa Allah yang berjanji bahwa Allah itu maha ijabah doa, maha penyayang, maha pengasih, menunjukkan ketika seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah akan mendekatnya lebih. Inilah sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pendengar yang dirahmati Allah, milikilah sifat malu, karena sifat malu memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, sifat malu itu tadi adalah akhlak, ya, dan sifat malu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Seorang yang memiliki sifat malu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Jadi enggak ada yang namanya orang sifat malu menjadikan dia buruk, jadi apa namanya, tidak baik. Tapi ini menunjukkan bahwa sifat malu itu akan mendatangkan melainkan adalah kebaikan. Kemudian al-haya'u khairu kulluh, rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan, ya. Seluruhnya kebaikan, atau rasa malu itu semuanya merupakan kebaikan. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat malu, dia senantiasa berada dalam kebaikan yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Pendengar yang dirahmati Allah, rasa malu yang dimiliki akan menghasilkan apapun, ya, tidak akan menghasilkan apapun selain daripada kebaikan. Dan rasa malu itu sepenuhnya adalah kebaikan. Dan dalam hadis tadi disebutkan keutamaan daripada rasa malu bahwa siapa saja yang memiliki akhlak yang baik, ya, yang berakhlak dengan sifat ini, ia akan memiliki akal yang sempurna, ya, adab yang baik, dan hanya akan memperoleh kebaikan, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah syair, ya'ishul mar'u mastahya bi khairin wa yabqal 'udu ma yaqiyal laha. Seorang insan hidup dalam kebaikan selama rasa malu itu menyertainya. Seperti batang kayu yang ia tetap kokoh selama kulitnya itu masih melindunginya. Berarti dalam syair ini dikatakan malu itu merupakan pelindung, ya, pelindung dari seseorang, sehingga seorang itu akan hidup senantiasa dalam kebaikan selama rasa malu itu senantiasa meliputinya, ya. Sebagaimana tadi dikatakan, seperti batang kayu yang ia tetap kokoh. Pendengar yang dirahmati Allah, sangat banyak keutamaan daripada rasa malu. Di antaranya, al-haya'u wal-imanu, ya, qorina jami'a. Rasa malu adalah keimanan, rasa malu dan keimanan itu adalah saling menguatkan. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan bahwa al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan cabang daripada iman. Beliau mengatakan bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan rasa malu adalah satu di antara cabang-cabang keimanan. Percayalah pendengar yang dirahmati Allah, manakala kita memiliki sifat malu, maka kita masih, ya, dikatakan dalam hadis tadi bahwa kita adalah termasuk daripada orang yang beriman. Mengapa rasa malu itu perlu kita miliki? Karena sifat malu tersebut akan menghadirkan banyak manfaat, ya, menjadikan seseorang itu hati-hati, ya. Kenapa kau hati-hati? Aku malu. Barangkali dalam ucapanku banyak sekali kesalahan. Kenapa kau hati-hati di dalam mau mengucap? Aku takut bahwa ucapanku itu nanti akan menyakiti orang lain. Jadi rasa malu itu akan menghadirkan kehati-hatian. Atau rasa malu itu akan mendatangkan kewaspadaan. Ya. Seseorang dikatakan dalam sebuah hadis, al-ilmu qobla.

0: القول والعمل ya. Ilmu di sini termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang rasa malu sebelum seseorang itu berucap ataupun beramal. Maka berpikir sebelum berucap dan beramal ini pun merupakan bagian daripada rasa malu, sehingga dalam berucap, dalam beramal dia tidak sembarangan. Demikian juga, orang yang memiliki sifat malu dia akan menjadikan orang-orang segan kepadanya. Masya Allah. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Uthman bin Affan, ya, yang beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tiduran, tiba-tiba sahabat Abu Bakar datang, ya, beliau Nabi tetap tiduran, begitu Umar datang beliau tetap tiduran, tetapi begitu Utsman datang beliau sambil duduk, ya, sambil saya bertanya, ya, kenapa engkau tadi ketika Abu Bakar santai-santai, tetapi ketika Utsman datang engkau merasa segan? Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tidak segan, malaikat saja memiliki rasa malu kepada Utsman. Ya, Masya Allah. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, rasa malu bagian daripada iman, demikian juga rasa malu itu merupakan sifat, ya, Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah tabaraka wa ta'ala tadi memiliki sifat malu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun mewasiatkan kepada kita, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka para sahabat bertanya, apa maksudnya malu dengan sebenar-benarnya ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, dengan engkau menjaga kepala dan apa yang berada di dalamnya. Nah, ini yang pertama. Kenapa maksud daripada malu yang sebenar-benarnya? Yaitu dengan menjaga kepala dan apa yang berada di dalamnya. Nah, kita tahu di dalam kepala ini ada mata, ya, untuk tidak melihat sesuatu, ya, yang Allah tidak ridho kita tahan. Mulut untuk mengucapkan kata-kata yang tentunya Allah tidak ridho ditahan. Demikian juga pendengaran dan sebagainya, ya, termasuk juga otak pikiran kita untuk tidak berpikir sesuatu yang Allah tidak ridho. Yang kedua adalah perut dengan apa yang dikandungnya, ya. Di sini adalah perut tentunya adalah makanan yang masuk ke dalam perut. Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut itu akan menjadikan, ya, tubuh kita, pikiran kita, mulut kita dan sebagainya, jika kita terlalu kenyang, ya, maka kita akan bisa menjadi malas dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah untuk engkau mengingat kuburan dan sesudahnya, setelahnya, di mana engkau menjadi tulang belulang. Maknanya adalah untuk mengingat kematian. Pendengar yang dirahmati Allah, hendaklah setiap kita memiliki sifat malu, karena malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala ini akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan tentang tiga orang? Adapun satu orang dalam dari mereka adalah mendatangi Allah, maka Allah pun akan mendatangi. Yang kedua, yang satunya adalah malu, maka Allah pun malu kepadanya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ia berpaling, maka Allah pun akan berpaling darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita melakukan kebaikan, maka Allah pun akan berbuat lebih baik kepada diri kita. Kalau kita memiliki sifat malu, maka Allah pun malu. Maksudnya di sini Allah malu ketika kita memiliki sifat malu, lalu kita meminta Allah pun tidak memberi Allah malu. Pasti Allah beri. Seorang hamba yang memiliki sifat malu, ya, maka Allah akan senantiasa bersamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, satu hadis terakhir, usika antastahya minallahi kama tastahi rajulan salihan min qaumik. Aku wasiatkan kepadamu agar senantiasa malulah kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada orang soleh dari kaummu. Kita malu karena mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melihat kita, ya, dari arah manapun. Maka dengan rasa malu kita menjadikan kita malu untuk beramal, berbuat sesuatu yang Allah tidak ridho. Perhatikanlah ya tiga perkara yang dapat menggerakkan hati agar bersikap malu. Pertama, perhatikan ya nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Pantaskah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, kita lempar dengannya, yaitu dengan berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, perhatikan keadaan diri yang sering kita berbuat khilaf ya, dari menunaikan hak-hak Allah. Terkadang kita bukan lagi khilaf ya, dengan berbuat dosa dan sebagainya. Maka kita malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perhatikanlah pengawasan Allah terhadap diri kita ya, setiap saat, setiap waktu Allah diri kita ya, maka pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari sifat malu dan kita pun mengupayakan untuk kita memiliki sifat malu. Begitu Kak Fika, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah, dan pendengar Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga melalui line telepon kami. Kita coba jawab telepon dulu Ustazah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, belum ada jawaban ya Ustazah ya. Ini sudah ada pertanyaan juga dari Ibu Aslah di Palu Kurau. Ustazah, di zaman sekarang banyak orang malu menghadiri peringatan-peringatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Wirid Akbar, tapi tidak malu untuk mendatangi hiburan-hiburan padahal tidak diundang. Seperti apa itu Ustazah? Silakan Ustazah.
0: Baik, Ibu Aslah, barakallahu fiik ya. Ini di zaman sekarang kenapa mereka malu untuk melakukan suatu perayaan ataupun ibadah-ibadah seperti ini, atau mungkin mereka malu untuk melakukan kebaikan. Tapi justru sebaliknya ya, ketika melakukan suatu keburukan tanpa diundang mereka sudah berbondong-bondong ya, waliyadzubillah. Maka inilah zaman fitnah, Ibu Aslah yang dirahmati Allah, juga pendengar. Zaman fitnah di sini semakin sedikit orang-orang yang senantiasa bertakwa. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Taala banyak mengucapkan dalam ayatnya, Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, yang melakukan kebaikan, yang taat kepada Allah. Makanya beruntunglah dari golongan orang-orang yang sedikit yang senantiasa berbuat baik. Nah, maka ini perlu ditanamkan terutama pada generasi-generasi muda ya, masya Allah ya, untuk senantiasa taat kepada Allah, di mana zaman ini adalah zaman fitnah ya. Bagaimana HP telah merusak ya akhlak, demikian juga pikiran ya, demikian juga mencuri waktu-waktu kita ya. Maka kita sebagai orang tua hendaklah kita tidak lepas untuk senantiasa berdoa kepada zuriyah kita, keturunan kita, agar dijaga iman Islamnya. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustazah, dan selanjutnya saya pertanyaannya, apakah rasa malu itu bagian dari mengamalkan ihsan? Silakan Ustazah.
0: Masya Allah, apakah rasa malu itu termasuk mengamalkan daripada ihsan? Tentu ya, masya Allah. Karena ihsan di sini adalah engkau beribadah kepada Allah ya, sebagaimana seolah-olah engkau sedang berhadapan dengan Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, pastikan bahwa Allah itu melihat engkau. Nah, ini rasa malu di sini puncaknya adalah rasa ihsan ya, merasa senantiasa diawasi oleh Allah sehingga orang tersebut dia akan berhati-hati. Masya Allah ya, bahwa ihsan malu itu termasuk daripada ihsan ya. Selain ia beramal, ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga dalam setiap apa yang ia lakukan dia senantiasa berhati-hati, selalu mengharapkan ridhonya Allah ya, demikian juga mengharapkan jannahnya Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustazah, dan ini ada pertanyaan Ustazah dari Aji di Sisingamangaraja. Selamat pagi Ustazah, bagaimana kalau maksiat tapi kebaikannya dan taubatnya juga seimbang Ustaz setiap harinya, gimana Ustazah?
0: Masya Allah. Barakallah Pak Aji ya, bagaimana maksiat dengan amal soleh itu seimbang, masya Allah. Dari mana ini kita bisa mengatakan seimbang ya? Kita tahu bahwasanya dalam waktu 24 jam Tidaklah Allah menciptakan surat Adz-Dzariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat, ya. Kalau pertanyaan tadi, ya, bagaimana kalau maksiat dan amal soleh itu seimbang? Ini kalau kita lah, ya. Hitungan di sisi Allah, seseorang melakukan kebaikan akan dibalas minimal 10. Tetapi seseorang yang melakukan maksiat perbuatan dosa akan dibalas 1, sebagaimana tadi ia berbuat dosa. Jadi kalau seimbang 1 berbuat dosa 1 dan berbuat amal soleh 1, jelas timbangan di sisi Allah lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Karena perhitungannya tadi Allah Maha Rahim, ya, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi seorang yang tadi apabila seimbang, ya, di hadapan Allah dia tetap berat timbangan kebaikannya, hanya saja, ya, ketika seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia harus dicuci terlebih dahulu karena ada perbuatan dosa dan maksiatnya tadi, ya. Kita tidak akan pernah sanggup, ya, mendapatkan adab Allah, tapi bagaimanapun juga kita harus mendapatkan tadi. Maka mumpung kita masih berada di alam dunia, yaitu darul amal, tempat kampung untuk beramal, lakukanlah, ya, istighfar, taubat, dan selalulah beramal soleh. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustazah, dan ini dari Fajar Ustazah. Ustazah, bagaimana kalau kita merasa kitalah yang paling soleh tanpa kita merasa malu di hadapan manusia-manusia lainnya? Bagaimana Ustazah?
0: Masya Allah. Pak Fajar, barakallahu fiik. Bagaimana kita merasa paling soleh? Masya Allah, ya. Kita dilarang oleh Allah untuk kita merasa paling suci, begitu, ya. Wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri paling suci, paling baik, paling soleh, ya. Justru yang terbaik adalah supaya kita tidak terlalu pede. Karena orang yang kalau merasa dirinya sudah paling soleh, dia kepedean, ya. Dia akan mudah merendahkan orang lain. Percayalah, justru ketika dia merasa dirinya paling soleh, dia telah berbuat sombong, ya. Masya Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya, yaitu sombong tadi. Jadi orang yang merasa soleh sehingga ia justru menunjukkan ia tidak malu, nah, ini bahaya ini, ya. Merasa soleh di sini dilarang oleh syariat, tidak punya rasa malu pun ini dilarang. Maka merasalah diri kita itu belum soleh, sehingga kita berupaya untuk terus menambah kesolehan. Tetapi yang terbaik, kesolehan itu tidak ditampakkan, ya, terutama kepada maksudnya bukan kesolehan, amal soleh, ya. Amal soleh yang terbaik adalah untuk tidak ditampakkan. Karena Nabi SAW, beliau memberikan wasiat kepada kita, ya. Apabila kamu bisa menyembunyikan amal solehmu, maka lakukanlah. Karena menyembunyikan amal soleh itu selamat daripada riya, ya, selamat. Tapi kalau ditampakkan tadi, ya, mungkin menjadi dirinya tadi merasa soleh, merasa telah beramal soleh. Begitu Pak Fajar, wallahu'alam. Gitu.
1: Baik Ustazah, itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustazah, ya, pada pagi hari ini. Bika boleh minta doa penutupnya Ustazah dan kesimpulan.
0: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sedikit belajar tentang sifat malu. Maka sifat malu itu memang ada dua. Ada yang memang fitrah kita sejak lahir, kita sudah memiliki sifat malu, atau sifat malu yang kita usahakan. Ya, setelah kita tahu bahwasanya malu adalah sebagian daripada iman, sebagian daripada ihsan, sehingga dalam kita bersikap kita mengupayakan, aku selama ini menjadi orang yang terlalu pede, ya, maka aku akan berusaha untuk memiliki sifat malu. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sifat malu. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustazah Haja Estifa SIG dengan topik sikap malu. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Masih terjadi erupsi sampai saat ini, masih keluar abu di sekitaran puncak Gunung Api Sinabung.
2: Keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Saudara Fernanda dan Saudara Efrin Hadisaputra Sibuan.
0: Sari berita. Gunung Sinabung naik status dari waspada menjadi siaga, Camat Medan Timur dan Lurah Aur dicopot dari jabatan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Rafika Putri. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo naik status dari waspada menjadi siaga. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas erupsi gunung tersebut. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Abu berwarna hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah timur serta tenggara. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra, mengatakan aktivitas erupsi masih berlangsung saat pemantauan dilakukan.
1: Terjadi erupsi Gunung Api Sinabung pada jam 10.17 tadi dengan ketinggian lebih kurang 3.500 meter di atas puncak. Dan saat ini erupsi berupa abu yang mengarah ke arah timur dan tenggara. Dan kita sampai saat ini masih memantau, masih terjadi erupsi sampai saat ini, masih keluar abu di sekitaran puncak Gunung Api Sinabung. Status Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini di status waspada dan diharapkan kepada warga dan wisatawan harus mengikuti rekomendasi kami.
3: Sementara itu, BPBD Kabupaten Karo bersama instansi terkait mulai melakukan penanganan dampak abu vulkanik. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan petugas bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak kecamatan telah membagikan masker kepada masyarakat. BPBD Kabupaten Karo rencananya juga akan menyiapkan mobil penyiram untuk membersihkan abu yang menempel di rumah dan tanaman warga. Namun penyiraman belum dilakukan karena erupsi masih berlangsung.
4: Nah, jadi sementara yang dilakukan oleh pihak BPBD dan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak kecamatan adalah membagi-bagikan masker kepada warga. Yang sudah kita siapkan adalah penyiraman. Ini kan posisinya kan sudah mulai berdebu ya Pak ya, tanaman maupun rumah warga. Nah, tapi karena erupsinya masih berlangsung, maka penyiraman belum kita laksanakan. Tapi mobil-mobil kita yang kita siapkan untuk penyiraman itu sudah standby semua, Pak. Begitu nanti erupsinya jeda, itu langsung kita siram.
3: BPBD juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar kawasan Gunung Sinabung agar tidak panik dan tetap waspada. Masyarakat yang berada dalam radius yang ditetapkan petugas diminta meninggalkan zona tersebut. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mempertimbangkan proses belajar di sekolah, khususnya di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, dilakukan secara online pasca erupsi Gunung Sinabung Senin kemarin. Kepada wartawan, Bobby mengatakan di wilayah tersebut pihaknya memprioritaskan fokus penanganan kesehatan dan keselamatan warga, di antaranya membagikan 15 ribu masker pada warga yang terdampak abu vulkanik, termasuk melakukan penyemprotan fasilitas jalan, rumah ibadah, serta pertanian warga yang terpapar abu vulkanik dengan mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya, Bobby menghimbau masyarakat tidak mendekat ke Gunung Sinabung mengingat status Sinabung kini naik level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Medan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada dua pejabat pemerintah Kota Medan. Camat Medan Timur Fernanda dan Lurah Aur Efrin Hadisaputra Hasibuan dibebaskan dari jabatannya. Nisfu Fitri Sirait kembali menurunkan laporannya.
3: Wali Kota Medan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Fernanda, mantan Camat Medan Timur, dan Efrin Hadisaputra Hasibuan, mantan Lurah Aur. Keputusan itu ditetapkan pada 31 Agustus 2026 melalui dua surat keputusan Wali Kota Medan. Keduanya dibebaskan dari jabatan dan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Kepala BKPSDM Kota Medan, Subhan Pajri Harahap, membenarkan keputusan tersebut. Ia menyebut hukuman diberikan setelah keduanya menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin ASN.
2: Benar, pada tanggal 31 Agustus 2026, Bapak Wali Kota Medan telah menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Saudara Fernanda dan Saudara Efrin Hadi Saputra Sibuan. Saudara Fernanda ini sebelumnya adalah Camat Medan Timur nonaktif, sementara Saudara Efrin sebelumnya adalah Lurah Kelurahan Aur nonaktif. Jadi berdasarkan surat keputusan Wali Kota Medan yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota Medan dan sudah diterbitkan keputusan Wali Kota Medan, keduanya dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
3: Subhan menjelaskan hukuman tersebut tidak langsung berlaku pada hari keputusan ditetapkan. Pelaksanaannya dimulai pada hari kerja ke-15 setelah yang bersangkutan menerima keputusan. Subhan menegaskan, penegakan disiplin merupakan bagian dari pembinaan ASN. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalitas, serta menjalankan jabatan sebagai amanah dan kepercayaan masyarakat.
2: Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Medan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Tri Putra Bayu Waas.
3: Fernanda selanjutnya ditempatkan sebagai penelaah teknis kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Sementara Efrin ditempatkan sebagai penelaah teknis kebijakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Keduanya tetap berstatus sebagai PNS. Hak-hak kepegawaian tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah di Kabupaten Deli Serdang masih membutuhkan 501 ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan pelajar siswa. Kekurangan ruang kelas tersebut akan segera dipenuhi dan berikut laporan Ilham Daulay.
5: Kekurangan ruang kelas sebanyak 501 ruang kelas.
6: Di Kabupaten Deli Serdang terdapat sebanyak 501 ruang kelas yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dari berbagai sekolah. Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang memastikan kekurangan ruang kelas sekolah tersebut secepat terpenuhi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Suparno, mengatakan kekurangan ruang kelas di Kabupaten Deli Serdang tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemenuhan kebutuhan ruang belajar akan dilakukan secara bertahap yang dimulai tahun ini hingga tahun depan.
5: Di Kabupaten Deli Serdang kita masih ada kekurangan ruang kelas sebanyak 501 ruang kelas. Jadi itulah makanya sesuai dengan peraturan Kemendikbudmin bahwa nanti di tahun 2028 siswa tidak ada lagi yang masuk siang atau double shift, sehingga nanti inilah yang mau kita kejar mulai tahun ini sampai dengan tahun depan, agar kekurangan ruang belajar yang selama ini dirasakan oleh hampir seluruh sekolah ini bisa terpenuhi.
6: Ia menambahkan upaya pembangunan dan penambahan tersebut bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan program pemerintah kabupaten daerah dalam mewujudkan program pemula pendidikan murah dan berkualitas.
5: Karena memang sesuai dengan program Bapak Bupati, program pemula pendidikan murah dan berkualitas, maka program ini salah satunya adalah peningkatan layanan pendidikan termasuk sarana dan prasarana, sehingga nanti anak-anak kita bisa lebih belajar lebih baik, lebih efisien, dan lebih semangat dengan kondisi sekolah yang mempunyai sarana prasarana yang lengkap.
6: Pihaknya dari Dinas Pendidikan Deli Serdang akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas di wilayah yang kepadatannya yang menjadi perhatian prioritas, di antaranya Deli Tua, Percut Saituan, Tanjung Merawa, Lubuk Pakam, serta Sunggal. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Laporan dugaan penipuan berkedok calon jemaah umroh di Polres Mandailing Natal telah memasuki hari ke-10. Para korban meminta polisi mengusut kasus yang merugikan mereka hingga miliaran rupiah dan menangkap pelakunya. Laporan Muaf dan Zega.
7: 29 orang korban calon jemaah umroh di Kabupaten Mandailing Natal, Madinah berharap polisi segera menangkap pelaku penipuan yang membuat mereka mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Seluruh korban telah membuat laporan ke Polres Madinah pada tanggal 21 Agustus 2020. 2026 lalu. Terungkapnya kasus penipuan berkedok calon jemaah umroh berawal saat para korban yang sudah berangkat ke Kota Medan merasa ditelantarkan karena tak kunjung berangkat ke Arab Saudi. Padahal mereka telah melunasi biaya sejak jauh hari dan merasa kecewa, para korban pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Gagalnya keberangkatan puluhan jemaah umroh disebabkan pihak travel belum melunasi tiket maskapai penerbangan. Calon jemaah dijanjikan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 18 Agustus 2026, namun hingga kini tak kunjung diberangkatkan juga tanpa ada kejelasan. Kasat Reskrim Polres Madinah AKP Triboy Alvin Siahaan kepada awak media membenarkan pengaduan 29 orang calon jemaah umroh Madinah yang gagal berangkat dan mengaku sebagai korban dugaan penipuan dari agen travel Sultan Andalus Harumain. Polisi sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan rutin terhadap korban maupun sejumlah saksi.
8: 1 Agustus 2026, benar kami telah menerima laporan polisi terhadap dugaan kasus penipuan ataupun perbuatan curang yang dilakukan oleh agen travel umroh terhadap beberapa korban.
9: Untuk saat ini ada berapa korban?
8: Untuk saat ini terdata sebanyak 29 korban. Dan saat ini sudah kami tanganin dengan melakukan permintaan keterangan terhadap korban dan saksi-saksi. Di mana korban ini rencana akan berangkat untuk umroh dan mendaftar melalui agen travel atas nama Sultan Andalus Haramain. Di mana korban diberangkatkan di Masjid Nur Penyambungan. Kemudian dilanjutkan berangkat dari Penyambungan ke Medan menggunakan kendaraan mobil. Setelah itu sampai di Medan bermalam berapa hari dan langsung menuju ke bandara dengan dijanjikan oleh agen ataupun travel SHA, namun tidak ada kepastian dan korban tidak jadi berangkat dengan alasan yang tidak jelas dari pihak agen. Baru dari 29 orang yang menjadi korban datang untuk buat laporan, namun masih kami dalami untuk kemungkinan ada korban-korban lainnya.
7: Disebutkan Kasat Reskrim, seluruh korban penipuan calon jemaah umroh mengalami kerugian totalnya mencapai 1 miliar 87 juta rupiah, dengan masing-masing korban dikutip dengan bayaran antara 30 juta hingga 37 juta rupiah. Sementara suami istri pemilik travel umroh inisial AB dan SA masih dicari keberadaannya. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: Cuaca buruk mengancam keselamatan perahu nelayan saat berlabuh di perairan Gunung Sitoli. Kondisi semakin beresiko karena sejumlah lokasi belum memiliki tambatan perahu atau pemecah ombak. Laporan Indah Febrianti Buulele.
10: Meski menjadi nelayan merupakan pilihan hidup dan sejauh ini mampu menopang perekonomian keluarga, tetapi para nelayan tetap berharap adanya bantuan yang tepat guna bagi mereka. Seperti diungkapkan salah seorang nelayan di kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Iduan Waruwo. Dari asal melaut, ia mampu membiayai kehidupan anak dan istrinya, namun mereka kerap kesulitan saat musim badai datang. Selain mereka tidak bisa melaut, juga kapal-kapal mereka terancam rusak karena belum adanya tambatan perahu di kampung tersebut hingga saat ini.
11: Memang kalau lagi cuaca musim barat di sini, rata-rata yang kami harapkan ya, perhatian dari pemerintah ini, ombaknya agak besar-besar.
10: Okay.
11: Jadi terkadang selama ini pemerintah nggak memperhatikan itu.
10: Oke.
11: Okay. Nah, satu, yang sudah ada pun nggak bisa difasilitasi atau tidak nggak dijaga keamanannya, seperti pembuatan tambatan perahu. Jangan dulu kasih perahu sebelum ada tambatan perahu atau pemecah gelombang di bawah sini. Karena memang rata-rata kalau badai di sini, dia itu yang ada di atas ini pasti dibuangnya ke atas atau dihancurkannya ke bawah.
10: Mm-hmm.
11: Jadi itulah yang kami inginkan, yang sebetulnya seperti yang di Kabupaten Yesutara ya, Pes, ya?
12: Ya.
11: Nah, di sana itu kan rata-rata perhatian pemerintah untuk nelayan ini besar.
10: Mm-hmm.
11: Seperti dibikin satu apa, bentuk apa dia itu, kuala atau yeah, tambatan perahunya.
10: Mm-hmm.
11: Dan yang kami harapkan sekali seperti itulah.
10: Mm-hmm.
11: Jangan dulu kasih seperti lah ini, perahu-perahu yang di bawah ini kan ada fiber-fiber itu bantuan pemerintah. Kami enggak istilah nafikan itu bahwa memang sudah ada perhatian pemerintah.
10: Mm-hmm.
11: Namun untuk apa dikasih itu sebelum dulu yang sudah ada ini dijaga keamanannya.
10: Sementara itu Yasrun Harefa, nelayan lainnya di kampung nelayan Desa Hafi yang mengatakan kerinduan mereka akan tempatan perahu sudah beberapa kali disampaikan melalui kepala desa dan jajaran namun belum terrealisasi. Mau tidak mau mereka pun saling gotong royong mengamankan kapal dan perahu mereka tiap kali cuaca buruk terjadi.
12: Sering malah di tingkat desa pun melalui tingkat desa, tingkat kadang-kadang kalau memang ada apa dari tim perikanan, tapi sering juga kita menyuarakan di situ. Tapi ya kita hanya sebatas menyuarakan kan, karena ini nelayannya kan ibaratnya kalau pergi sekolah sama-sama pergi sekolah kan. Nah, jadi kalau kita sama-sama nelayan berarti saling menumpang sama ini nelayan yang satu sama nelayan yang satu. Artinya kita kalau memang lagi musim ini badai itu ombaknya besar, berarti ini perahu kita dibawa, berarti kita angkat ke atas. Berarti dengan sama-sama, kalau sendiri kan nggak mungkin.
10: Betul.
12: Nah, itu dia.
10: Yasrun Harefa dan Idwan Waru serta ratusan nelayan lainnya dari Desa Bouse hingga Afia melakoni profesi nelayan secara turun-temurun dari leluhur. Profesi ini harus terjaga dalam penguatan ketahanan pangan sektor perikanan. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pemerintah Kota Medan akan segera menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses anggota DPRD Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuaas meminta seluruh perangkat daerah untuk segera memetakan aspirasi tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
14: Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk mentransformasi setiap aspirasi warga yang disampaikan melalui reses DPRD menjadi program pembangunan yang konkret, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuaas dalam rapat paripurna laporan pelaksanaan reses 6 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan Senin kemarin. Riko menginstruksikan perangkat daerah segera memetakan dan menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD Medan dari 5 daerah pemilihan atau dapil. Ia menyebut, dari laporan reses 5 dapil, terdapat banyak aspirasi dengan persoalan yang senada. Karena itu, Riko meminta untuk seluruh OPD melakukan pertemuan untuk memeriksa catatan khusus yang telah diberikan serta memetakan program hasil reses yang dapat segera dikerjakan. Menurutnya, aspirasi yang telah diserap anggota DPRD dari Dapil 1 hingga Dapil 5 tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen formalitas, tetapi harus diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan masyarakat.
15: Pada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan, saya tegaskan hasil reses bukan sekedar dokumen yang disimpan, saya minta seluruh perangkat daerah memberikan atensi, verifikasi, telahan, dan tindak lanjut yang konkret terhadap hasil reses yang disampaikan DPRD. Setiap aspirasi harus jelas apa masalahnya, di mana lokasinya, siapa yang membutuhkan, apa kewenangannya, apa solusinya, dan berapa kebutuhan anggarannya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jika dapat dilaksanakan, langsung laksanakan. Jika harus masuk dalam perencanaan tahun berikutnya, masukkan dan kawal prosesnya. Jika belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran atau kewenangan, jelaskan secara terbuka dan berikan alternatif penyelesaiannya. Dengan demikian, tidak ada lagi aspirasi masyarakat yang terhenti.
14: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan, pelaksanaan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan anggota DPRD Kota Medan telah melaksanakan reses 6 pada persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di masing-masing daerah pemilihan, mulai dari Dapil 1 hingga Dapil 5. Reses tersebut menjadi sarana komunikasi langsung antara anggota DPRD dan masyarakat untuk menjaring aspirasi, mengidentifikasi berbagai persoalan serta memperoleh masukan dari warga di masing-masing dapil.
16: Reses ini juga merupakan sarana komunikasi DPRD secara langsung dengan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan reses tersebut, anggota DPRD berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna.
14: Lebih lanjut, Wong Chun Sen meminta seluruh aspirasi, masukan, dan pengaduan masyarakat yang dihimpun melalui reses tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah Kota Medan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan yang dimiliki. Ia berharap tindak lanjut tersebut dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara bertahap dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Proses docking kapal Jatra 1 milik PT ASTP membuat jadwal penyeberangan di Pelabuhan Gunung Sitoli mengalami penyesuaian. Masyarakat pengguna jasa penyeberangan diminta memperhatikan perubahan jadwal tersebut. Laporan Munili Hareva.
17: Tim operasional unit Reskrim Polsek Penyambungan Polres Mandailing Natal menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di Desa Gunung Tua, Panggorengan, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Dari lokasi petugas menangkap 3 orang terduga pelaku yang disinyalir terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam tersebut. Sedangkan belasan orang lainnya melarikan diri pada saat mengetahui kedatangan petugas. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa ekor ayam jago, belasan sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Kapolsek Penyambungan AKP Daster Sinulinga mengatakan, dalam penggerebekan ini, pihaknya mengamankan sedikitnya 19 unit kendaraan roda 2, 4 ekor ayam jago, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari fakta yang ditemukan di lokasi, pada saat dilakukan penggerebekan ada sekitar 20 orang yang sedang beraktivitas di arena judi sabung ayam tersebut.
18: Kami dari Polsek Penyambungan, sekira 2 hari yang lewat, tepatnya hari Sabtu, kami melaksanakan upaya paksa terhadap pelaksanaan judi sabung ayam di belakang Hotel Cahaya di Jalan Lintas Timur. Pada saat melakukan upaya paksa, dari tim reserse unit penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah melakukan upaya paksa, para pemain pada saat itu diperkirakan di atas 20 orang, tapi di saat melakukan upaya paksa, para pemain kabur meninggalkan lokasi belakang. Hingga unit reskrim Polres Penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah bisa mengamankan yang ada di TKP. Ayam ada sekitar 4 ekor, sepeda motor yang tidak berduan ada di TKP ada 19 unit, beserta gelanggang yang ada kami anggap semua karena itu adalah rangkaian daripada pelaksanaan judi ayam.
17: Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik atau penanggung jawab lokasi judi sabung ayam tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Proses docking kapal Jatra 1 milik PT ASDP membuat jadwal penyeberangan di Pelabuhan Gunung Sitoli mengalami penyesuaian. Masyarakat pengguna jasa penyeberangan diminta memperhatikan perubahan jadwal tersebut. Laporan Munielia Reva.
19: Untuk saat ini ada 2 operator ya. Pertama PT WJL, yang kedua PT ASDP.
20: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli saat ini masih dilayani oleh 2 operator, yakni PT WJL dan PT ASDP. Namun kapal Jatra 1 milik PT ASDP yang saat ini sedang menjalani proses docking. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum dapat memastikan kapan proses perbaikan dan perawatan kapal tersebut akan selesai. Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli Yakob Adian Nadiak mengatakan, dengan tidak beroperasinya kapal Jatra 1, maka jadwal keberangkatan sementara ditangani oleh kapal-kapal lainnya. Untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat akan dilayani oleh KM Wira Harmoni, KM Wira Nauli, dan KM Jatra 2. Sementara hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dilayani oleh KM Wira Victoria dan KM Wira Glory. Kapal-kapal tersebut tetap melayani rute penyeberangan reguler dan mengangkut penumpang serta kendaraan dari Pelabuhan Gunung Sitoli menuju Sibolga dan sebaliknya. Menurut Yakob, saat ini karena tidak ada event besar, penumpang agak sepi di Pelabuhan Gunung Sitoli sehingga proses bongkar muat berjalan aman dan lancar.
19: Pada hari Senin, Rabu, Jumat itu ada kapal Wira Harmoni, Wira Nauli, kemudian ada Jatra 2 itu yang melayani penumpang. Kemudian pada hari Selasa, Kamis, Sabtu itu ada Wira Victoria dan Wira Glory. Saat ini Jatra 1 sedang melakukan docking. Kami belum dapat info terkait dengan kapan selesai docking. Tapi untuk saat ini memang karena tidak ada event ya, jadi memang traffic atau lalu lintas penumpang itu agak sepi.
20: Yakub juga mengimbau masyarakat pengguna jasa penyeberangan diminta untuk tetap memantau informasi terbaru terkait jadwal keberangkatan, mengingat salah satu kapal yakni Jatra 1 masih dalam masa docking. Pihak pelabuhan juga mengimbau calon calon penumpang untuk datang lebih awal dan memastikan tiket sudah dipesan agar tidak tertinggal keberangkatannya. Munyali Harifa melaporkan.
0: Sebanyak 141 peserta akan mengikuti kompetisi Bintang Radio RRI Medan 2026. Laporan Ulfa Nadira.
1: Penyisihan babak pertamanya itu menyanyikan lagu pop Indonesia.
21: Panitia pelaksana Bintang Radio RRI Medan 2026 mengadakan technical meeting pada Senin kemarin yang diikuti sejumlah peserta untuk memaparkan aturan dan sistem yang diterapkan pada kompetisi tahun ini. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Medan 2026, Fathia Rahma, mengatakan pada tahap penyisihan, sebanyak 141 peserta yang telah mendaftar akan menyanyikan satu lagu pop Indonesia. Tahapan ini akan dilaksanakan pada 7, 9, dan 10 September mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung melalui YouTube RRI Medan. Fathia menyebut sistem penilaian terdiri dari 70% penilaian juri dan 30% melalui voting. Dari proses penyisihan ini, nantinya akan terpilih 5 peserta putri dan 5 peserta putra untuk mengikuti babak final pada 14 September 2026.
1: Cuma tahun ini dibedakan adalah mungkin dari tahap satunya ya, atau penyisihan babak pertamanya itu menyanyikan lagu pop Indonesia. Nah, kalau yang tahun lalu atau tahun sebelumnya itu menyanyikan 2 lagu. Tapi untuk tahun ini hanya menyanyikan 1 lagu saja di tahap pertama atau putaran pertama. Dan nanti ketika masuk ke babak final atau putaran kedua, mereka akan menyanyikan lagu daerah. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan 2 lagu, lagu pop dan lagu daerah dinyanyikan pada saat putaran pertama. Tapi untuk tahun ini hanya salah satu aja. Itu yang membedakannya dari tahun sebelumnya.
21: Sementara, seorang peserta asal Medan, Evan, mengaku keikutsertaannya dalam Bintang Radio RRI Medan untuk mengembangkan kemampuan bernyanyi sekaligus menambah relasi. Evan menyebut persiapannya dalam mengikuti kompetisi tahun ini sudah mencapai 80%.
22: Pertama, karena aku punya passion di bidang bernyanyi dan aku dari kecil udah ikut lomba-lomba bernyanyi. SMP aku udah banyak memenangin banyak piala. Dan aku emang punya mimpi buat bisa memotivasi orang gitu loh. Melalui Bintang Radio ini kan aku bisa membawakan lagu yang dapat menarik banyak perhatian dari orang gitu. Menambah wawasan juga sih, menambah relasi.
21: Lebih lanjut, Evan berharap dapat melanjutkan ke tingkat nasional dan menjadikan Bintang Radio sebagai titik awal mengembangkan karir bernyanyi sekaligus membanggakan kedua orang tuanya. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

4 lebih tinggi mendengar ya di pagi hari ini. Sudah di tanggal 1 lagi ya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini di hari Selasa? Vika doain semoga semuanya sehat, lancar.

0: The Dance Company dengan Papa Rock and Roll. Dan pendengar, saatnya kita akan mendengarkan dulu ya laporan cuaca hari ini bersama prakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan. Sudah ada Bang Ilham di sini. Selamat pagi Bang Ilham.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, Bang Ilham, silakan laporannya Bang Ilham.
1: Oke, selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Ilham, prakirawan BBMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Selasa 1 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum berawan dan terjadi hujan ringan di Tapanuli Tengah, Nias Utara, dan sekitarnya. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir merata di Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Padang Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan terjadi di Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada dini hari secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di Serdang Bedagai dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 99%. Adapun arah angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 19 km per jam. Adapun pantauan titik panas pada tanggal 31 Agustus 2026, terdapat 18 titik hotspot yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Asahan,

0: Dairi, Karo, Simalungun, Labuhan Batu, Padang Lawas, Pakpak Barat, dan Tapanuli Utara. Kami mengimbau waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Ilham. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan benar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Dan sebelum itu, kita akan mendengarkan dulu dari Malik yang di Essential dengan Pilihanku.

0: 94,1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar sana, kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Baik, Pak Gun, kabarnya sehat pagi hari ini?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan, Pak Gun, laporannya.
1: Iya, jadi kita tahu ya, Gunung Sinabung mengeluarkan awan panas yang saya pikir erupsi ini itu akan sangat mengganggu ya proses produksi tanaman pangan yang ada di wilayah Sumatera Utara. Memang kalau kita lihat ya, kita perhatikan ya, tidak semua tanaman pangan itu akan terpengaruh karena memang sebaran awan panas itu sendiri yang akan mempengaruhi bagaimana tanaman-tanaman yang terdampak secara langsung itu akan mempengaruhi perubahan harga di level konsumen. Nah, kalau kita lihat ya pagi hari ini harga cabai rawit yang awalnya itu sempat di 55, sekarang sudah dikisarankan 60 atau 65 ribu rupiah per kilo. Jadi naik lagi ya. Selanjutnya ada cabai merah, naik lagi nih, dikisarankan 55 hingga 58 ribu rupiah per kilogram. Ya, memang kalau kita lihat, walaupun supply yang paling banyak itu datang dari wilayah dataran rendah, tetapi kalau kita melihat dari posisi yang ada nih, ya posisi yang sekarang ini sangat terlihat sekali bahwasanya gangguan erupsi yang ada di kota Beras Tagi ya, ini maupun wilayah Kabupaten Karo pada umumnya, ini memang telah mendorong kenaikan harga cabai merah secara keseluruhan. Ya, setidaknya kontribusi Kabupaten Karo itu terganggu ya untuk membutuhkan harga di level konsumen. Menyusul kemudian cabai hijau di kisaran angka Rp38.000 per kilogram atau naik sekitar Rp2.000 per kilo. Di susul selanjutnya ada harga cabai caplak yang berada di kisaran angka Rp66.000 per kilogramnya. Selanjutnya bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo, bawang merah berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram atau masih relatif stabil, daging ayam juga masih stabil di kisaran angka Rp42.000 per kilogram atau masih ini ya, masih relatif stabil. Disusul kemudian daging ayam ini kalau kita lihat posisi yang paling mahal itu ada di kisaran angka Rp50.000 ya kalau kita lihat di pasar Brayan. Selanjutnya ada harga telur ayam yang berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Disusul kemudian ada harga daging sapi yang berada di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama nih, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Gula pasir berada di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Itu masih stabil nih secara keseluruhan. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp32.000 per kilo, ini masih sama ya. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp35.000 per kilogram, masih sama. Ikan gembung juga masih sama nih di kisaran angka Rp50.000. Hanya saja udang di sini terpantau turun dari posisi Rp80.000 pada perdagangan kemarin. Pagi hari ini transaksikan di kisaran angka Rp70.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga kentang Rp11.000 per kilo, ini masih sama. Runcis Rp14.000 per kilogram, ini juga masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram, ini juga masih sama. Daun sopre Rp22.000 per kilogram, agak mengalami penurunan ya dibandingkan posisi kemarin yang sempat Rp23.000 per kilo. Kol Rp6.000 per kilogram atau masih sama. Tomat Rp15.000 per kilogram juga masih sama. Tomat dan cabai merah ya, ini menjadi salah satu indikator yang paling saya sering gunakan ya untuk melihat bagaimana distribusi barang dari wilayah Kabupaten Karo itu masuk ke wilayah pasar induk, khususnya pasar induk Loci yang ada di Kota Medan. Harganya memang relatif mahal ini, lebih mahal dibandingkan dengan posisi akhir pekan lalu yang bisa menyentuh Rp12.000 per kilo. Bahkan sempat di pekan lalu itu menyentuh Rp10.000 per kilogram. Dari sini kita akan masih melakukan pemantauan ya, bagaimana proses distribusi barang dan jasa ya dari wilayah sumber pertanian utama ini Kabupaten Karo yang diakibatkan oleh gangguan erupsi Gunung Sinabung sejauh ini. Dan ini adalah kondisi yang sulit untuk diproyeksikan. Jadi kita tidak mengetahui secara pasti ya bisa memproyeksikan sampai kapan erupsi itu akan berhenti atau masih akan berlanjut, karena pada dasarnya situasinya itu sangat memungkinkan terjadinya kemungkinan erupsi untuk berlangsung lebih lama. Nah, kalau kondisi seperti ini bertahan gitu ya, ini saya mengkhawatirkan harga komoditas pangan hortikultura mulai dari sayur-sayuran hingga cabai tadi itu masih berpeluang untuk bergerak naik ke atas. Ini yang perlu perlu kita antisipasi ya. Sebenarnya pemerintah juga perlu hati-hati nih dengan melihat situasi yang ada. Karena memang bencana alam itu kerap menjadi indikator yang paling buruk dalam memberikan dampak terhadap perubahan harga. Selain itu, variabel ini itu agak susah diproyeksikan sampai kapan dia akan berproses ya, akan berpengaruhi terhadap kinerja harga pangan di lapangan. Ya, kita harapin semoga ini nantinya erupsi tidak berlangsung lama dan harga bisa kembali normal. Demikian Ibu untuk perkembangan kebutuhan pokok kita pada hari ini.
0: Baik Pak Guru, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas ya kembali.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan baik mendengar itu tadi ya laporan harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan mendengar saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem